Tapi proporsional kalau sedang sholat berjamaah. Sangat proporsional. Itu yang dimaksudkan. Latihan-latihan tumakninah itu yang dilakukan dalam ibadah, itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada kalbu. Sifatnya nanti terbawa, kalbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tathma'innul. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimish sholata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa, bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalbunya menjadi tenang. Ketika kalbu tenang, nafas ikut tenang karena nafas itu ada dalam kalbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tumakninah, ketika sering tumakninah, maka sifat tumakninah akan melekat kepada nafas, maka berubahlah sifat nafas menjadi mutmainnah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah, dihargai betul kita. Dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Jannah di situ mau yang mana? Enggak yang kita harapkan itu, yang dipanggil oleh Allah ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asiyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Rahimahullah. Istrinya Firaun. Itu kan di akhir sakaratul mautnya. Saat beliau diancam siksa oleh Firaun itu. Apa yang terjadi dan diabadikan di Quran kan? Rabbi ibnili. Mana Qurannya? Baitan indaka fil jannah. Wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Kan? Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. Aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keriduan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga. Ditampakkan langsung. Makanya ketika ditampakkan senyum, riwayatnya kan begitu. Ya, riwayatnya kan begitu. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu. Jilid yang kedua. Ada 21 jilid, jilid yang kedua. Itu kisahnya Nabi Musa dan turunannya. Itu senyum. Makanya ketika senyum itu diperlihatkan itu. Ketika senyum, komen Fir'aun. Kita langsung dislike. Apa komennya? Ih, perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun gak tahu apa yang dia lihat pada saat itu. Maka ditampakkanlah kenikmatannya tenang senyum. Ketenangan itu yang menjadikan pulangnya tak terasa. Seperti rambut yang ditarik dari adonan yang sangat lembut itu. Halus. Ya kan? Ada yang lagi tiduran, tiba-tiba tidur untuk selamanya. Hati-hati yang lagi tiduran. Yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud meninggal. Ya kan? Ya. Luar biasa tuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi semua nyambung. Nah, fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Surga yang mana yang dimasuki? Itu bergantung pada latihan ibadah kita untuk membentuk karakter nafsul mutmainnah tadi. Makanya orang-orang yang masuk surga Firdaus pun latihannya enggak jauh dari sholat, dari zakat, menahan nafsu. Coba lihat Quran surah ke-23 tadi, ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashu'. Walladzina hum 'anil lagwi mu'rid. Walladzina hum lizzakati berbagi, latihan sholat, itu sampai ulaikahumul warithun. Alladzina yarithunul firdaus hum fiha khalidun. Anda menulis di taman surga, Quran surah 51 tadi, ayat 15-23, apa amalannya? Innal muttaqina fi jannati wa'yun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Sholat. Wabil asharihum yastaghfirun dikir. Wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Berbagi. Itu gak jauh. Makanya hidup itu aja yang dikeluarkan. Keluarkan kurikulum surganya, konsisten ikuti sampai meninggal. Gak susah. Itu aja. Kok meninggal juga?

0: Ninggal. Ninggal. Sama kita semua, CM, calon meninggal. Ya. Pasti meninggal kan? Sudah tahu akan meninggal, kenapa gak disiapin? Anda kalau sudah tahu mendung di luar, kan hujan, dan terlihat sudah mulai ada, airnya sudah mulai jatuh-jatuh, bukankah Anda siap-siap? Manusia ini kadang-kadang aneh gitu, logika berpikirnya. Udah tahu mau meninggal, tapi gak siap-siap buat meninggalnya. Dan kita ini beruntung jadi muslim, karena sebelum meninggal sudah dikabari bekal-bekal untuk persiapan meninggal. Dan diinfokan alam setelah meninggal. Temukan dimanapun. Anda gak akan temukan keterangan bab-bab tentang pasca kematian. Ada apa, step-stepnya kemana, bagaimana hasilnya, dan seterusnya.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi pula seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah, karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah SAW menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

Pendengar, tokoh yang satu ini biasa berpuasa sunnah 3 hari setiap awal bulan Qomariyah, mengisi malam harinya dengan membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Akrab dengan kemiskinan dan sering mengikatkan batu ke perutnya guna menahan lapar. Dalam sejarah ia dikenal paling banyak meriwayatkan hadis. Dialah Abu Hurairah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman. Versi lain menyebutkan Abdusyam bin Sakr Ad-Dausi. Dibanding dengan Nabi, umurnya lebih muda sekitar 30 tahun. Dia lahir di Daus, sebuah desa miskin di padang pasir Yaman. Hidup di tengah kabilah Azad, ia sudah yatim sejak kecil dan membantu ibunya menjadi pengembala kambing. Dia masuk Islam tak lama setelah pindah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah bersamaan dengan rencana keberangkatan Nabi ke Perang Khaybar. Tapi ibundanya belum mau masuk Islam. Malahan, sang ibu pernah menghina Nabi. Inilah yang kemudian membuatnya sedih. Untuk itu ia memohon kepada Nabi supaya berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya, mengajaknya masuk Islam. Ternyata sang ibu telah berubah dan bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Hurairah adalah salah seorang tokoh kaum fakir miskin. Ia lebih sering lapar daripada kenyang. Ia sosok yang teguh berpegang pada sunnah Nabi. Ia kerap menasihati orang agar jangan larut dengan kehidupan dunia dan hawa nafsu. Ia tidak membedakan antara kaum kaya dan kaum miskin, petinggi negeri atau rakyat jelata dalam menyampaikan kebenaran. Ia pun selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai salah seorang ahli sufah, yaitu orang-orang papa yang tinggal di pondokan masjid. Begitu dekatnya dengan Nabi, sehingga beliau selalu memanggil Abu Hurairah untuk mengumpulkan ahli sufah jika ada makanan yang hendak dibagikan. Karena kedekatannya itulah, Nabi pernah mempercayainya menjaga gudang penyimpanan hasil zakat. Di Madinah, Abu Hurairah bekerja serabutan menjadi buruh kasar bagi siapapun yang membutuhkan tenaganya. Seringkali dia harus mengikatkan batu ke perutnya guna menahan lapar yang amat sangat. Suatu kali pendengar, dengan masih mengikatkan batu ke perutnya, dia duduk di pinggir jalan tempat orang biasanya berlalu lalang. Dilihatnya Abu Bakar melintas. Lalu dia meminta dibacakan 1 ayat Al-Quran. Aku bertanya begitu supaya dia mengajakku ikut memberikan pekerjaan, tutur Abu Hurairah. Tapi Abu Bakar cuma membacakan ayat lantas berlalu. Dilihatnya Umar bin Khattab. Dia berkata, tolong ajari aku ayat Al-Quran. Kembali, ia harus menelan ludah kekecewaan karena Umar berbuat hal yang sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tak lama kemudian Nabi SAW lewat. Nabi pun tersenyum dan Abu Hurairah mengatakan, beliau tahu apa isi hati saya. Beliau bisa membaca raut muka saya secara tepat. Kemudian Nabi pun mengatakan, ya Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, labbaik ya Rasulullah. Ikutilah aku, kata Nabi. Beliau mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Di dalam rumah didapati sebaskom susu. Dari mana susu ini, tanya Rasulullah. Beliau diberitahu bahwa seseorang telah memberikan susu itu. Kemudian beliau berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Labbaik ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Tolong panggilkan ahli sufah, kata Nabi. Susu tadi lalu dibagikan kepada ahli sufah termasuk Abu Hurairah. Sejak itulah Abu Hurairah mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergabung dengan ahli sufah di pondokan masjid. Sepulang dari perang Khaybar, Nabi melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi, yaitu ke arah barat dengan menambah 3 pilar lagi. Abu Hurairah terlibat pula dalam renovasi ini. Ketika dilihatnya Nabi turut mengangkat batu, ia meminta agar beliau menyerahkan batu itu kepadanya. Nabi menolak seraya bersabda, tiada kehidupan sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah dipandang mulia karena kealiman dan kesolihannya. Perilaku Islami telah memuliakannya, lebih dari kemuliaan pada masa jahiliyah, ia memandang kebangsawanan dan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan. Ia pun menikah dengan Bisrah binti Ghazwan, seorang putri dari orang yang lumayan kaya. Sejak menikah, Abu Hurairah membagi malamnya atas 3 bagian, yakni untuk membaca Al-Quran, untuk tidur,
dan untuk keluarga, serta untuk mengulang-ulang hadis. Ia dan keluarganya, meskipun kemudian menjadi orang berada, tetap hidup sederhana. Ia suka bersedekah, menjamu tamu, bahkan menyedekahkan rumahnya di Madinah untuk pembantu-pembantunya. Tugas penting yang pernah diembannya dari Rasulullah SAW adalah ketika ia bersama Al-Ala Ibni Abdillah Al-Hadrami diutus berdakwah ke Bahrain. Ia juga pernah diutus bersama Qudamah untuk menarik jizyah atau pajak ke Bahrain sambil membawa surat ke Amir Al-Munzir Ibnu Sawa At-Tamimi. Tatkala kediaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan dikepung pemberontak dalam peristiwa yang dikenal sebagai Al-Fitnatul Kubra atau bencana besar, Abu Hurairah bersama 700 orang muhajirin dan ansor tampil mengawal rumah tersebut. Meski dalam posisi siap tempur, Khalifah melarang pengikut setianya itu untuk memerangi kaum pemberontak. Pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah ditawari menjadi gubernur di Madinah. Ia pun menolak. Ketika terjadi pertempuran antara Khalifah Ali dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, ia bersikap netral dan menghindari fitnah. Sampai kemudian Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah bersedia menjadi gubernur di Madinah. Tapi versi lain mengatakan Marwan bin Hakamlah yang menunjuk Abu Hurairah sebagai pembantunya di kantor gubernuran Madinah. Di kota Al-Madinatul Munawarah inilah ia menghembuskan nafas terakhirnya pada 57 atau 58 Hijriah, yakni sekitar tahun 676 atau 678 Masehi, dalam usia 78 tahun. Ia meninggalkan warisan yang sangat berharga, yakni hadis-hadis Nabi, bak butiran-butiran emas yang jumlahnya 5.374 hadis. Selamat jalan wahai Abu Hurairah,

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar, atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib, atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal

semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang. Lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi. Pada masa akhir hidupnya, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

Dalam sepertiga malam ini ku terbangun, hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: عمر المختار يعلمنا درسا في فداء الأوطان. هي هي هي.
1: Umar Mukhtar lahir di Al-Batan yang terletak di wilayah Jabal Al-Akhdar, Libya, dari kedua orang tua yang soleh pada tahun 1862 Masehi. Namun ada juga yang menulis tahun 1858 Masehi. Ayahnya bernama Mukhtar bin Umar dari keluarga Farhad dari kabilah Manfah. Ia tumbuh dan berkembang di dalam rumah yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kehormatan, dikelilingi oleh akhlak dan adat istiadat yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ayahnya meninggal dunia ketika di perjalanan menunaikan ibadah haji di Mekah. Menjelang wafatnya, sang ayah menitipkan wasiat ke Sayyid Ahmad Al-Ghariani. Kemudian, Umar Mukhtar dimasukkan ke sekolah Al-Quran di madrasah milik kabilahnya. Setelah menyelesaikan sekolah di kabilah Manfah, dia lalu melanjutkan pendidikannya di kawasan Jakbub untuk bergabung bersama anak-anak kaum muslimin yang menuntut ilmu di sana. Umar Mukhtar tinggal di Jakbub selama 8 tahun untuk menimba berbagai ilmu, seperti fikih, hadis, dan tafsir. Guru Umar Mukhtar saat berada di Jakbub adalah As-Sayyid Az-Zarwali Al-Maghribi, As-Sayyid Al-Jawani, dan Al-Alamah Falih bin Muhammad bin Abdullah Az-Zahiri Al-Madani. Umar Mukhtar memiliki perawakan cenderung tinggi, tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Suaranya terdengar serak dan bergema. Dia terlihat sebagai sosok yang tenang, berwibawa, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Kata-katanya berisi dan tampak pasti ketika mulai berbicara. Sifat-sifatnya terus berkembang seiring perjalanan waktu ke usianya yang lebih tua. Lebih hebat lagi, seorang Umar Mukhtar selalu menjaga sholat tepat pada waktunya. Ia juga selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Ia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Sehingga oleh Imam Muhammad Al-Mahdi As-Sanusi dikatakan, "Wahai Umar, wiridmu adalah Al-Quran." Sesungguhnya, seseorang apabila membiasakan diri membaca Al-Quran dan beribadah dengan membacanya, menunjukkan kekuatan iman yang menghunjam ke dalam jiwa. Keimanan yang telah terpatri dalam diri Umar Mukhtar memberikan sifat-sifat yang indah seperti amanah, keberanian, kejujuran, menentang segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan, serta segala perilaku yang menyimpang dari tuntunan Islam. Perkataan yang menjadi bukti atas keberanian yang ia miliki, diantaranya adalah, "Kami tidak takut oleh pesawat-pesawat musuh, rudal-rudal dan tank-tank mereka, juga tidak akan gentar dengan tentara sekutu." Ketika penjajah Italia menjejakkan kaki penjajahannya di Libya pada tahun 1911, saat itu, Umar Mukhtar sedang ada di Danau Jalu, kemudian bertolak menuju Zawiyah dan memobilisasi orang-orang dari kabilah Abid yang pantas untuk melakukan jihad. Pada tahun itu, bertepatan dengan datangnya Idul Adha, beliau menempati wilayahnya selama hanya 3 hari. Bahkan Umar Mukhtar pun tidak membiarkan dirinya tinggal bersama keluarganya, merayakan hari raya itu dengan bergembira ria. Namun, ia segera bergerak bersama tentaranya, merayakan hari raya di tengah perjalanan. Daging yang dikonsumsi oleh tentaranya adalah daging dari hewan kurban milik Umar Mukhtar sendiri. Umar Mukhtar memimpin pasukan Islam yang didampingi oleh Ahmad Al-Ishawi menggempur pasukan Italia siang dan malam. Di tengah pertempuran, Umar Mukhtar dengan keberanian jihad yang tinggi, dengan ide-ide yang brilian, bagaikan lulusan perguruan tinggi akademi militer, memimpin pasukannya. Dari peperangan tersebut, Umar Mukhtar beserta pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Italia. Kemudian pemimpin Italia mengatur siasat dengan mengirim delegasi ke Umar Mukhtar dengan cara menawari bantuan jika ia setuju tinggal di Benghazi untuk menetap di dalam rumahnya di bawah santunan Italia. Dan pemerintah Roma pun siap menjadikan Umar Mukhtar sebagai orang nomor satu di seantero Italia, dengan memberinya gaji besar yang dapat membuat ia hidup mewah. Sayangnya, mereka tidak berhasil, karena Umar Mukhtar adalah seorang laki-laki yang berakidah kuat dan seorang da'i. Ia seorang mukmin dengan ideologi yang berlandaskan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Akhirnya, pada bulan September 1927 Masehi, pasukan Mujahid dari kawasan Zawiyah Al-Khajirah, Mursi, Barikah, Jalu, dan Ogalah menyerang pasukan Italia di bawah pimpinan Panglima Besar Umar Mukhtar. Peperangan yang terjadi di Jabar al-Akhdar itu meninggalkan kerugian yang sangat besar di pihak Italia. Umar Mukhtar terus melakukan perlawanan di Jabar al-Akhdar bersama pasukannya. Ia terus melancarkan serangan meskipun dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit meliputi dirinya beserta pasukannya. Setelah peperangan usai, telah menjadi kebiasaan Umar Mukhtar untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Akhirnya, pada suatu hari, ketika Umar Mukhtar melewati lembah Jabal al-Akhdar, terdapat sebuah lembah yang sangat besar. Di kalangan mujahid, lembah ini dinamakan dengan Lembah Al-Jurayt dan bermalam di sana selama 2 malam. Penjajah Italia mengetahui hal tersebut melalui mata-matanya yang tersebar luas di seluruh penjuru. Kemudian, penjajah Italia mengepung lembah tersebut dari segala penjuru dengan segera. Setelah mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki, baik yang dekat maupun yang jauh, tanpa disadari oleh Umar Mukhtar bersama pasukannya, ternyata mereka sudah berada di tengah-tengah kepungan musuh mereka. Umar Mukhtar memutuskan untuk menghadapi musuh-musuhnya secara terbuka dengan pasukan hanya 40 orang saja. Apakah dia mencari jalan yang dapat menyelamatkan dari sergapan musuh atau malah berjumpa dengan Rabb-nya sebagai syahid di medan peperangan? Akhirnya, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Islam dan pasukan Italia. Akan tetapi, dari pihak Muslim terus saja melancarkan serangan yang sengit terhadap musuh. Peluru-peluru mujahidin berhasil membunuh sejumlah besar musuh. Para syuhada pun turut berguguran. Sementara Umar Mukhtar sempat mengalami luka. Ia terjatuh ketika kudanya terkena tembakan yang mematikan. Pasukan Italia terus melancarkan serangan terhadap Umar. Akhirnya ia pun berhasil ditangkap. Pada waktu itu, pasukan Italia di bawah pimpinan Komandan David Joxi. Kemudian Umar Mukhtar dijebloskan ke dalam penjara. Kehebatan Umar Mukhtar membangun strategi perang dalam melawan musuh-musuhnya tidak hanya diakui oleh orang Muslimin saja, melainkan oleh pihak musuh juga, sehingga Umar Mukhtar diberi gelar Singa Padang Pasir. Tepat pada jam 5 petang, tanggal 15 September 1931 Masehi, berlangsunglah persidangan yang diadakan oleh Italia, bertempat di gedung parlemen Barikah Lama, sehingga Umar Mukhtar dijatuhi hukuman mati di bawah tiang gantungan. Persidangan itu menurut Ali As-Salabi hanya bersifat formalitas belaka, baik dari segi bentuk maupun motifnya, karena jauh-jauh hari pemimpin Italia telah menyiapkan tiang gantungan untuk Umar Mukhtar. Hukuman mati untuk Umar Mukhtar diselenggarakan pada tanggal 16 September 1931 pukul 9 pagi. Pada waktu itu, pemerintah Italia berusaha keras mengumpulkan orang-orang Benghazi dengan jumlah yang sangat besar, kurang lebih berjumlah 20 ribu orang, untuk menghadiri prosesi eksekusi hukuman mati sang singa padang pasir, Umar Mukhtar. Dengan penuh semangat dan keberanian yang sulit ditemui di masa sekarang, Umar Mukhtar berjalan menuju tiang gantungan. Ia mengucapkan kalimat syahadat dengan keras dan melafalkan surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Selanjutnya, tali tiang gantungan itu dimasukkan ke leher Umar Mukhtar. Dan kemudian, ditariklah tali tersebut oleh seorang algojo. Sehingga, ruh Umar Mukhtar diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar Mukhtar mengajarkan kepada kita berjuang dengan penuh semangat. Ketika itu hilang dalam diri, maka segeralah bersiap-siap untuk mengubur kemenangan. Umar Mukhtar adalah seorang manusia seperti halnya kita. Ia juga selalu dirundung banyak masalah. Pasti, kesedihan, kecemasan, dan ketakutan. Bahkan keputusasaan serta keterpurukan pun mendera jiwanya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut pastilah menyedot energi fisik, jiwa spiritual, dan pemikirannya. Namun ia tahu bagaimana melawan ketakutan dan kesedihan, memunculkan harapan di atas keputusasaan. Ia selalu tampak santai dalam kesibukan, tenang di bawah tekanan, bekerja dalam kesulitan, optimis di depan tantangan, dan gembira dalam segala situasi. Itu semua hanya berangkat dengan modal keyakinan iman dalam jiwanya. Ia memiliki tradisi spiritualitas yang khas, selalu berharap akan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua terlukis dalam bentuk ibadahnya kepada sang Khalik dan perbuatan soleh lainnya. Karena itu, ia abadi dalam kenangan manusia, menjadi bintang abadi di langit sejarah. Selamat jalan Umar Mukhtar, semoga Allah meridhai perjuanganmu. Wallahu a'lam bishawab. Umarul Mukhtar, Umarul Mukhtar, Umarul Mukhtar, Umarul Mukhtar.

0: di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya. Rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri, Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, "Aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya." Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, "La ya'rifur riya ila mukhlis." Riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, "Bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu." Dan ia melanjutkan, "Kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku."
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
6: I know I'm waiting, waiting for something.
7: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia. Menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia, emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya Allah, itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh, jenengan jangan mempermainkan saya, jenengan ini Tuhan loh, sing genah loh, yang bener aja ya Allah. Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh, yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu kau terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan kepada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul, saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu di antara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan dibuat-bu
Jangan buat-buat dikeraskan, karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau, nyentrong Pak, saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai si, pakai siwak. Ganteng. Karena selalu pakai si, siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, ya Rasulullah saya mau zina. Yang lain ngamuk, Rasulullah, loh sebentar, mas maju sini mas. Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid. Semua marah, Rasulullah mengatakan, tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita kasih tahu. Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum, loh, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.
1: Ya mursyid ad-dunya li nahji Muhammadin.
2: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun, tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener. Dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA.

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampai

dapatkan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu. Ya, misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, a'udzubillah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya, mereka yang belum menerima kebenaran, ya tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki sampai itu, ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia dan diawali oleh para aktivis dakwah, para dai, para murabbi. Mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini. Cinta kita kepada negeri ini dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak.

Pendengar, pemimpin yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak, tetapi oleh kebaikan-kebaikan dan ilmu tersebut. Demikian pula halnya dengan pemimpin yang memiliki hikmah. Dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan, di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar, yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang. Tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar, yang ketiga, kasrotul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas, dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula, tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan akan segera bisa diwujudkan.

kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah enggak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu enggak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik enggak akan peka. Oke. Mohon maaf, udah lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya Andor, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya. Jaga matanya. Dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, main baru ngaji. Ini gak cepet gitu ya. GBK, main, baru tuh, bangsa. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Ini agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk gitu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan itu. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Itu kalau enggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun enggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak. Tapi enggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan. Susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim? Baik, ghisyawa, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal solehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, di sisi paling kiri, di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi, sebelum masuk sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka aku. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya, matanya itu terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan gak bisa dengar itu, susah diberi nasihat, susah, dengar adzan marah-marah, bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara, takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi, udah marah, gitu kan? Kalau non-muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya, gitu ya? Nah, maka dari itu,
gunakan momentum ini untuk memuhasa, cek. Kemudian perbanyak puasa. Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Okay. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana sih saya tungguin? Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Nunggu maghrib dulu tuh. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Okay. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4 ayat 100. Tapi kalau Anda enggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim enggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fi ma kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan enggak berubah? Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak merubah diri, kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Saqar, muslim tapi enggak mau salat. Masalah kampung di Saqar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak salat. Wah, jelas kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

0: pendengar, pernahkah Anda membaca kisah tentang Perang Tabuk? Sebuah peperangan yang terjadi di saat musim paceklik dan pasukannya dinamakan Jaisul Usroh atau pasukan yang dibentuk di saat yang sulit. Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 8 Hijriah itu terjadi kondisi panas menyengat. Dan di sisi lain, masyarakat ketika itu sedang menanti waktu panen buah yang diperkirakan tidak lama lagi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyerahkan separuh dari hartanya. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menyerahkan 300 unta dan 1000 dinar. Saudaraku, marilah kita hadirkan bayangan kita saat-saat mobilisasi jihad ke Tabuk menghadapi pasukan sekitar 4000 pasukan Romawi itu terjadi. Bagaimana para sahabat di bawah terik matahari memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan yang meletihkan. Bagaimana mereka mengabaikan saat datangnya musim buah yang segera tiba di tengah haus. Bagaimana mereka menepis bayangan kenikmatan tinggal bersama istri di rumah. Bagaimana mereka melepaskan kerinduannya dengan anak-anak. Mereka semuanya keluar menuju panggilan Rasulullah SAW untuk menyongsong perang besar. Saudaraku, para mufasir menerangkan bahwa ada sejumlah sahabat Rasulullah SAW yang termasuk orang-orang fakir sehingga mereka tidak mempunyai peralatan untuk berjihad. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak apa-apa untuk berjihad." Mata mereka lalu bercucuran air mata karena sedih yang sangat mendalam. Cobalah Anda lihat di surat At-Taubah ayat 92. Itulah perasaan mereka. Hancur luluh, sedih merana. Bagai teriris sembilu hati mereka manakala derak pasukan berangkat dan suara unta melenguh gembira menuju Tabuk. Sedih sebagai orang yang tidak mampu, sebagai orang yang tak berguna. Sedih sebagai orang yang rela duduk. Sedih sebagai orang yang bodoh melepaskan kesempatan mulia. Maka Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang, ridho terhadap perasaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tulus. Pendengar, para sahabat Nabi memang begitu mulia. Mereka menangis, menyucurkan air mata, tapi tangisan dan cucuran air mata mereka bukan karena mereka melakukan dosa dan bertaubat. Mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan dengan tangisannya itu, tetapi sebaliknya justru bersedih karena tidak bisa melakukan ketaatan. Berbeda sekali dengan tangisan kita hari ini, pendengar. Dalam situasi ini, kita bahkan tidak menangis meski luput melakukan banyak ketaatan. Kita bahkan tidak bersedih dan masih bisa bergembira dalam keadaan kita berulang kali mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika dahulu medan Tabuk mungkin hanya kekurangan 1, 2 atau 5 orang pasukan, tapi Tabuk hari ini kekurangan ribuan bahkan jutaan pejuang agar mereka mau keluar meninggalkan rumah, menyerukan dakwah kepada Allah dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu, biaya perang Tabuk ditutupi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan semua hartanya dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan separuh hartanya. Tapi Tabuk hari ini diwarnai kehidupan memprihatinkan di Palestina, di Irak, di negara-negara muslim lainnya, dengan sangat sedikit umat muslim yang memperdulikan mereka. Tabuk dahulu tetap mendorong para sahabat untuk berangkat dengan mengabaikan indahnya musim buah, nikmatnya tinggal bersama keluarga dan anak-anak. Tetapi Tabuk hari ini justru dijauhi oleh kita yang sangat terpikat dan terikat oleh kenyamanan di rumah bersama istri dan anak-anak, sambil menikmati hidangan yang tentu sudah nikmat. Saudaraku, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan para sahabat yang fakir saat perang Tabuk akan dimulai itu menangis dan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apapun yang mereka punya untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ma hamaltukum walakinnallaha hamalukum." Demi Allah, bukan aku yang akan mengangkut kalian ke dalam pasukan Tabuk, tapi Allah yang akan mengangkut kalian. Saudaraku, tahukah kita mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar orang-orang fakir seperti mereka untuk masuk ke dalam barisan perang Tabuk? Padahal jelas-jelas mereka adalah orang tidak punya secara harta. Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ketulusan mereka, maka mereka pun bisa dimasukkan ke dalam barisan pejuang untuk melakukan pembelaan terhadap agamanya. Ketulusan itu begitu nyata ketika mereka secara spontan kesedihan mereka tumpah dalam bulir-bulir air mata. Sementara kita hari ini pendengar, luput dalam banyak medan ketaatan, absen dalam banyak agenda dakwah, hilang di banyak kesempatan mulia. Kita luput, absen dan tidak hadir bukan pada satu, dua atau tiga medan ketaatan, tapi mungkin puluhan, ratusan, ribuan atau mungkin lebih dari itu. Tapi kita belum juga menangisi itu semua. Tahukah kita kenapa itu bisa terjadi pada diri kita, saudaraku? Mungkinkah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita belum tulus berjuang di jalannya, belum terbukti ikhlas dalam keimanan kepadanya? Lalu karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak terlalu peduli kepada kita. Apakah kita termasuk barisan orang-orang melakukan ketaatan, berdakwah dan berjuang ataukah tidak? Saudaraku, kita mungkin juga tidak pernah bersedih, apalagi mencucurkan air mata, karena kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodok engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya Kang?
1: Ya wit apa wae to Jo sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to Jo. Yo isis lan mari sehat lho Jo.
2: Lah iya to Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho Kang.
1: Yo aku nduwe usul Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi Kang Men kok dikeki
1: koyo ngono? Yo yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik ta Jo. Aku kan ya

0: Jojo.
1: Ora no Kang, yo gujek.
0: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedih

0: kira-kira gratis sonora ya.
1: Lancanya pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

dengar, di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward, sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri,
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri?

kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian, sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh, bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, "Ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasul-Mu." Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin salat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia, kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan
kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabb.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya, sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya.
Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Maria Al-Qibtiya adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Mariah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Mariah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: 101.4 RDS FM.
1: Judulnya Toxic Positivity. Di kaidah ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak orang hidupnya tidak bahagia karena selalu berusaha positif padahal yang sedang dia alami hal yang negatif. Makanya subjudulnya adalah pura-pura kuat itu menyakitkan. Bu, saya ingin menyampaikan, orang-orang yang ngaji seperti Anda, tingkat potensi toxic positivity-nya jauh lebih besar dibanding mereka yang gak ngaji. Kenapa? Mereka yang gak ngaji, mereka gak punya hukum agama yang mereka jadikan untuk memilih sesuatu, sehingga cenderungnya mereka lebih jujur dengan apa yang dia rasa. Sedangkan kita itu sering banget berusaha tampil positif, kata-katanya positif, karena kita sudah wanita muslimah solihah yang kalau ngomong itu gak boleh mengeluh, gak boleh tidak bersyukur. Kita harus bersyukur dengan semua keadaan. Dan circle-nya tuh circle yang seperti itu, betul tidak? Sehingga kepura-puraan di circle orang pengajian itu sangat lebih besar dibanding mereka yang gak ngaji. Hakiman di komunitas pengajian itu lebih kejam, Bu, dibanding penghakiman di dunia luar. Mohon maaf ya, Bu. Anda kalau sudah punya komunitas pengajian, gak ba'diyah aja, Bu. Gak ba'diyah. Astagfirullahaladzim, gak ba'diyah. Kok bisa ya dia gak ba'diyah? Betul tidak, Bu? Dan di komunitas seperti Anda, Bu, kalau lagi sedih, Bu, misalnya mohon maaf ada di antara Anda yang meninggal suaminya, saudaranya, datang komunitas pengajian dengan kalimat-kalimat yang sangat idealisnya, sabar ya, Bu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang sabar, Bu. Luar biasa. Betul tidak, Bu? Itulah salah satu bentuk toxic positivity, Bu. Kalau kata-katanya positif, tapi sangat berdampak negatif terhadap orang yang kita sampaikan kalimat positif. Itulah kenapa saya ingin menyampaikan materi ini, karena ini materi sangat dibutuhkan oleh kita yang sudah mulai ngaji. Satu hal saya ingin sampaikan sebagai pembukaan di awal. Jangankan kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, sekelas Nabi pernah menangis gara-gara ada peristiwa yang menyayat hatinya. Contoh Nabi siapa? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Dan Nabi Yakub itu Nabi yang sangat soleh, ibadahnya rajin. Tapi beliau pernah menangis setiap hari, yang diakibatkan anaknya yang hilang, Yusuf hilang, sampai saking sedihnya mata Nabi Yakub memutih. Seandainya Nabi Yakub orang Cinere, datang jamaah Rumil, kira-kira kita bilang apa sama Yakub? Sabar Yakub. Coba bayangkan. Coba Nabi disuruh sabar coba. Apakah tetesan air mata yang menetes di pipinya Nabi Yakub membuat kita menyimpulkan Nabi Yakub tidak sabar? Enggak begitu. Allow yourself to be human. Izinkan dirimu jadi manusia, Bu. Makanya semua nabi pasti punya sisi kemanusiawiannya. Nabi Muhammad SAW pernah menangis, dan menangisnya tuh agak beda, Bu. Menangis yang cukup dalam banget. Menangis tanpa kata-kata dan tanpa suara. Itu berarti tangisannya dalam. Makanya kalau ibu-ibu nangis masih bersuara, dangkal itu tangisannya. Dangkal. Masih gerung-gerung gitu ya. Masih keluar suaranya, dangkal itu. Cepat rilisnya insya Allah. Tapi kalau gak ada suara, diem, tiba-tiba berurai air mata, dalam itu kesedihannya. Betul tidak, Bu? Makanya kalau ibu nangis masih bersuara, ya sedih, tapi sedihnya dangkal, Bu. Tapi kalau sudah menangis tanpa suara, tiba-tiba netes air mata, pernah gak, Bu, ngalamin kayak gitu? Berarti itu dalam banget. Nah, dan itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim. Beliau tidak berbicara, tiba-tiba sahabat melihat air mata berlinang di pipi Rasulullah SAW. Dan di zaman itu juga masih ada paradigma di mana nangis itu menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir. Maka sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi, apakah engkau menangis? Kenapa sahabat bertanya? Karena sahabat ini mengira tangisan Rasulullah menjadi bukti atau pertanda bahwa jangan-jangan Rasul gak ridho dengan wafatnya Ibrahim, anak kesayangan beliau yang masih sangat kecil. Apa kata Nabi? Oh tidak, air mata itu ekspresi kesedihan manusia, adapun hati tidak menunjukkan pembangkangan kepada takdir Allah. Jadi maksud saya begini, nangis itu boleh, nangis itu gak dosa, nangis itu tidak menunjukkan kita tidak sabar, nangis itu tidak menunjukkan kita tidak ridho.

Betul, Bu. Kalau mau nangis, nangis aja. Dan biasain jemaah, kalau kita datang ke seseorang yang sedang terkena musibah, jangan jump to conclusion, jangan langsung suruh sabar. Itu kalau dia bukan orang pengajian, terus Anda datang, sabar ya Bu. Kalau dia bukan orang pengajian, dia bilang apa? Lu sih enak bilang sabar, kan gua yang ngalamin kalau bukan orang pengajian. Nah, berarti dia tidak menutup apa yang sedang dia rasakan. Bedanya orang pengajian gak begitu Bu, ada filter agama. Ada filter idealis agama yang membuat lisannya tertahan dan itu menggumpal dalam pikiran, dalam hati. Enak banget dia ngomong begitu. Itu yang bikin nyesek, betul tidak Bu? Iya, karena ada penghakiman yang sangat kejam dari komunitas beragama seperti kita. Contoh misalnya, kita nangis. Tapi Bu, saya tuh gak nyangka loh suami saya meninggal cepat. Kata orang pengajian, ya kan kematian mah selalu mendadak Bu. Kalau ibu nyangka bukan kematian. Betul tidak? Makanya kita harus paham bagaimana sih Islam mengatur kesedihan supaya tidak jadi toxic positivity. Sekelas Nabi Yakub saja berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengakui kesedihanku, kekecewaanku hanya kepada Allah. Maka langkah pertama Bu, ketika kita mengalami ketidaknyamanan dalam diri, jangan langsung berusaha menguatkan diri. Jangan langsung bilang aku kuat dan aku baik-baik saja. Jangan Bu. Itu ibarat ada orang yang kakinya kesleo, suruh lari. Kamu bisa, ayo lari. Apa dampaknya? Kalau dia paksakan, makin lama proses penyembuhannya Bu. Maka langkah pertama, kalau kita ingin jadi pribadi yang mudah rilis dari emosi-emosi negatif, dari kejadian mengecewakan adalah mengakuinya dulu. Apa yang pertama? Mengakui. Saya sedang sedih. Saya kecewa banget terhadap perilaku anak saya yang melakukan ini dan itu. Akui dulu. Terlepas pengakuan Anda baik atau buruk. Pernah ada di zaman Nabi, Nabi sedang bertausiah begini Bu, di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari pintu Masjid Nabawi, berteriak dari pintu, ya Nabi, izinkan aku berzina. Bayangkan Bu, dia datang ke Nabi untuk minta izin apa? Berzina. Umar bin Khattab sudah siap-siap itu pedangnya Bu. Makanya Nabi kita bukan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu tipe hakim, bukan tipe da'i. Hakim, benar gak dihukum, salah dihukum. Nabi Muhammad katakan, jangan, biarkan. Dana itu artinya mendekatlah. Dana, makanya disebut dunia, karena dunia itu tempat yang dekat. Dana. Walaupun ada juga sebagian orang yang tidak paham artinya, salawatan yang disukai ibu-ibu di tanggal tua. Ya dana. Padahal dana itu artinya apa Bu? Mendekatlah. Kenapa ibu-ibu kalau akhir bulan ya dana? Sengaja sekali di samping suaminya begitu salawatan. Nah, jadi dana artinya apa Bu? Mendekatlah. Dana. Coba kalau nabinya kayak kita Bu, nabinya orang-orang kayak kita yang baru semangat ngaji nih, dengar orang, contoh deh, saya lagi ngisi pengajian nih, ada ibu-ibu di situ, buka pintu, terus bilang, Ustaz, izin Ustaz, iya Bu, silakan, izin selingkuh. Kira-kira nih, kita nih yang nonton, kira-kira ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Makanya gak mungkin orang sekarang bisa sejujur itu kan? Hebatnya di zaman Nabi Bu, semua orang jujur dengan apa yang dia rasa, terlepas itu baik dan buruk. Karena untuk bisa mengobati, dia harus sadar dia sedang tidak baik-baik saja Bu. Maka pemuda ini mengatakan, Nabi aku ingin berzina. Kata Nabi, sini dulu. Anak muda, kenapa? Nabi, beberapa hari ini dada saya bergemuruh, pikiran saya ruwet karena saya pengen banget berzina Nabi. Berarti itu keinginan yang baik atau buruk? Tapi dia jujur dengan apa yang dia rasa. Sehingga kejujuran itu membuat Nabi bisa mencari obat terbaik untuk keinginan dia. Dan biasain Bu, Nabi itu ketika mendengar seorang pemuda ini ingin berzina, gak begini kalimatnya. Istighfar, zina itu haram.
Lihat Bu, lihat Bu. Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan dia, mengizinkan atau tidak. Apa kata Nabi? Kenapa kamu ingin berzina? Karena gejolak syahwat yang aku rasakan luar biasa Nabi, dan setiap aku melihat lawan jenis ingin sekali aku melakukan hubungan suami istri dengan mereka. Intinya begitulah kalimatnya. Izinkan aku berzina Nabi. Nabi tidak langsung menjawab mengizinkan atau tidak, karena jawabannya jelas, pasti tidak mengizinkan. Tapi Nabi berkata begini, Nabi, wahai pemuda, apa tindakanmu, responmu, perasaanmu jika ada seorang laki-laki menzinai ibu kandungmu? Berubah wajahnya. Demi Allah, nyawaku taruhannya, aku akan bela harkat martabat ibuku, dan aku akan pastikan orang yang menzinai ibuku dalam keadaan hidupnya yang paling menderita. Pokoknya siap dibunuhlah, gitu ya, bahasa mudahnya. Dan Nabi mengucapkan seluruh anggota keluarga perempuan dari pemuda ini. Bagaimana kalau yang dizinai adik perempuanmu? Jawabannya sama, tidak terima. Kalau yang dizinai kakak perempuanmu? Jawabannya sama. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahai pemuda, siapapun perempuan yang kamu zinai, maka dia seorang ibu yang anaknya sepertimu tidak akan ridho. Siapapun perempuan yang kamu zinai, dia seorang kakak perempuan yang adiknya tidak ridho. Baru kemudian mulailah menurun hasratnya, Bu. Dan sampai akhir percakapan mereka berdua tidak ada jawaban halal haram, boleh atau tidak boleh. Artinya Nabi mengizinkan Anda untuk cerita apapun yang Anda rasa, terlepas itu baik atau tidak baik. Jangan ada filter dulu, karena kalau ada filter dulu biasanya kita tidak akan jujur dengan apa yang kita rasa. Ketika kita bilang saya capek, itu kalimat yang tidak mungkin Anda ceritakan di depan orang yang belum terlalu dekat, betul tidak? Apalagi di depan orang yang mungkin Anda ketemunya di pengajian kayak gini. Karena biasanya umumnya orang-orang yang circle-nya pengajian, ketika Anda bilang aku capek, apa respon dia? Kira-kira nih kalau kita bilang, ya Allah capek banget hidup kayak gini terus. Nah, kalau kita ngomongnya depan orang yang teman pengajian nih, kira-kira dia ngomong apa? Apa kalimatnya? Bersyukur Bu. Compare to the others. Orang lain mah Bu, ya Allah, jangankan buat jalan-jalan, makan aja susah, Ibu masih bisa makan. Positif gak kalimatnya Bu? Positif. Tapi dia lupa bahwa dia sedang tidak mengizinkan kita merasakan perasaan itu pada perasaannya Anda. Makanya kalau Nabi, seandainya Nabi itu bukan dibimbing oleh wahyu ya, tapi berdasarkan perasaan manusia, ketika ada pemuda yang mengatakan aku ingin berzina, mesti Nabi akan mengatakan bagaimana? Jangan berzina, betul tidak? Padahal dia pengen kok Bu. Betul tidak? Makanya pastikan setiap kita merasakan sesuatu, akui. Terlepas apa yang kita rasakan baik atau buruk, akui dulu. Saya tuh menyesal nikah sama suami saya sekarang. Nah, saya yakin ada kalimat itu di pikiran di beberapa momentum kehidupan, betul tidak? Yang mungkin kita simpan rapat-rapat karena kita sudah jadi wanita yang hijrah. Dan Anda tahu gak Bu, itu akan jadi bom waktu yang meledak. Ketika meledaknya semua lepas, Bu. Semua lepas. Identitas agamanya dilepas. Kenapa? Karena dia gak mau lagi dikekang oleh penghakiman komunitas sekitarnya. Dan itu banyak. Tidak usah saya sebutkan orang per orang ya, tapi sudah banyak sekali contoh artis hijrah yang ketika berubah, tidak hijrah, berubahnya drastis. Baru-baru kemarin saya lihat ada seorang artis yang sudah berhijab, kemudian sekarang tidak berhijab. Bukan cuma tidak berhijab, tapi sudah tidak sopan pakaiannya. Tidak usah sebutkan namanya, biasa bahkan. Kita cukup belajar dari kisah hidup orang. Karena kita sepakat yang kita benci kemaksiatannya bukan pelakunya. Sepakat? Karena pelakunya bisa berubah. Kalau ada orang berbuat jahat, yang kita benci perbuatannya, karena itu ciri kita punya iman, betul tidak? Tapi adapun pelakunya, kita doakan. Kenapa? Karena manusia sampai dia belum meninggal, dia punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya tahap yang pertama Bu, akui apapun yang sedang Anda rasakan.
Ustaz, saya tuh pengen nikah lagi. Padahal ibu punya suami. Terlepas keinginan itu baik atau buruk, akui dulu, Bu. Karena semakin Anda simpan, semakin Anda simpan, karena Anda mengatakan ini tuh keinginan yang buruk, Bu, itu gak rilis, Bu. Akui saja, ya Allah, kenapa ya kok akhir-akhir ini aku pengen nikah lagi, padahal aku punya suami. Akui dulu, Bu. Faham maksud saya, Bu? Saya bukan sedang mengajari Anda untuk menginginkan itu, bukan. Tapi senegatif apapun perasaanmu, akui dulu. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Ustaz, saya kok pernah ya nyesel punya anak. Itu negatif banget kan. Tapi akui dulu kalau memang itu yang sedang Anda rasakan. Ya Allah, kenapa ya saking sakitnya mungkin hati ini ada perasaan menyesal melahirkan anak. Akui dulu. Semakin Anda bilang enggak, Bu. Biasa orang kayak gitu, orang yang paling tidak bahagia hidupnya. Dua pilihannya, dia akan pura-pura baik-baik saja, atau dia akan menjadi orang yang apatis, ngebiarin semuanya terserah. Dua saja pilihannya. Ketika orang selalu berpura-pura semuanya baik-baik saja, dia akan menjadi pribadi yang dua. Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang berusaha terlihat sempurna di hadapan orang. Dan dia keras terhadap orang terdekatnya. Otoriter biasanya orangnya. Biasanya dia punya penyakit namanya harusitis. Apa penyakitnya? Serba harus, Bu. Pokoknya kamu jadi anak harus nurut sama mama. Atau yang kedua, benar-benar jadi orang yang membebaskan orang-orang sekitarnya. Terserah kalian mau apa, udah gak peduli. Kenapa? Karena kita tidak jujur dengan apa yang kita rasa. Saya ulangi ya, Bu, saya ulangi pelan-pelan. Terlepas apa yang kita inginkan baik atau buruk, akui dulu. Akui dulu. Contoh, sebenarnya boleh gak sih, Bu, benci sama tetangga? Boleh. Enggak, ini sebentar. Kok jawabannya boleh tuh gimana? Sebentar. Sebentar. Kok boleh tuh gimana sih? Sebenarnya boleh gak sih, Bu, benci sama tetangga? Kalau ukurannya agama, bagaimana Anda jawab boleh? Sedangkan Nabi bersabda, ciri-ciri iman seseorang, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya memuliakan tetangganya. Betul tidak? Tapi pernah gak sih, Bu, Anda ngerasa jengkel sama tetangga? Nah, pernah saja, Bu. Kalau Anda jengkel, akui dulu, Bu. Terlepas yang Anda akui itu salah. Benci sama tetangga itu salah. Tapi akui, ya Allah, saya benci banget sama tetangga saya. Nah, setelah mengaku, baru asyku. Aduin perasaan itu ke Allah. Mengaku, baru mengadu. Ya Allah, benci banget saya sama tetangga saya, ya Allah. Julid banget, lisannya tajam banget. Saya pakai baju apa aja, ada aja komentarnya. Saya pakai baju warna-warni gak matching katanya. Pakai baju warna, satu warna kayak umbul-umbul katanya. Benci banget saya sama dia, ya Allah. Tapi sebenci apapun Anda sama dia, ketemu senyum gak, Bu? Senyum kan? Ya Allah tolong ya. Baru setelah mengaku, ya ngadu. Ya Allah tolong bersihkan perasaan ini. Supaya hilang kebencian, ya Allah. Munculkan ingatan-ingatan positif terhadap tetangga saya yang sekarang hamba benci. Baru urutan kedua, mengadu. Karena kalau Anda langsung bilang, aku gak benci. Itulah yang disebut toxic positivity. Kalimatnya positif, tapi nambahin racun dalam hati. Bahayanya apa, Bu? Sekalinya meledak, Anda bukan cuma benci sama tetangga, bisa nusuk tetangga, Bu. Paham tidak? Makanya coba Anda cek, kalau gak percaya, bayi data aja. Anda cek, Bu, kasus-kasus istri ia membunuh suaminya, cek. Saya tuh kalau ngomong senangnya by data. Istri yang bakar suaminya hidup-hidup, polwan tuh sama polisi tuh kemarin beberapa bulan yang lalu. Coba cek komentar tetangganya terhadap rumah tangga mereka. Apa jawabannya? Baik-baik saja, harmonis. Kenapa? Karena toxic positivity. Berusaha terlihat selalu positif di depan orang. Sedangkan mohon maaf, kalau ada rumah tangga yang sering terdengar ribut, insya Allah, Bu, jauh dari saling membunuh. Jauh.
Apakah ributnya suami istri negatif? Negatif. Tapi mereka tidak punya bom waktu, karena ngeledaknya tuh pelan-pelan tuh. Makanya orang yang jarang kentut makanya bapak, bu, ibu pernah gak punya suami yang kalau habis sholat Jumat nyampe rumah tuh gak salam dulu? Yang ketawa relate banget. Kenapa? Karena dia menahan sholat Jumat tuh lama, bu. Dari 11:30 sampai 12:30 mau wudhu lagi, rame tempat wudhu, dia tahan, nyampe rumah. Begitupun emosi negatif. Maka seperti minuman bersoda, bu. Minuman bersoda, ketika terjadi goncangan emosi, goncangan, kalau Anda tutup rapat-rapat supaya semua orang melihat kita baik-baik saja, mungkin tidak ada tumpahan, tidak ada air yang keluar. Tapi kalau itu berjalan terus-menerus, apa yang terjadi, bu? Sekalinya keluar, meledak. Makanya kita heran ya, beberapa kasus artis yang terlihat baik-baik saja, tiba-tiba. Nah, tahu gak kenapa itu, bu? Toxic positivity. Mereka selalu mengucapkan kata-kata positif, padahal ada hal yang negatif yang sedang mereka rasakan. Makanya treatment realnya begini. Kalau ibu lihat suami, bu, pulang ke rumah banting pintu, jeger, ngamuk-ngamuk suami. Enaknya suami kayak gitu ditenangin. Astagfirullah. Ini jamaahnya gimana ini, Rukali? Bahaya nih. Suami yang pulang ke rumah marah-marah, banting pintu, enaknya ditenangin. Ditenangin. Kenapa jadi ditendang sih, bu? Tapi Anda jujur, mama tuh gak suka lo lihat ayah tuh banting-banting pintu. Ngomong, bu, mengaku bahwa Anda tidak suka. Kenapa selama ini kita ngomongnya keras? Karena mungkin selama ini kita terkungkung atau terpenjara oleh ngomong kayak gitu tuh gak baik. Harusnya suami pulang banting pintu tuh sabar. Harusnya gak boleh marah. Boleh kok, bu, marah. Ngomong aja. Mama marah loh. Lihat papa pulang marah-marah gak jelas. Ngomong, bu. Akui dulu. Ya, makanya kalau kita berdoa, sebaik-baiknya doa itu namanya iktiraf. Sebaik-baik doa namanya apa, bu? Iktiraf. Anda boleh cek doanya para nabi. Cek. Doanya Nabi Adam itu bukan meminta, tapi mengaku. Doanya Nabi Yunus, mengaku. Doanya Nabi Ayub ketika sakit, mengaku. Contoh doanya Nabi Adam. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Apa yang dia katakan? Ya Allah, hamba ngaku, hamba zalim. Ngaku dulu. Apa doanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa kalimatnya? Ya Allah, aku ngaku, aku orang-orang yang zalim. Doanya Nabi Ayub ketika sakit. Kalau kita sakit seperti Nabi Ayub, kira-kira kalau berdoa gimana? Ya Allah, sembuhkan langsung. To the point. Namanya solution oriented. Solusi yang kita pikirkan. Sedangkan Nabi Ayub apa doanya? Masya Allah, memang jamaah Rumil itu terkenal rendah hati dan tidak sembuh. Apa doa Nabi Ayub? Innama. Nah, kalau gak tahu mending gak usah ikut-ikutan, bu. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Apa kalimatnya? Ya Allah, hamba ngaku, hamba sudah mulai tidak nyaman. Tubuh, bu. Duru itu artinya mudorot. Ya Allah, hamba kok ngerasa gak nyaman ya? Mudorot sudah hamba rasakan. Kenapa? Lisan beliau sudah tidak bisa digerakkan untuk berzikir. Lisan hamba kok gak nyaman ya? Karena rap sudah mulai nempel. Karena penyakit kulit yang amat hebat, sehingga mulutnya Nabi Ayub itu sudah mulai nempel. Ani masaniya duru, aku sudah mulai merasakan ketidaknyamanan, kemudorotan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sebaik-baiknya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada kalimat permintaan, bu?
semua permintaan para nabi dimulai dengan mengaku. Padahal itu nabi, enggak ada tuh nabi. Saya enggak sedih, saya kuat. Enggak, Bu. Saya sedih. Saya kecewa. Makanya tadi allow yourself to be human. Izinkan dirimu jadi manusia. Manusia itu bisa berbuat salah, punya keinginan yang salah, punya keinginan yang yang benar. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada pikiran negatif, ada pikiran positif. Siapa yang tidak menyadari pikirannya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Siapa yang tidak menyadari keinginannya maka dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Kenapa harus mengaku? Supaya kita bisa kendalikan keinginan itu kalau negatif. Contoh, kalau kita gak ngaku punya keinginan untuk berpisah dengan pasangan. Kenapa sih saya sering sampaikan bahwa bercerai itu, kenapa banyak perempuan, Bu, yang terlihat baik-baik saja tapi lukanya dalam banget, Bu. Dulunya dia ceria tapi sekarang pendiam. Karena dia bertahan dengan pasangan yang sangat toksik supaya dia terlihat positif. Dia kalau cerita sama teman-temannya, suami saya tuh Masya Allah banget, bertanggung jawab, setia. Kenapa? Dia ingin terlihat positif. Padahal lukanya begitu dalam. Itulah kenapa yang tidak boleh itu mengaku di depan orang sembarangan. Itu yang gak boleh. Itu poinnya. Makanya Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cari di Quran, Bu, jangan malas, Bu. Ya. Anda tuh nanya Quran ayat surat apa ayat berapa? Kalau saya tunjukkan Quran apa surat apa yang Anda buka cuma satu ayat. Cari di Quran. Sekarang zaman canggih, Bu. Tulis aja di ChatGPT. Ayat tentang perkataan Nabi Ya'qub yang Nabi Ya'qub itu ngadu kepada Allah muncul, Bu. Karena sesuatu yang didapatkan dengan mudah seringkali tidak dihargai, Bu. Nah, dengan Anda mencari pahalanya double-double, pahala nyari, pahala dapat baca ayatnya. Nabi Ya'qub berkata apa? Aku mengadukan, mengakui segala kelemahan diriku, segala kesedihanku kepada Allah. Maka mengaku hanya kepada Allah, bukan kepada sembarang orang. Nah, ada dua orang, Bu, ada dua tipe yang salah. Yang pertama, tipe yang nyimpen dan memang dia enggak pernah cerita sama siapapun. Ya, kalau saya sering sampaikan tipe yang anger in, yang sukanya nyimpen, terlihat stabil hidupnya, rumah tangganya harmonis, tapi sekalinya dia enggak kuat nampung semua sampai emosinya yang terjadi, kalau dia tidak menyakiti orang, dia menyakiti dirinya sendiri. Dan itu bahayanya toxic positivity, Bu. Saya tuh suka banget kalau ada kasus bunuh diri, saya tuh suka ngulik siapa dia, apa penyebabnya. Dan hampir semua yang bunuh diri ditemukan kebiasaan toxic positivity. Apa itu? Pura-pura baik-baik saja, ingin terlihat baik-baik saja, tidak pernah menangis di depan orang. Makanya kalau ada orang suka nangis, aman insya Allah, aman, jauh dari bunuh diri. Datang nangis, datang jauh dari bunuh diri, Bu. Kenapa? Minimal dia, Anda tahu gak, septic tank tahu gak, Bu? Pernah dengar gak kasus septic tank meledak, Bu? Pernah, Bu, di beberapa kasus. Anda kalau gak percaya buka aja di YouTube kasus septic tank meledak. Tahu gak kenapa? Tidak ada tempat keluar, Bu. Septic tank itu kan tidak boleh dibangun dengan beton, Bu. Gak boleh itu di semen semuanya, semua sisi, Bu. Makanya kadang-kadang ada paralon kecil keluar tuh. Nah, begitupun emosi negatif, Bu. Bahkan, Anda tahu gak sekarang itu ada gas, ada api yang bisa menyala dari gas itu. Makanya emosi negatif itu, Bu, itu bisa jadi nilai positif kalau Anda paham cara menyalurkannya. Contoh, marah. Marah itu cenderungnya negatif atau positif? Negatif. Negatif jika marah itu tidak dikelola dengan baik. Marah disalurkan lewat omongan ke orang yang Anda marahi, pasti negatif. Anda lagi marah sama si A, disalurkannya dengan cara ngomong sama si A, pasti omongannya negatif. Anda lagi marah sama suami, Anda lepaskan energi marah Anda ke suami, pasti omongannya negatif atau positif. Yang terlihat dari suami baik atau buruk, nyakitin suami apa nyenengin suami? Nyakitin. Makanya kalau Anda marah, sebenarnya, Bu, ada peningkatan energi fisik yang dimiliki oleh orang marah.

Anda kalau lagi marah beres-beres rumah, cepet gak, Bu? Kerasa capek gak? Enggak. Tiba-tiba selesai. Betul tidak, Bu? Tiba-tiba, Bu, selesai aja, Bu. Maksud saya, kalau Anda sedang merasakan emosi marah, Anda sudah tahu kan? Berarti yang meningkat luar biasa drastis adalah energi fisik. Maka segeralah bergerak. Itulah kenapa orang marah tuh gak boleh diem. Kalau orangnya berdiri, duduk. Sebenarnya filosofinya tuh berpindah posisi. Berpindah apa? Posisi. Jangan terus di hadapan orang yang kita marah. Kalau Anda lagi marah sama suami, nyapu, Bu, insya Allah bersih. Serius ya, Bu? Kalau lagi marah, lari, Bu, kencang lari Anda, Bu. Jangan ke 5.000, 10.000 Anda kuat. 5.000 langkah kalau lagi marah, remeh, betul tidak? Sedangkan, Bu, posisi nyaman, suami, baik gitu ya, cenderung membuat kita tuh, apa namanya, energinya tuh tidak maksimal. Makanya betul ya, the power of kepepet tuh, Bu. Anda kalau lagi lari tanpa ada ancaman, tanpa ada tanpa ada ancaman lah, itu larinya maksimal mungkin 10 kilo per jam ya. Tapi kalau ada anjing di belakang, Bu, berarti ancaman tuh bisa baik, bisa buruk. Makanya di Jepang, Bu, ini kisah yang disampaikan guru saya, di Jepang, orang Jepang tuh paling suka daging ikan yang segar. Betul ya? Makanya mereka itu punya kebiasaan makan apa, Bu? Yang ada sushi, sashimi, apalagi, Bu? Somai enggak ya? Nah, tapi mereka itu sukanya ikan segar, Bu. Makanya di Jepang itu kalau ikan agak lama, kalau ikan ditangkap di laut terus mati di kapal terus dibawa, itu enggak laku buat sushi atau sashimi. Terus caranya gimana, Bu? Mereka mikir gimana ya caranya supaya ikan awet. Awalnya, Bu, ikan yang ditangkap di kapal dimasukkan ke bunker yang isinya sudah diisi dengan es batu, pendingin lah. Dan memang betul ikannya awet tapi gak fresh. Karena ya mungkin dia gak membusuk tapi sudah mati sebelum mati. Sampai akhirnya ada cara di mana mereka membuat bunker, kolam di dalam kapal yang setiap mereka dapat ikan dimasukin. Dan kemudian gara-gara di situ ada air, ikannya hidup. Tapi ternyata lemes, Bu. Ikannya hidup karena ruangnya sempit, lemes, gak banyak bergerak, dimakan oleh orang Jepang, kurang seger juga. Walaupun mungkin masih hidup, tapi kurang seger. Tahu gak apa yang dilakukan mereka, Bu? Dibuatlah kolam dalam kapal, diletakkan ikan hiu kecil di sana, Bu. Yang ikan hiu itu memburu setiap ikan di kolam itu. Maka sepanjang perjalanan dari tengah laut ke daratan, ikan itu terus bergerak. Kenapa? Karena ada ancaman. Dan Anda tahu gak, Bu? Semua masalah yang Anda hadapi membuat pribadi Anda jauh lebih kuat. Betul tidak? Iya. Bukankah tidak ada nahkoda kapal yang hebat kecuali lahir dari laut yang luar biasa banyak badainya? Betul tidak? Ya, oleh karena itu, pastikan supaya tidak toxic positivity, akui semua perasaan Anda terlepas negatif atau positif. Akui, Bu. Jangan ada filter dulu. Karena mengaku itu bukan menyebutkan yang ideal, tapi mengaku itu menyebutkan apa? Mengaku itu bukan menyebutkan yang idealis, tapi merasakan apa yang realistis. Bisa dipahami? Oke. Pernah gak ngerasain malas baca Quran? Pernah gak? Berani gak kita ngomong gitu depan orang? Aku lagi malas banget baca Quran. Kenapa gak berani ngomong kayak gitu? Karena apa? Malu. Terus nanti khawatir dibilang apa? Kurang iman. Iman ibu tipis. Betul tidak? Padahal itu bukan yang dirasakan oleh Anda. Itu kan yang dirasakan kan? Makanya bilang, ya Allah, kenapa ya hamba mengaku, ya Allah, hamba tuh malas banget kalau baca Quran baru 5 ayat ngantuk. Ada yang begitu, Bu? Kalau stalking WhatsApp, Instagram 2 jam tidak ngantuk. Akui itu, walaupun Anda seorang muslimah solihah, akui itu, Bu. Akui itu. Ngaku. Setelah itu baru apa, Bu? Mengadu. Ya Allah, tolong ya Allah, buat diri hamba yang malas baca Quran ini lebih menikmati interaksi dengan Quran. Nanti beda rasanya, Bu. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah, kenapa sih kalau ustadz berbuat salah tuh lebih viral dibanding orang biasa berbuat salah? Karena ekspektasi jamaah berlebihan terhadap

0: guru. Semua ustadz yang Anda lihat di Rumil atau di kajian manapun, mereka manusia. Makanya saya kalau Anda lihat mungkin sangat luar biasa, masya Allah. Sedangkan siapa yang paling tahu saya? Istri, Bu. Maka kalau Anda pengen tahu seperti apa orang itu, tanyakan istrinya. Kalau Anda pengen tahu saya seperti apa, tanyakan istri saya. Silakan temui istri saya. Tapi sudah saya kondisikan istri saya supaya tidak dibuka, baik. Maka saya ulangi, langkah pertama supaya tidak toxic positivity, akui senegatif apapun perasaan yang Anda rasakan, senegatif apapun. Jelas? Kalau Anda sedang merasa ingin berpisah, jengkel sama anak, kecewa sampai ada kalimat muncul perasaan menyesal. Nah, ketika Anda tidak mengakui, seringkali Bu, kalau ditahan-tahan keluar lewat omongan. Ketika marah nih, karena Anda simpen selama ini tidak mengakui, pas marah nyeletuk tuh, mama nyesel punya anak kayak kamu. Wah, itu bahayanya. Orang yang bilang begitu, orang yang sampai keluar, sampai bocor lewat mulut, itu adalah orang yang tidak berusaha menerima perasaan itu dalam hatinya, Bu. Sehingga dia berusaha orang lain tahu. Muncullah lewat perkataan, ibu nyesel punya anak kamu. Jadilah luka batin yang tertanam di hati anak. Makanya daripada Anda menyimpan, lebih baik diomongin, tapi sama Allah. Omongin, Bu, ya Allah, kenapa ya akhir-akhir ini mantanku terbayang-bayang di pikiranku. Gara-gara reunian, ya Allah. Ya Allah, si Michael, ya Allah, namanya siapa? Namanya Michael. Padahal gak sengaja, ya Allah, saya papasan sama si Michael di kafe sebelah kantor, tapi kenapa kebayang-bayang terus? Akuin itu dulu, Bu. Karena kalau Anda tidak mengakuinya, terus Anda bilang, oh, gak boleh, gitu ya. Denial itu bukan justru menghilangkan. Karena kalimat jangan itu bukan membuat orang tidak melakukan, tapi membuat orang semakin ingin memikirkan. Coba sekarang saya latih ya. Jangan pikirkan gajah. Apa yang muncul di pikiran? Gajah. Oh, saya bilang jangan dipikirkan kok. Paham maksud saya, Bu? Makanya ketika Anda mikirin sesuatu yang buruk, terima, oke. Ya Allah, kenapa ya saya mikirin mantan saya terus? Terima, jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Paham maksud saya, Bu? Bukan berarti saya menuduh Anda begitu, tidak. Anda tuh wanita salehah. Ketika pengajian, tapi Allah tahu semua isi hati Anda, semua pikiran Anda, semua hal-hal negatif tentang Anda. Kita bisa menipu manusia, tapi kita gak bisa menipu Allah. Makanya akui saja, Bu. Senegatif apapun pikiran kita. Mau Anda punya keinginan yang positif atau negatif, nah seringkali toxic positif itu lebih sering ke hal-hal yang kita tuh gak mau mengaku apa yang negatif yang sedang kita rasakan. Seolah-olah kita tuh harus seperti malaikat yang selalu positif. Cuman malaikat, Bu, yang kurvanya begini. Itu malaikat. Makanya kalau ada manusia positif terus, jangan-jangan Izrail. Karena cuman malaikat yang always positif, cuman malaikat. Kalau ada orang negatif terus, dia bukan manusia, dia iblis. Maka ada tiga makhluk, Bu. Ada makhluk yang always positif, namanya malaikat. Ada makhluk yang always negatif, namanya iblis. Sedangkan kita punya dua sisi, Bu. Kadang kita berniat baik, kadang kita berniat buruk. Makanya akui dulu. Bahkan saya pernah ditanya sama jamaah ustadz, kenapa ya kadang-kadang terpikir saya tuh pengen bunuh suami saya. Makanya tahu gak, Bu, kenapa sekarang banyak orang yang datang ke psikolog? Karena disitulah ruang paling aman dia menceritakan semua yang dia rasakan tanpa ada penghakiman. Karena etika seorang psikolog tidak boleh justify, tidak boleh menilai apa yang diucapkan oleh kliennya. Betul tidak, Bu? Nah, dan kita gak bisa dapetin itu di komunitas pengajian yang mohon maaf kalau, ya sorry to say, penghakimannya kerasa banget, Bu. Bahkan mohon maaf ya, kita minum gak sengaja pakai tangan kiri. Astagfirullahaladzim. Man yakulu bishimal fa'innahu syaitan. Siapa yang makan minum dengan tangan kiri? Setan. Bu, oke. Makan tuh tangan kanan. Tapi kalau kita makan tangan kiri salah enggak? Lo yourself lupa tuh manusiawi, betul Bu? Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Jadi ketika Anda melihat orang pakai tangan kiri, dia bisa lupa karena dia manusia. Kalau dia kanan terus malaikat, Bu. Maka kenapa sih orang banyak kecewa berinteraksi dengan manusia? Karena mereka lupa mereka sedang berinteraksi dengan manusia yang bisa salah, bisa benar. Makanya Bu, saya itu berusaha banget ingat bahwa istri saya manusia, anak saya manusia, tetangga saya manusia, sehingga ada pemakluman tanpa penyangkalan. Ingat ya, pemakluman tanpa penyangkalan. Contoh, ya Allah tetangga saya kok jahat banget ya. Oh iya, dia kan manusia. Ada jahatnya, ada baiknya. Ketika kita memikirkan, ketika kita menilai tetangga jahat, jangan begini, enggak dia baik, dia baik. Jahat banget, enggak dia baik. Itu namanya denial, menolak apa yang Anda rasakan. Bahayanya apa? Bahayanya enggak rilis, malah disimpan. Makanya akui, tetangga saya kok jahat banget ya. Pikiran Anda kok benci banget sama tetangga. Maka Anda akui dan Anda sampaikan, ya Allah, hamba lagi marah banget sama tetangga saya, ya Allah. Saya ngasih empe-empe, bukan diterima malah begini bilangnya. Bu, empe-empe mah di Cinere juga banyak, Bu. Gak usah ke Palembang. Sini, tetap diterima, Bu. Kira-kira kalau ibu digituin jengkel gak, Bu? Nah, jangan bilang begini, enggak Ustaz, baik-baik saja. Kita kan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jengkel ucapkan, tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di mengaku, tapi yang kedua mengadu. Pengen enggak, Bu? Dari yang marah sama tetangga jadi memaafkan, jadi ingat hal-hal yang baik di tetangga, pengen enggak, Bu? Omong depan Allah. Ya Allah, hari ini hamba marah banget sama tetangga, benci banget lihat wajahnya. Tapi hamba capek pura-pura senyum depan dia, ya Allah. Maka ya Allah, bimbing hati hamba agar hamba bisa melembutkan hati untuk memaafkan dia tanpa pura-pura. Betul-betul tulus dari hati memaafkan setiap kesalahannya. Karena aku pun punya kesalahan kepadamu dan aku pun berharap engkau maafkan kesalahanku. Mengaku, mengadu. Ulangi. Yang diakui apa, Bu? Yang idealis apa yang realistis? Yang idealis apa yang realistis? Tahu gak apa jeleknya orang toxic positivity? Tidak ada progres, Bu. Karena dia merasa sudah sampai. Ulang pembahasan ini di Rumil. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu harus ada moving, pergerakan. Makanya hijrah itu kata lainnya adalah berpindah, kan? Nah, untuk berpindah berarti kita harus punya dua titik. Titik awal dan titik tujuh. Titik awal, kenapa sih kita pengen ke titik tujuh? Karena titik awal belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, betul tidak? Tapi siapa yang tidak mengetahui titik awalnya, dia tidak akan bisa sampai ke titik tujuh. Itulah pentingnya mengakui senegatif apapun yang sedang kita rasakan. Anda marah, Anda akui. Anda kecewa, Anda akui. Anda bahkan pengen mohon maaf, ingin bunuh diri, sampaikan depan Allah, Bapak. Karena semakin tidak disalurkan, maka Anda akan praktekkan, Bu. Semakin bilang jangan mikir ini, jangan mikir. Nah, kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin, Bu. Ini real case. Hari Senin kemarin saya baru pulang dari Banjarmasin. Sebelum saya ke bandara, ada suami istri yang meminta izin untuk konsultasi. Jam 10 malam saya baru datang ke hotel. Karena besok pagi saya penerbangan pagi, dia minta izin untuk minta waktu 1 jam. Sampai dia nginep di hotel tempat saya nginep supaya dia punya waktu untuk bisa berkonsultasi. Suami istri datang ke saya konsultasi. Istrinya, Bu, hampir bunuh diri. Sudah banyak luka-luka sayatan di tubuhnya. Banyak. Dan dia buka sedikit saja luka di tangannya, Bu, luka sayatan, dan memang dia seorang pasien dokter kejiwaan. Ya, sudah minum obat dari psikiater sampai tahap menyakiti diri sendiri. Apa yang membuat dia sampai gitu, Bu? Dia itu pernah dikhianati oleh pasangannya. Oke, okay, tapi dia seorang wanita yang hijrah. Seorang muslimah yang berusaha jadi istri soleh. Saya tegaskan ini biar jelas solehahnya. Tahu enggak kenapa dia sampai menyayat dirinya? Karena dia, Bu, merasa dia tidak bisa melupakan kenangan kisah negatif dari suaminya yang pernah berselingkuh, dan suaminya sudah berubah, tapi ingatan itu muncul terus. Nah, dia tuh ngerasa bahwa dia salah karena ingat terus. Sehingga dia, ya Allah kenapa ingat terus sih, ya Allah, gitu loh. Paham tidak? Jadi dia tidak memaafkan dirinya gara-gara ingatan tuh muncul terus. Dia nanya ke saya, Ustaz, gimana ya cara melupakan kisah kelam suami saya padahal saya sudah menerima dia yang sekarang, bahkan setiap dia datang ke psikiater sudah ditemani suaminya dan suaminya sudah berprogres lebih baik gitu ya. Apa jawaban saya? Kalau ibu bertanya bagaimana caranya lupa, jawabannya enggak bisa, Bu. Karena semua kejadian di masa lalu, jangankan yang sebesar itu, yang kecil aja Anda enggak bisa lupakan kok. Betul tidak? Maka jangan paksakan dirimu lupa. Apa yang membuat beliau sakit batinnya sampai melukai diri? Karena setiap ingat, jangan ingat tuh. Gak boleh ingat. Dia pejamkan mata, dia sakit tubuhnya sampai sakit. Gak boleh ingat, kamu gak boleh ingat kisah itu masa lalu suami. Sekarang lihat yang baik-baiknya. Nah, saya bilang begini. Apa yang ibu rasakan setiap ingat kemudian ibu paksa tidak ingat, makin sakit. Terus ketika ibu ingat, ya udah ingat aja, Bu. Tapi ngingetnya dengan cara yang benar. Jauhi sumber ingatannya. Kalau Anda sedang ingat, bilang ke suami, sayang, aku lagi ingat. Kamu boleh gak menjauh? Kemana kek? Mana? Ke Bogor apa kemana? Menjauh, Bu. Terus ambil wudu, Bu. Gelar sajadah, sholat, terus ingat semuanya. Ceritain ke Allah, ya Allah, hamba ingat betapa perihnya luka ini. Ceritain, Bu. Rilis. Makanya kenapa sih mental anak 80-an, anak 90-an itu lebih bagus dibanding mental sekarang? Mereka punya tempat untuk merilis, namanya diary book. Nih, alumni diary book yang ada gemboknya warna pink. Iya, Bu. Dan ternyata, Bu, itu cukup membantu jemaah. Rata-rata kenapa sih diary book itu secret, Bu? Karena banyak hal yang gak bisa kita ceritain ke orang. Yang kita bisa tumpahkan semuanya di atas kertas, di mana kertas tidak pernah menghakimi kita. Tapi orang beriman punya sesuatu yang lebih daripada diary book, yaitu as-sami. Apa itu as-sami? Apa arti as-sami? As-sami itu, Bu, mindfulness listener, sebaik-baik pendengar. Psikolog gak ada apa-apanya, Bu. Allah itu, Bu, kalau mendengar, Bu, dengan penuh cinta, hambaku ceritakan semuanya. Ceritakan. Dan tanpa pernah menghakimi. Tanpa pernah ada kalimat kamu tuh kurang ibadah. Bukan. Dan demi Allah, jemaah, Allah paling suka melihat hambanya mengeluh di hadapan Tuhannya. Saya ulangi ya. Allah paling suka melihat hambanya yang jujur dengan apapun yang dia rasa, yang kita sebut dengan keluh kesah. Allah suka. Makanya keluh kesah itu negatif kalau ceritanya sama manusia, tapi positif kalau ceritanya sama Allah. Bayangkan Nabi Muhammad pernah, kalau mungkin manusia mengatakan pernah berkeluh kesah ketika perang Badar itu perang pertama yang Rasulullah hadapi, di mana perang Badar itu sangat tidak imbang, bahkan Nabi Muhammad tidak berniat berperang. Di mana Nabi Muhammad berniat untuk mengambil hak penduduk Mekah yang hijrah, kemudian hartanya dijarah oleh penduduk Mekah. Karena terdengar ada kafilah dagang Mekah yang melewati Badar, maka dicegatlah untuk mengambil hak penduduk Muslim yang tinggal di Madinah yang sudah hijrah. Ternyata berita itu sudah tembus ke pasukan kafir Quraisy, mereka memanggil pasukan terbaiknya untuk menyerang kaum Muslimin di Badar. Tahu nggak apa yang Nabi Muhammad sampaikan? Apakah Nabi Muhammad berkata begini, ya Allah, kami kuat. Kami hebat. Kami tidak takut dengan musuh-musuh. Sebanyak apapun mereka. Enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, jika pasukan ini kalah, ya Allah. Berarti Nabi Muhammad sudah membayangkan kekalahan, kan? Karena secara akal manusia kalah, Bu. Nabi Muhammad tidak membawa persenjataan yang lengkap. Karena Nabi Muhammad tidak berniat berperang. Pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy lengkap senjatanya. Pasukannya banyak dan siap berperang. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, jika pasukan Badar ini kalah, fa innaka la tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi. Ya. Kenapa? Ini momentum. Jika kalah kaum muslimin, maka hilang harkat martabat kaum muslimin. Nabi Muhammad mengakui kelemahannya dan mengadukan kepada Allah, dan yang terakhir merayu. Maka rata-rata setiap ayat dia akhiri dengan nama-nama indah. Innaka sami'ul alim. Maka urutannya, akui semua hal yang kita rasakan terlepas negatif atau positif. Yang kedua, adukan, Anda inginnya apa? Yang kita rasakan ini, Anda inginnya apa? Yang ketiga, puji Allah. Contoh, ya Allah, kenapa saya tuh kalau lihat suami bawahnya pengen marah aja, ya Allah, kenapa ya? Soalnya suami saya nyebelin banget sih, ya Allah. Gak bisa banget dibilangin, ya. Ceritain sama Allah. Tapi ya Allah, ingin rasanya jadi istri yang lembut, yang lemah, yang kalau bicara tuh gak meninggikan suara, ya Allah. Karena engkau sebaik-baik yang membolak-balikkan hati manusia. Engkau al-latif yang maha melembutkan hati. Itulah urutan doa yang benar. Itulah state hati yang benar. Mengakui apa yang dirasakan, mengadukan apa yang Anda inginkan, dan puji Allah agar Allah kemudian mau mengabulkan doa-doa kita. Makanya ayat Quran tuh coba Anda amati, banyak ayat Quran yang di ujung disebutkan nama Allah, betul tidak? Innaka anta kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa. Antas sami'ul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mulai sekarang, Bu, coba lebih jujur dengan apa yang Anda rasakan. Jangan pura-pura kuat, pura-pura solehah. Makanya definisi istiqomah tahu gak apa, Bu? Banyak orang berbicara begini, Ustaz, doain ya saya istiqomah. Ustaz, saya sedang tidak istiqomah. Apa sih istiqomah itu, Bu? Menurut Anda istiqomah itu apa? Konsisten. Istiqomah itu bahasa apa sih, Bu? Nah, biasakan kalau membahas sebuah kata, rujuk dulu ke bahasa aslinya. Istiqomah lugotan, istiqomah secara bahasa itu dari kata koma yakumu, berdiri artinya. Istiqomah itu dari kata qiyam, berdiri. Istiqomah itu dari kata apa? Qiyam, artinya apa? Berdiri. Disebut berdiri karena sebelumnya belum tentu, bisa jadi rebahan kan, bisa juga. Disebut berdiri itu berpindah dari tempat rendah ke yang lebih tinggi. Makanya kalau Anda berdiri terus, ya gak disebut berdiri. Ibu ngapain berdiri? Berarti sebelumnya? Kayaknya bisa ya. Tapi intinya sebelumnya tidak berdiri. Makanya istiqomah adalah orang yang terus berusaha berdiri sesering apapun dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi orang yang istiqomah itu bukan orang yang bebas dari maksiat. Gak ada kalimat begitu. Tidak ada manusia sehijrah apapun dia, sesolih apapun dia, seistiqomah apapun dia ngaji, tetap dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, orang istiqomah sesering apapun dia jatuh, dia berusaha bangkit. Berusaha bangkit, bahasa Arabnya istiqomah, berusaha dan meminta. Maka semua kata dalam bahasa Arab yang awalannya is, artinya berusaha dan meminta. Contoh, istikharah, istighfar, Iis Dahlia, bukan itu nama orang, itu nama orang. Istighfar, istiqomah, apalagi istisqa, apa artinya? Berusaha dan meminta. Istisqa, berusaha dan meminta turun hujan. Istighfar, berusaha dan meminta ampunan. Apalagi, Bu, tadi? Istighatsah, berusaha dan meminta pertolongan dari Allah. Apalagi, Bu, istirahat, berusaha, berhenti dan meminta kenyamanan. Istirahat itu dari bahasa Arab istirahah. Apa lagi is? Istri. Beda lagi. Kenapa ada istri muda? Jadi istiqomah itu apa, Bu? Berusaha dan meminta untuk kembali Allah bangkitkan berdiri sesering apapun kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka Allah, Bu, enggak pernah bosan menerima tobat kita sesering apapun kita mengulangi kesalahan. Pernah gak, Bu, kita udah taubat nih, bismillah, no gibah, ya Allah, bismillah, no gibah, no gibah, bahkan beli stikernya di pintu kamar, no gibah. Gibah lagi gak, Bu? Gibah lagi. Maka jangan gini, Bu, jangan bilang begini, enggak, saya gak gibah, tadi itu cuma nasihat. Nah, selagi Anda masih begitu, tidak ada progres, Bu. Akui, ya Allah, saya tadi gibah dengan alasan menasehati padahal itu gibah. Walaupun kalimatnya begini, jangan dekat-dekat ibu itu ya, dia mah orangnya suka gibah. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menggibahi saudaranya, dia seperti memakan bangkai saudaranya. Maka saya nasihati ibu, jangan dekati orang itu karena dia sukanya gibah. Padahal ibu sedang apa? Gibah. Maka aku, ya Allah, hamba tergelincir lagi dalam ghibah. Akui, Bu. Karena kalau Anda ngaku, dekat itu dengan perbaikan. Makanya, Bu, paling sulit menasehati orang yang merasa benar. Bu, Ibu marah sama suami salah salah apa benar? Kalau Anda bilang begini, tergantung. Oh, susah dinasehati itu orang kayak gitu, Bu. Kalau jawaban Anda marah sama suami, jawabannya tergantung, berarti bisa benar. Maka istri yang kalimatnya tergantung, itu sulit berprogres untuk jadi istri yang lebih baik. Kenapa? Karena dia merasa benar dengan apa yang dilakukan. Ustaz, bagi saya marah sama suami tergantung. Kalau suaminya memang gak benar, saya marahin. Saya omelin. Oh, berarti ngomel itu benar kalau suaminya. Itu namanya hal yang benar atau pembenaran, Bu. Ya. Dan sesuatu yang dicari pembenarannya menggelisahkan hati. Karena hatimu itu punya sensitivitas, Bu. Sensitivitas terhadap apa? Terhadap mana yang benar, mana yang salah. Anda mungkin, Bu, bisa bilang begini, Ustadz, saya marah sama anak-anak karena sayang, Ustadz. Untuk apa, Bu? Untuk berusaha membenarkan apa yang Anda ucapkan. Tapi dari hati yang paling dalam, Anda mesti gelisah dan ada perasaan menyesal. Maka tidak heran banyak orang tua melihat anaknya tertidur berurai air matanya. Betul tidak, Bu? Maka jangan denial, jangan mencari pembenaran. Lebih baik akui senegatif apapun perasaan Anda. Pernah gak malas sholat, Bu? Pengen sholat tuh berat banget, ya. Pernah gak pas mau sholat tuh kaki tuh kayak agak berat gitu, tidak seringan pas ke mall gitu, ya, Bu, ya. Pas jalan-jalan kayaknya kaki tuh ringan, pernah gak, Bu? Jangan bilang enggak, karena kita manusia, Bu. Jangankan Anda, saya pun begitu. Maka aku, ya Allah, kenapa ya akhir-akhir ini hamba kok berat banget sholat? Akui, Bu. Jangan karena validasi teman-teman kajian, kita tuh seolah-olah jadi pribadi yang sangat wah. Biasa aja, kita nih orang yang hijrah, tapi tetap punya dosa masing-masing dalam bentuk yang berbeda-beda. Betul? Mungkin dari pakaian kita sudah berpakaian muslimah, tapi mungkin lisan kita belum muslimah, masih ahli ghibah, betul tidak? Maka akui kesalahan kita sebagaimana Nabi Adam mengakuinya. Sekelas Nabi Adam aja masih mengakui, ya Allah, saya zalim. Apalagi kita, saya. Lu usah ngajak-ngajak. Apalagi saya. Ya, termasuk, Bu, ibu-ibu nih. If you want your children to be happy, you go first. Kalau Anda pengen anak Anda bahagia, maka pastikan dirimu dulu bahagia. Dan mohon maaf banget, jangan jadi orang tua yang selalu terlihat bahagia depan anakku. Karena apa yang dia lihat menjadi referensi dalam kehidupan. Kenapa sih anak sekarang, Bu, mentalnya lemah? Karena mereka referensinya tuh hidupnya bahagia. Kenapa orang tuanya selalu terlihat bahagia? Kenapa? Karena banyak orang tua beralasan, saya gak mau terlihat lemah, saya gak mau terlihat sedih di hadapan anak. Padahal emosi itu harus lengkap, Bu. Anak Anda harus tahu kehidupan tuh gak bakal tertawa terus. Harus ada nangisnya. Yang penting pada porsinya saja, Bu. Mungkin secara detail anak kita gak mesti tahu, tapi anak kita harus tahu kita sedang sedih. Nak, sebentar ya nak, mama lagi sedih. Boleh gak kamu main dulu? Mama lagi sedih banget. Sebentar ya nak, mama lagi marah, hati mama lagi gak enak. Biar dia tahu, oh ternyata manusia itu bisa sedih, bisa marah, bisa tersenyum. Semakin Anda pura-pura, semakin Anda sedang memberikan bom waktu untuk anak Anda. Di kehidupan yang akan datang, anak Anda hidup tidak lagi bersama Anda, betul tidak? Dia akan bekerja, ternyata atasannya bisa marah. Dia kaget, kenapa, Bu? Karena mamahnya gak pernah menunjukkan ekspresi itu. Dia kaget ternyata dia bisa kecewa, dan dia kaget ternyata manusia bisa kecewa karena orang tuanya tidak memberikan referensi yang lengkap. Makanya ulangi, yang pertama apa, Bu? Mengakui apa yang kita rasakan. Makanya mohon maaf, kalau kita jadi seorang teman yang baik, kalau ada teman yang sedang sedih, jangan dibilang, jangan suruh sabar dulu, Bu. Ya Allah, ibu sedih. Ya, pakai nanya lagi gitu kan. Nah, maka bagaimana, Bu, kalau anak Anda sedang sedih, jangan dulu tanya kenapa, Bu. Tapi konfirmasi apa yang dia rasakan. Mama tahu kok kamu lagi sedih. Berarti Anda mengizinkan anak Anda merasakan apa yang dia rasakan. Jangan langsung bilang, jangan nangis. Oh, bahaya itu, Bu. Jangan nangis. Nanti dia memang berhenti nangis, ya, Bu. Nah, tapi dia akan jadi orang yang hilang empatinya, Bu. Dia akan jadi pribadi yang besarnya, Bu, egois. Orang yang tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ini kan penyakit generasi sekarang kan, Bu. Kurang empati dan simpati. Kenapa? Kalau salahin anak sekarang, didikan orang tuanya, Bu. Betul? Ya, didikan kita. Makanya anak-anak sekarang tuh hasil pendidikan orang tua. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalau anak lagi sedih, izinkan mereka sedih. Karena mereka manusia. Manusia bisa marah, tidak? Kalau mereka marah, mama tahu kamu marah. Mama tahu kamu jengkel gara-gara kamu minta A, gak dikasih mama. Apa pemarah aja. Nah, selesai liris, selesai dia menikmati atau diizinkan memberikan ekspresi emosinya, baru diajak ngobrol, Bu. Makanya orang marah gak boleh diajak ngobrol. Kenapa? Kata para ulama, al-ghadabu nisful junun, marah itu setengah gila. Orang marah gak bisa diajak berpikir. Coba, ada perempuan, dia seperti Anda wanita pengajian atau bahkan ustazah, kemudian Anda marah sama suami, suaminya seorang ustaz. Anda marah-marah, cerewet. Suaminya bilang, eh mama, gak boleh marah sama suami. Kalau pengen masuk surga, yang sabar. Nanti kalau mama marah terus, masuk neraka loh. Apa jawaban Anda? Gak apa-apa. Betul tidak? Masuk neraka gak apa-apa. Siapa yang salah? Suaminya yang salah. Kenapa? Dia menasehati di mana seorang yang sedang marah, ada mental block, ada penutup yang rapat banget. Dia gak mau dengar nasihat dari orang yang sedang dia marahi. Makanya Bu, mental blocknya orang marah itu, Bu, kalau dari orang yang dia marahi itu rapat banget, 100% tertutup. Tapi dia agak membuka kalau yang ngomong orang lain. Tapi masih tertutup, Bu. Kalau orang lain itu masih hubungan dekat dengan suami. Paham maksud saya? Contoh, Anda lagi marah sama suami, yang nasihatin saudaranya suami, maka Anda masih menutup diri. Maka sebisa mungkin hakim ketika ada konflik rumah tangga itu tidak punya hubungan dekat dengan dua belah pihak. Betul tidak? Iya. Makanya kalau orang lagi marah, jangan dinasehatin. Kalau saya sering sampaikan ke bapak-bapak, Pak, kalau istrimu marah, jangan dinasehatin, tapi ditransferin. Betul, Bu? Nah, ini marah nih istri, tunjukin bukti transfer. Betul, Bu? Ya. Karena ternyata perempuan itu marahnya hanya butuh diperhatikan. Marahnya perempuan tidak butuh solusi. Marahnya perempuan itu pertanda dia sedang butuh pelukan. Pelukan itu ada, Bu, ada dua, pelukan fisik dan pelukan finansial. Dan seringkali pelukan finansial lebih efektif daripada pelukan fisik. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Makanya kalau perempuan sedang marah, jangan dikasih nasihat. Sebaik apapun nasihatnya, bahkan selembut apapun nasihatnya, Anda tunjukkan siapa ustaz yang paling lembut. Ahilman, gak mempan, Bu. Walaupun Anda tunjukkan, gak mempan. Betul tidak? Mau Ahilman, mau Ustaz Irfan Rizki Has, mau Ustaz siapa lagi yang lembut-lembut, Bu, tidak mempan. Ustaz Nuzul Zikri gak mempan. Kapan mempannya, Bu? Ketika Anda sudah rilis. Makanya izinkan anak Anda merasakan apa yang. Makanya tantrum itu, Bu, jangan di stop tapi dibiarkan. Tapi siapkan tempat di mana dia boleh tantrum tanpa mengganggu orang. Itu makanya kalau anak-anak tantrum, Bu, ya siapkan ruangan. Kamu mau marah, ya sudah, biarkan, Bu, dia. Yang penting tidak sampai melukai dirinya sendiri saja. Biar dia rilis. Dan jangan berikan keinginan dia ketika dia marah. Nanti jadi andalan marahnya, Bu. Gitu. Makanya saya juga belajar. Ternyata pas istri ngambek minta sesuatu, jangan diberikan. Ya. Kenapa? Itu jadi jurus untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara ngambek. Saya ingin mengajari, ngambekmu tidak akan menggoyahkan prinsipku. Woy, begitu. Memang antara prinsip sama gak ada duitnya, Bu. Makanya orang-orang yang gak punya duit, prinsipnya kuat, gak akan saya belikan. Makanya didikan orang tua yang secara ekonomi biasa aja, itu lebih disiplin, Bu. Kalau bilang gak beli, gak beli. Makanya kenapa sih generasi sekarang disebut generasi stroberi? Karena anak sekarang tuh lahir dari keluarga yang cukup sejahtera, Bu. Betul tidak? Yang mana orang tuanya punya banyak pilihan untuk anaknya. Termasuk GTM, tau GTM, Bu? Gerakan tutup mulut. Itu kan muncul 2000 ke atas, Bu, GTM. Kita waktu kecil pernah GTM? Mana Anda gitu? Kita ke dapur nyari makanan sendiri, Bu. Mana makanan ya? Anak sekarang, Bu, disuapin ini gak mau disuapin. Kenapa? Karena lahir dari orang tua yang punya banyak pilihan makanan untuk anaknya. Kalau dia ini gak mau, kita tawarin yang lain. Betul tidak? Sehingga dia berpikiran, aku tidak mau makan sampai menemukan makanan apa yang aku inginkan. Makanya saya setuju banget untuk membiasakan suapkan makanan yang Anda sudah pilih. Kalau dia gak mau, jangan kasih suapan makanan yang lain. Supaya dia belajar, kalau kamu tidak mau makan ini, kamu tidak dapat makanan, Bu. Dan itu saya praktekkan. Maksimal 20 kali anak GTM tidak GTM lagi, Bu. Karena setiap manusia punya fitrah rasa lapar. Cuman satu hal, ini masalah tega enggak tega. Nah, orang tua sekarang enggak tegaan. Ustaz, cukup saya aja yang susah. Anak saya aja. Ah, itu namanya toxic positivity, Bu. Kalimatnya positif tapi jadi racun buat anak. Iya, kalau hidupnya dia sejahtera seperti kita, Bu. Kehidupan orang tuh beda-beda. Iya, kalau kita cukup sekarang, kalau kita meninggal mendadak semua bisnis bangkrut, dia hidupnya tidak sejahtera, sanggup gak dia menjalani kehidupan itu? Gitu ya. Nah, jadi coba ulangi, kita konklusikan, kita simpulkan materi kita supaya tidak jadi toxic positivity, supaya tidak jadi sesuatu yang positif tapi bersifat racun. Maka yang pertama apa? Mengaku senegatif apapun. Saya ulangi ya, saya garis bawahi, senegatif apapun. Jangan dulu lihat itu baik atau buruk, halal atau haram. Akui dulu. Kalau haram, kita mengadu kepada Allah agar Allah hilangkan. Kalau apa yang kita rasakan baik, kita mengadu kepada Allah agar Allah pertahankan. Yang pertama mengaku, yang kedua mengadukan. Ya Allah, hamba kenapa ya? Hamba mengaku, hamba sedang marah sama suami, kecewa sama suami. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati. Ya Allah, bersihkan hati hamba dari dendam ini. Baru yang ketiga, merayu. Karena engkau yang maha lembut. Sebut tuh nama-nama Allah di akhir tuh. Makanya salah satu wasilah berdoa yang baik adalah menyebut asmaul husna. Menyebut asmaul husna itu dalam rangka merayu. Bisa dipahami? Dimulai sekarang, boleh gak merasa capek? Boleh gak bilang aku lagi sedih, aku kecewa, aku menyesal? Boleh. Oleh karena itu jamaah, yuk bareng-bareng, terakhir karena sudah azan, ada titipan pesan untuk mendoakan suami dari Ibu Yuliana, Guru Tahsin Rumil, Bapak Ican Idris bin Ahmad, saat ini sedang di rumah sakit Prikasih di ICU. Semoga doa-doa orang terdolimi mustajab. Dan doanya kita yang sedang berkumpul di atas kita ada malaikat, insya Allah juga lebih mustajab. Yuk kita berdoakan khususnya mereka-mereka yang sudah ditulis di kertas ini, khususnya untuk Ibu Yuliana suaminya, semoga Allah sehatkan, Allah berikan kesehatan yang paripurna. Untuk Bapak Ican Idris juga, semoga Allah sehatkan dengan kesehatan yang paripurna. Dan siapapun yang sakit di antara keluarga kita, anta syafi ya Allah, engkau yang maha menyembuhkan. Ishfihim syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah, kesembuhan yang paripurna yang tidak meninggalkan rasa sakit, baik penyakit fisik maupun psikis, baik penyakit yang lahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khasatan li hadhil majumah, khususnya ya Allah untuk seluruh jamaah Rumil, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, berikan solusi terbaik ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan batinnya ya Allah. Siapapun yang sedang berkonflik dengan pasangannya ya Allah, urai segala bentuk konfliknya, jadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih-solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai, digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar petuah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak, mau tidak mau di saat mereka berpapasan, harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget dia. Dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda, karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjanya ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau? Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan? Mau kemana? Mau ketemu siapa? Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya enggak, saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hati yang masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama, maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan masih, biarpun mungkin belum sholat, ya adzan, masuki bulan Ramadan, Ramadan, ulama, ulama, ada hormat, pengajian, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mau ganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga. Oh, ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang, tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam, itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat.
Pemain bola aja namanya Islam saja, biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada. Itu. Jangan nonton bola, bukan ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini masya Allah ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, ih apaan tuh, susah itu, susah dibenahi. Ulama merendahkan, wong yang tadi itu, yang satunya lagi, ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi memandang orang preman, orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat, pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo, Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya, Kang?
1: Ya wit apa wae to, Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Iyo, isis lan mari sehat lho, Jo.
2: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho, Kang.
1: Yo, aku duwe usul, Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Men, kok dikeki
1: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik ta, Jo. Aku kan ya tang

0: cek.
1: Yo yo, tapi ngene jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: ya Jo.
1: Jadi somben yang panen tanggamu ya diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh Jo. Jadi uangnya Jo cetel-cetel lho Jo.
2: Yo rano Kang. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ah, ngerti ora we Jo? Ustaz Salim kae wis tau macane hadis sing

0: kira-kira gratis onora ya.
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun dan seterusnya sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah alam bissawab.

Pendengar, dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang. Untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia, atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepadaku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Sa'ad mengatakan, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku." Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Pendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara

manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafaz doanya, lalu ia hanya mengambil lafaznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya. Lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang menarik bagi umat Islam. Kisah yang terjadi antara penggalan hidup Murad IV ketika menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah ke-17. Dia hidup pada tahun 1021 hingga 1049 Hijriah. Dia diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia 11 tahun. Pada suatu malam, sang Sultan merasakan tidak enak badan. Perasaannya tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Ada apa gerangan? Padahal sang Sultan sudah mengambil air wudhu, sholat malam, tetapi tetap saja merasakan gelisah. Dipanggillah semua penasehat spiritual atau ulama pada kekhalifahan Utsmani. Sang Sultan pun berkonsultasi tentang kondisinya. Di antara penasihat itu, ada yang menanyakan, mungkin tadi Sultan belum berkeliling ke bawah. Sang Sultan pun menjawab bahwa dia sudah berkeliling ke bawah. Sultan Murad adalah Sultan yang dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke bawah dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Maka, malam itu pun sang penasihat mengajak kembali sang Sultan untuk berkeliling ke bawah. Malam itu juga, Sultan Murad IV beserta penasihat spiritualnya berkeliling ke desa-desa penduduk dengan pakaian menyamar seperti rakyat biasa. Ketika berkeliling itulah, sang Sultan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya benar-benar busuk. Sang Sultan pun penasaran. Bau apa ini? Sangat busuk sekali, tanya sang Sultan kepada penasihatnya. Setelah mencari-cari sumber bau busuk itu, akhirnya ketemu juga bahwa bau busuk itu ternyata bersumber dari hutan. Setelah ditelusuri di tengah hutan, sang Sultan terkejut karena menemukan sesosok mayat. Sultan pun bertanya, mayat siapa yang ada di tengah

hutan ini, tetapi tak satu pun mengetahuinya. Sang Sultan membawa mayat itu dan bertanya kepada salah seorang penduduk. Sultan pun memanggil orang-orang yang ada di sekitar tempat itu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Mereka malah bertanya kepada Sultan, "Apa yang Anda inginkan?" Sang Sultan menjawab, "Kenapa tidak ada orang yang mengangkat mayat ini? Siapa sebenarnya mayat ini dan di mana rumah keluarganya?" Mereka pun menjawab, "Dia adalah orang yang bejat, zindik, peminum khamr dan pezina." Sultan bertanya, "Bukankah dia salah seorang umat Nabi Muhammad juga? Ayo kita bawa mayat ini ke rumah keluarganya." Lalu mereka membawa mayat tersebut ke rumahnya. Dan ketika istri sang mayat tersebut melihatnya, dia pun menangis. Orang-orang yang telah mengantar mayat tersebut telah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tinggallah sang sultan beserta penasihat spiritualnya. Di tengah tangisnya, sang istri berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa kamu termasuk orang-orang yang solih." Mendengar persaksian istri si mayat tersebut, Sultan Murad IV kaget dan bertanya, "Bagaimana mungkin dia adalah seorang wali, sementara masyarakat telah mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya?" Istrinya pun menjawab, "Aku sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sesungguhnya, suamiku ketika masih hidup, setiap malam pergi ke tempat minuman untuk membeli khamr semampunya, kemudian dibawa pulang dan dituangkanlah ke dalam toilet. Dia mengatakan, 'Aku akan mengurangi jumlah khamr yang beredar di kalangan umat Islam.' Dia juga mendatangi rumah-rumah para wanita nakal dan memberikan uang sambil berkata, 'Malam ini aku akan bayar kamu. Tutuplah pintu rumahmu agar tidak ada pelanggan yang datang.' Hingga pagi hari, dia pulang ke rumahnya sambil berkata, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dampak kemaksiatan tersebut dari para pemuda muslim.' Penduduk kota melihatnya memberi khamr dan mendatangi wanita nakal, lalu mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya sebagai peminum dan juga pezina. 'Suatu hari, aku pernah menegurnya, nanti di saat kamu meninggal, tidak ada orang yang mau memandikan, mensolatkan, dan menguburkanmu.' Suamiku pun tertawa dan berkata, 'Jangan khawatir istriku, aku akan disolatkan oleh sultan, para ulama, dan juga para wali.' Mendengar cerita istri si mayat, Sultan Murad kemudian menangis terharu dan berkata, 'Dia benar, demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok kami akan memandikan, mensolatkan, dan akan menguburkannya.'" Nah pendengar, kisah Sultan Murad tadi memberikan hikmah kepada kita semua. Hendaknya kita jangan terburu-buru dalam menilai seseorang dari luarnya saja. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana banyak informasi yang tidak terkontrol. Hendaknya dengan banyak beredarnya informasi tersebut, kita jangan cepat langsung percaya, apalagi bukan dari sumber aslinya. Jika tidak tahu, maka diam adalah lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada permulaannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: RDSFM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: قائلون
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Faman

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Lahum

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina takhadu dinahum lahuan wa la'iba wa gharratuhum alhayatud dunya.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qawmi laysa bi safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi, wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Wa ila

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

0: pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya."
1: Qala

0: Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qawm

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: mukminin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Qala

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

0: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
1: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
2: Satu satu kemampuan RDSFM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko Anur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Brengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

ghafur. Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar, ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar, ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu, tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula, dia memanggilmu. Dan saat itu, hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnul Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW2, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya, jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun, kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya. Tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita, ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikat-Nya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti, riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah berkehendak bersihkan, memilih di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amusbiru wasabiru warabi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian, perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa

ya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha smullahi kathira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu, harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjid Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardhi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta biqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi wara'i faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqam. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan, warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mukmin, beriman. Maka falanuhyiyannahu. Dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid tsaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman, sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, memberikan menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima lam nasbir, kenapa saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan masih Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan. Alhamdulillah. Begitulah seorang beriman, hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah, saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu. Maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa.
Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang amanu wa amilus solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'da bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyid bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja, mereka diikat dalam satu tambang lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qarinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.' Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Thalhah menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Thalhah seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Thalhah kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Thalhah adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Thalhah mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Thalhah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Thalhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Hal itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana, manfaat kelihatannya untuk manusia, tapi dikatakan kadzib, takau dusta, hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga, ternyata di neraka karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi budaknya dunia, dia mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangannya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya, alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah, kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali." Al-Qur'an Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa atau yang kalian cari di dunia? Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan awkamakola amaru ummati sitina awsabain, umur umatku ini paling 70 tahun, mas. Ya, kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak-anak Anda 10, Anda punya mobil-mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, le nek aku mati tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat itu kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, mas? Disuntik mati tenanan dengan maki oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, mas. Ya, kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya. Dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan? Ya, meskipun ad-dunya balaghun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya, dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya, namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, "Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat, karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudaraku.

Pendengar, ikhlas seperti yang mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena itu, kita perlu belajar dan membiasakan diri menjadi mukhlis atau orang yang ikhlas. Dari segi bahasa, ikhlas itu mengandung makna memurnikan dari kotoran, membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ikhlas juga mengandung arti meniadakan segala penyakit hati seperti syirik, riya, munafik, dan takabur dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengandung tiga dimensi penghambaan, yaitu niat yang benar karena Allah, sesuai tata caranya, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena mengharap pujian, sanjungan, apresiasi, dan balasan dari selain Allah. Beribadah secara ikhlas merupakan dambaan setiap mukmin yang soleh, karena ikhlas mengantarkannya untuk benar-benar hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan atau menuhankan selainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, "Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun." Pendengar, jika ikhlas sudah menjadi karakter hati dalam beramal ibadah, niscaya keberagamaan kita menjadi lurus, benar, dan istiqomah. Selain kunci diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas juga membuat kinerja atau sesuatu yang dicapai kita bermakna dan tidak sia-sia. Kinerja yang bermakna adalah kinerja yang berangkat dari hati yang ikhlas. Menurut Imam Al-Ghazali, peringkat ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, ikhlas awam, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut kepada siksanya dan masih mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, ikhlas khawas, ialah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dimotivasi oleh harapan agar menjadi hamba yang lebih dekat dengannya, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu darinya. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang tulus, kecintaan dan keinsyafan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Dialah Tuhan yang wajib disembah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Sebuah komitmen tulus ikhlas yang sering dinyatakan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Sifat dan perbuatan hati yang ikhlas itu merupakan perisai moral yang dapat menjauhkan diri dari godaan syaitan. Menurut At-Tabari, hamba yang mukhlis adalah orang-orang mukmin yang benar-benar tulus sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah, sehingga hati yang murni dan benar-benar tulus itu menjadi tidak mempan dibujuk rayu dan diprovokasi setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam laku, amal, dan ibadah mengharap ridha dan cinta Allah semata. Amin ya rabbal alamin.

Pendengar Quran Surat As-Sam ayat 7-10, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sumpah Allah dengan jiwa atau nafs pada ayat itu merupakan kelanjutan dari sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung, matahari, bulan, waktu siang dan malam, serta langit dan bumi. Betapa tinggi dan besar nilai jiwa, karenanya Allah menutup sumpahnya dalam surah ini dengan jiwa dan mensejajarkan dengan jajaran ciptaannya yang agung. Sungguh Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang harus diperhatikan oleh hamba-hambanya, termaksudlah tentang pensucian jiwa ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pendengar, dalam penciptaannya, jiwa juga berada dengan ciptaan Allah yang lain. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia, Dia menciptakan bersamanya potensi untuk melakukan kebaikan ataupun juga keburukan, dan menjadikan manusia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan yang dikehendaki. Kebebasan memilih ini memiliki konsekuensi, mendapatkan ganjaran dan hukuman di hari perhitungan atau pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ayat 9-10. Pendengar, Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in terkemuka, menyatakan tentang penyempurnaan jiwa manusia agar meraih keberuntungan. Tidak ada seorang hamba kecuali ia mempunyai 4 mata. 2 mata di wajahnya untuk melihat perkara dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat perkara akhirat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membukakan 2 matanya di hatinya, sehingga pemiliknya mampu memandang perkara akhirat. Dan jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba selain itu, Ia meninggalkannya sebagaimana adanya. Kemudian Hamid bin Ma'dan membaca ayat Am ala kulubi akfaluha. Syekh Amru Khalid dalam bukunya Ar-Ruh wa Al-Madah menangkap sebuah fragmen yang sering terjadi di sekitar kita. Diceritakan 2 orang pengusaha keluar dari sebuah swalayan besar. Di depan pintu keluar, seorang ibu tua meminta belas kasihan mereka. Seorang dari pengusaha memberikan beberapa lembar uang, sedang seorang lagi berjalan terus, tidak peduli terhadap permintaan wanita itu. Perbedaan sikap itu menurut Syekh Amru Khalid adalah disebabkan bedanya makanan yang dikonsumsi 2 pengusaha itu. Pengusaha pertama termasuk orang yang memperhatikan bukan saja makanan untuk jasadnya, tapi juga makanan untuk ruh dan jiwanya. Sedangkan yang kedua hanya mengkonsumsi makanan untuk jasadnya saja. Hal ini karena manusia diciptakan dari 2 komponen, yakni dari jasad dan ruh. Jasad tampak jelas di luar manusia, sedangkan ruh mengisi di dalam jasad. Keduanya saling terkait, dan keduanya mempunyai asal mula dan jenis kebutuhan masing-masing. Jasad berasal dari tanah, dan kebutuhannya adalah makan, minum, pakaian, dan hubungan lain jenis. Sedangkan ruh bersumber Allah yang ditiupkan kepada Adam alaihissalam, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan-Ku, maka tunduklah kamu para malaikat kepadanya dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan kebutuhan jiwa adalah setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tilawah Al-Quran, solat dengan khusyuk, banyak berpuasa, membantu sesama dan lain sebagainya. Sayangnya banyak orang yang memahami diri mereka berkomponen jasad saja, sehingga yang mereka perhatikan hanya untuk kebutuhannya, dari makanan, pakaian atau kecantikan. Setiap saat mereka memikirkan bagaimana keperluan untuk jasad mereka, mereka bisa sedih, menderita dan takut jika jasadnya sakit ataupun rusak. Namun mereka tidak memperhatikan kebutuhan komponen lain dari penopang jasadnya bagi ruhnya. Padahal antara keduanya saling terkait. Juga ruh berinteraksi dan tumbuh layaknya jasad bagi manusia.
ia membutuhkan makanan dan perhatian. Jika ruh selalu mengkonsumsi kebutuhan makanannya dari amalan yang baik, maka ruh menjadi sehat dan pemiliknya dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi jasad. Tapi jika ia tidak mengkonsumsi makanannya, tidak diperhatikan, lambat laun hampa, sakit dan mati. Dan ini akan mengakibatkan pemiliknya bukan saja tidak peduli terhadap ajaran-ajarannya, tapi juga terhadap sesama. Seperti bersedekah, membantu, seperti pengusaha-pengusaha tadi. Inilah yang kebanyakan dikonsumsi barat dengan paham hedonis, bermegah-megahan untuk kepentingan jasad tanpa ruh, sehingga membuat kelalaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghalalkan segala cara demi jasad mereka. Benarlah pendengar kata Al-Quran, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Surat At-Takatsur ayat 1. Karenanya yang tepat adalah memberikan keseimbangan pada kebutuhan jasad dan ruh kita. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Quran Surat An-Naml ayat 92. Kemudian, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Seluruh ayat-ayat senada adalah bermakna Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan hambanya dan ibadah mereka. Mereka melakukan dengan apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong jiwa mereka dari neraka, agar jiwa mereka lurus dan memungkinkan hidup dengan tenang di dunia, serta untuk mengaplikasikan unsur kemanusiaannya di dunia. Betapa sering dalam keseharian kita, disadari atau tidak, jiwa kita terkotori oleh ucapan kita, sikap dan perilaku, serta tindakan kita. Semuanya memberi pengaruh terhadap kesucian jiwa yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Maka untuk mengobati jiwa yang sakit dan untuk meraih kemenangan dan menghindar dari kegagalan, Allah telah menawarkan petunjuknya dalam surah Al-Mu'minun 1-10. Rasulullah SAW bersabda seperti dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa baginda bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 1 hingga ayat 10 dari surah Al-Mu'minun.

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabb-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka, dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang di-

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam.

0: قدير.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Oh.

cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan wara'. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas. Mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: RDS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakunallahu jami'an. Para bunda jamaah kajian Rumil Al-Hilya yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak secara online dari YouTube, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat Ananda, anak-anakku yang juga membersamai bundanya di kesempatan siang hari ini. Kita tak pernah bosan, tak pernah lelah mendoakan karena inilah salah satu ikhtiar terbaik kita di tengah kelemahan kita sebagai orang tua. Mungkin kita gak bisa berkata-kata yang lembut sebagaimana Nikita Willy, ya. Mungkin lebih banyak tensinya kayak Nikita Mirzani misalnya. Tapi kita bisa menjaga agar lisan kita selalu berdoa untuk anak kita. Mungkin kita termasuk orang yang tidak bisa sebagus para psikolog saat mengatasi anak kita. Tapi kita punya senjata yang membuat anak kita terjaga lewat doa kita. Mungkin kita tidak mampu untuk menghebatkan anak kita layaknya para motivator yang penuh banyak kata-kata hikmah, kata-kata penuh motivasi. Tapi kita punya satu kata yang kita panjatkan kepada Allah lewat doa. Mungkin kita tidak bisa sehebat para guru yang ada di sekolah-sekolah kita, sekolah anak kita, yang mereka begitu cepat menangani emosi anak-anak kita. Tapi kita punya satu senjata lewat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka doa adalah kekuatan yang menutupi semua kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kalau kita udah enggak berdoa, entah dengan cara apa lagi anak kita bisa dididik dengan cara benar. Kalau doa saja yang sejatinya mudah kita ucapkan, cukup meminta saja, cukup memohon saja, cukup mengadu saja kepada Allah. Mengadu, memohon, meminta, itulah bentuk penghambaan kita. Bentuk cara merendahkan diri kita. Makanya yang membuat anak kita menjadi soleh bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita S1, S2, S3 di dalam ilmu pendidikan. Bukan karena kita adalah orang yang terdidik, memiliki strata sosial yang tinggi. Bisa jadi di antara kita level pendidikannya rendah. Bisa jadi di antara kita mungkin kuliah gak lulus. Bisa jadi di antara kita bahkan gak pernah makan bangku sekolah. Kena rayap yang makan bangku sekolah. Tapi kita punya hal yang membuat Allah menghebatkan anak kita, yaitu adalah doa. Maka doalah yang harusnya kita lakukan kalau kita sadar bahwa kita punya banyak kelemahan. Ustadz, bisa gak sih saya menjadi ibu yang baik sementara saya punya luka pengasuhan? Ustadz, bisa gak sih saya menjadi ibu yang lembut pada saya orang yang dulunya trauma? Ustadz, bisa gak sih saya bisa menghebatkan anak saya sementara suami saya gak terlibat? Saya ini single parent tragis, ya. Kan ada single parent yang sifatnya karena keadaan, ada yang memang kondisi di mana pasangan gak mau terlibat. Bisa gak sih Ustadz? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara banyak berdoa. Sekali lagi, doa adalah kekuatan. Jangan menghilangkan kekuatan kita. Jangan kita malah meremehkan kekuatan ini. Jangan kita malah merasa doa itu percuma. Tidak ada doa yang percuma. Karena doa sendiri adalah sebuah nikmat. Justru ketika kita sudah tidak mau berdoa, di situ Allah cabut nikmatnya sebagai hamba. Karena mungkin di antara yang kita selama ini tidak sadari, Allah menghukum dan mencabut nikmat menjadi hamba itu bukan ketika kita diambil hartanya, bukan ketika kita diambil yang namanya kedudukannya, bukan ketika kita dibangkrutkan. Sadarkah bahwa di antara yang Allah cabut dan inilah bentuk dari kemalangan sebagai seorang hamba, ketika kita sudah tidak lagi minat atau niat dalam berdoa. Maka selagi masih punya doa, berarti Allah masih sayang, karena Allah dengan doa itu ingin kita terkoneksi kepadanya. Maka mari jadikan momen ini untuk berdoa khusus buat anak kita. Kita terus doakan semoga jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka azwajatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang melakukan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan serial Bunda yang Dirindukan. Kita sampai bab bagaimana seorang bunda memiliki satu skill untuk bisa menjadi bunda yang dirindukan. Bagaimana menjadi bunda yang memahami dan mengerti kondisi anak. Memahami dan mengerti kondisi anak di antara skill yang harus diasah, karena ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya jiwa empati. Jiwa empati adalah di antara salah satu sifat utama menjadi seorang ibu. Karena empati adalah jiwa seorang pendidik. Empati adalah bagian dari karakter seorang pendidik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pendidik yang utama karena empatinya tinggi. Di antara bukti empati Nabi tinggi adalah Nabi sangat peka rasa terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang dialami oleh orang-orang sekitarnya. Makanya Nabi bisa mengambil sebuah keputusan yang singkat hanya untuk memberitahu, aku tahu apa yang kamu rasakan, aku paham yang kamu keluhkan. Contoh misalnya ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, di mana dia memiliki suami yang taat dalam ibadah. Dia tidak ragukan kebaikan suaminya. Tapi wanita ini bercerita, maaf ya Rasulullah, suamiku ini tubuhnya, ya maaf saya harus nyebut, jelek, pendek. Saya jujur kalau melihat wajahnya atau melihat tubuhnya, tiba-tiba perasaan kesel hadir. Kok bisa sih dia jadi suami saya? Artinya dia sifatnya manusiawi, naluriah. Tadinya dia berpikir dengan dia mencintai atau menikah dengan laki yang soleh itu, dia bisa dalam hal ini mendapatkan hal yang membahagiakan. Tapi dia lupa bahwa dia juga punya kebutuhan dasar secara manusiawi. Dia butuh juga suami yang menarik dipandang. Suami yang kalau memandangnya setidaknya dia tidak merasa minder-minder amat kalau ketemu orang. Setidaknya dia tidak sampai merasa dalam kehidupannya, kok saya gak bisa merasakan mata saya mendapatkan nikmat dengan memiliki suami yang setidaknya bisa nikmat saya pandang. Tapi ternyata suaminya walaupun baik akhlaknya, soleh dalam hal ini, susah bagi dia. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan, wanita ini berkata, kalau saya melihat suami saya sedang berjalan sama yang lain, bawaannya saya pengen ngeludahin aja gitu. Itu sampai sebutkan, ini naluriah. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan, bersyukur kamu, salah kamu, harusnya kamu begini. Rasul tak paham bahwa di antara yang wanita itu lakukan sepanjang hidupnya adalah dia harus menjadikan suaminya sebagai pintu ketaatan, pintu ibadahnya. Dan ibadah kepada Allah diantaranya adalah dengan taat sama suami. Tapi bayangkan hari-hari dia susah taat sama suami, kalau berdekatan saja bawaannya kesel, kalau disentuh aja bawaannya udah gak suka. Karena apa? Karena dia sadar susah. Maka akhirnya Rasulullah dengan peka rasa tidak melakukan hal yang mungkin sering kita menyepelekan, sering kita meremehkan, lantas kita menasihatinya. Rasulullah cukup mengatakan, apakah kamu punya mahar yang diberikan kepadanya, masih kamu simpan? Ada Rasulullah. Maka kembalikanlah maharnya, dan itu disebut sebagai khulu. hulu pertama di zaman Nabi dilakukan oleh seorang sahabiah bernama Habibah binti, ada juga mengatakan Jamilah, yang itu istri dari Sabit bin Qais. Nabi tak menasehatinya, Nabi tak memakinya, Nabi tak mengatakan kurang bersyukur kamu. Nabi tahu betul, peka rasa, kalau dipaksakan malah menzolimi dia. Ya sudah, Nabi akhirnya mengatakan apa? Silahkan kamu ajukan gugatan cerai. Bagaimana Nabi bisa mengambil keputusan ini? Karena Nabi paham betul rasanya bagaimana sih hari-hari dilalui, tapi kok, karena Nabi paham yang namanya akhlak bisa diupgrade, tapi wajah susah, Bu. Iya kan, susah diupgrade. Dulu belum ada teknologi ya operasi plastik. Ya. Kalau sekarang mungkin masih bisa diupgrade, suami kita yang segini langsung kita ongkosin ke Korea. Ya. Ya udah Mas, kita ke Korea deh, kali aja ada perubahan. Ya wajah kamu kayak gini, kali aja di operasi plastik, ya plastik terbaik di sana menghapuskan ya jejak keriput kamu misalnya. Tapi di zaman dahulu susahnya gitu. Makanya ini juga menjadi salah satu jawaban, jangan kita karena ingin mencari calon mantu yang menurut kita soleh, kita lupa anak kita juga punya yang namanya keinginan dapat yang cantik, dapat yang ganteng. Jangan asal-asal jodohin, nih hafiz Quran. Tapi secara fisik anak kita cantik luar biasa, dia punya selera, langsung kita bilang, pokoknya kalau dia, kamu berarti rugi dunia akhirat. Padahal dia boleh juga untuk memilih, emangnya yang cakep dan hafal Quran gak ada gitu. Artinya boleh saja, dan itu sifatnya sangat-sangat manusiawi. Peka rasa adalah diantara yang mungkin harus diasah sebagai seorang ibu sehingga tidak mudah memvonis. Misalnya ada seorang ibu yang misalnya dia sedih dan akhirnya dia stres. Atau kejadian kemarin, misalnya seorang ibu sampai membunuh, meracuni anaknya, lantas dia bunuh diri. Mungkin kita mudah memvonis, ibu ini nih berarti masuk neraka. Ibu ini dia telah membunuh anaknya. Kalau sebatas melihat itu, kita mudah mengambil kesimpulan. Tapi kalau kita berempati saja, kita akan bilang, kasihan ibu ini. Di dunia dia tidak mendapatkan nikmatnya berumah tangga. Bagaimana dia dalam hal ini menanggung beban sebagai seorang wanita. Dia dalam hal ini harus menanggung utang dari suaminya yang konon ya, suaminya terjerat dengan pinjol. Belum lagi dia harus ditagih debt collector. Belum lagi harus ngurusin anak. Sementara dia sendiri gak sempat ngaji. Karena kan hari-harinya sibuk. Karena dia gak sempat ngaji, dia gak dapat yang namanya hak spiritual yang membuat dia dalam hal ini mendapatkan kekuatan batin. Teman-temannya juga mungkin gak ada yang aware dengan keadaan dia. Pikiran dia akhirnya menjadi lemah. Setan menyerangnya, membisikkan sesuatu yang membuat dia hilaf. Dibunuhlah anaknya, dikasih racun, kemudian dia bunuh diri. Mungkin kita akan mengatakan bahwa dia memang dosa, betul. Tapi harusnya kita belajar juga untuk tidak mudah memvonis. Setidaknya kita jadi pelajaran bahwa di sekitar kita jangan banyak ibu model kayak gini. Jangan-jangan ada model ibu yang kayak gitu. Yang sekiranya bukan karena dia ngaji atau sekiranya dia dapat dukungan teman, mungkin dia sudah memilih bunuh diri. Karena mungkin dia memiliki pasangan yang mungkin menyakiti dia. Mungkin dia punya anak jadi beban emosi bagi dia. Kalaulah dia tidak ikut pengajian simulasi ini, atau dia gak nonton YouTube yang memberikan kekuatan jiwa bagi dia, atau dia tidak punya teman yang mendukung dia, mungkin sama yang dilakukan. Dari situlah muncul kita peka rasa, setidaknya menjadi pelajaran. Saya selalu katakan, setiap ada kasus di mana seseorang mengalami kondisi jiwanya tertekan sambil melakukan tindakan bodoh, setidaknya kita ambil ibrohnya. Biarlah Allah yang menghukumnya. Secara syariat mungkin dia sebagai orang dewasa yang berdosa, karena bunuh diri ada perbuatan yang tercela. Tapi kita setidaknya jadi pelajaran. Jangan-jangan sekitar kita ada ibu yang model kayak gini. Itulah kenapa peka rasa. Oh, kalau ada tetangga kita, teman kita, biasanya nongkrong bareng, biasanya ngumpul bareng, arisan datang, kok berapa kali arisan gak datang, 2 kali, 3 kali, setiap ditelepon, kita tagih, bayaran kemarin belum ngumpul. Kenapa dia selalu menghindar ya? Jangan-jangan ada masalah. Kalau kita mau pakai pakar rasa ini, kita akan mendatanginya. Kita akan ngobrol kepadanya. Setidaknya kita bisa meringankan. Kalau bisa, kalau tetap kalau dia berhutang kita tagih, tapi tahu waktunya kapan kita harus menagihnya. Setidaknya kita berikan tenggat waktu, kita kasih tahu. Di situ ada yang namanya pekak rasa. Ini dalam konteks secara umum. Dalam konteks kepada anak demikian juga. Nabi termasuk yang pekak rasa, empatinya luar biasa. Disebutkan ada seorang anak yang menangis sedih karena kehilangan burung pipit piaraannya. Nabi tahu betul bahwa burung pipit piaraan itu bagi seorang yang sudah terbiasa ya merawatnya, memilikinya, ada bonding ikatan hati yang kuat. Di situ dia pastinya secara manusiawi, seseorang kalau sudah punya bonding tiba-tiba dia harus meninggal salah satunya atau terpisah, pastinya dia akan sedih. Makanya Nabi alih-alih menasihati anak ini, Nabi cukup menghiburnya, seraya memeluknya. Dan anak ini kita kenal namanya adalah Abu Umair. Mampu membuat anak merasa dipahami, anak merasa dimengerti, anak merasa dipahami kondisi dirinya. Disinilah kita tidak mudah menjudge kondisi anak, terutama bagi kita yang seringkali terburu-buru memvonis atau menasihati anak. Kita lupa bahwa apa yang membuat anak melakukan sesuatu itu karena bisa jadi kondisi hati dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan dia sedang berjuang untuk itu. Misalnya dibalik anak yang nangis tantrum pagi-pagi, di antara yang mungkin membuat kita salah bertindak adalah kita langsung marah dan memakinya, awas ya kalau misalnya nangis lagi. Satu, bisa jadi anak yang nangis ini dia tidak bisa mengontrol emosinya karena memang belum terlatih. Karena mengontrol emosi itu butuh latihan. Bahkan kita orang dewasa aja belum tentu sepenuhnya bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua, dia ingin dipahami kondisinya, tapi dia miskin kosa rasa. Dia tidak tahu yang dia rasakan. Makanya kan tantrum itu ada disebut tantrum frustatif. Apa itu tantrum frustatif? Tantrum yang dialami oleh anak yang dia bingung apa yang dirasakan. Yang dia tahu adalah jiwanya gak nyaman, maka yang dilakukan nangis. Dan ketika dia nangis itu, dia cuma bisa guling-gulingan, marah, banting. Nah, orang tua seringkali mentreatment dengan bahasa, awas kau nangis lagi, awas kalau sedih lagi. Bahkan kita menghukum dia. Apalagi kalau dia anak laki-laki, langsung kita jewer, bapak yang mengatakan, awas, laki-laki gak boleh nangis. Maka yang menjadi masalah ketika dia diswonis laki-laki gak boleh nangis, dia akan bertahan setiap ada perasaan energi negatifnya, dan itu disimpan. Sehingga seolah-olah bahwa laki-laki itu gak boleh nangis, muncullah yang term yang sekarang seolah-olah populer, laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu gila, kan gitu ya. Kan ini banyak. Para psikiater, saya punya kawan psikiater, dia cerita bahwa pasien rumah sakit jiwa itu 70% itu laki-laki. Karena dia sudah divonis bahwa laki-laki itu kalau bercerita dianggap aib. Padahal silakan dia bercerita. Karena bedakan antara nangis dengan cengeng. Nangis itu tentang kelembutan hati, cengeng tentang mental. Kalau nangis itu jiwa lembut, makanya gampang nangis. Seperti Abu Bakar yang pernah saya ceritakan, gampang banget nangis, sensi. Abu Bakar itu kan hanya karena celananya melorot dia nangis. Karena khawatir kalau celana melorot ini bagian dari kesombongan. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang kainnya melebihi mata kakinya, maka dia masuk neraka. Maka dengan sensitivitas saya bilang, kok gitu saya masuk neraka Rasulullah? Enggak, kalau kamu kan karena kedodoran. Karena dia saking kurusnya badan Abu Bakar, sehingga dia kalau pakai kain dia kedodoran, sehingga dia melorot. Dan itu tidak membuat Abu Bakar dianggap cengeng, kamu apa-apa nangis. Saat Abu Bakar diminta jadi imam menggantikan Rasulullah sedang sakit, Aisyah anaknya langsung menolaknya. Karena apa? Karena bapak saya itu gampang nangis, dibacakan firman Allah nangis, baca ayat Allah nangis. Kasihan jamaahnya. Kalau dia baca Al-Quran selesainya lama. Apalagi kalau dia baca surat Al-Baqarah, satu ayat aja udah lama, ditambah nangisnya dia. Ya, satu ayat nangis dulu. Gitu ya, duh nangisnya lama lagi, kan jedanya panjang.
5: Kita aja kalau bisa imamnya baca surat Al-Qari'ah aja, tapi baca lama dan mati udah gerundel tuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah udah mati. Yaelah lambat ini Al-Qari'ah, Al-Qari'ah selesai gitu. Kan kita udah hafal ayatnya. Langsung aja, langsung Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kita udah gemes ya Allah, lama banget.
5: Diulang lagi dia. Al qari'ah. Diulang lagi. Kan ada imam yang ngulang-ngulang bacaan kan. Hati kita bawaannya gedek banget, lama banget gitu ya. Ini kapan selesainya? Emang sih dua ayat, dua rakaat. Masalahnya adalah kok lama banget.
4: Di situ mungkin kita kesel, sedih. Nah, kebayang bahwa ada beberapa orang yang bisa jadi dalam hal ini dia sendiri punya keperluan, kepentingan. Kalau misalnya Abu Bakar dia menjadi imam, orang pasti akan merasa, aduh capek banget kalau imamnya Abu Bakar. Maka Aisyah secara manusiawi, secara nalar bilang, jangan ayahku, karena dia gampang nangis. Nah begitu. Nah gampang nangis, apakah dia cengeng? Enggak, cengeng itu mental. Makanya buktinya Abu Bakar enggak cengeng apa? Pada saat dia jadi khalifah, ada beberapa kaum yang menolak bayar zakat, dia tidak menyerah, justru dia mengatakan, akan aku perangi kaum yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena Allah tak memisahkan ayat tentang sholat dan zakat dalam Al-Quran. Jadi dia langsung mengatakan, saya perangi. Kalau dia mentalnya cengeng, bilang, udah biarin aja lah, udah biarin aja. Ya, bagaimana dia memerangi nabi-nabi palsu di zamannya? Ya, orang-orang mengaku nabi, di antaranya Musailamah Al-Kazzab langsung diperangi. Artinya Abu Bakar itu bukan cengeng, tapi jiwanya sensitif, nangis. Nah, kita seringkali ketika anak laki-laki nangis langsung kita bilang, "Gimana jadi Umar kamu?" Satu, kita memaksa semua anak jadi Umar juga zalim. Tidak semua laki-laki harus jadi Umar, karena Nabi pun tidak berkata semua sahabat harus kayak Umar. Umar memang contoh sahabat yang populer, karena sifatnya keras, yang tegas, yang kayaknya laki banget gitu loh. Kan Umar itu tidak pernah tedeng aling-aling istilahnya. Umar itu tegasnya luar biasa, ada orang kafir langsung. Kalau ada yang ngeselin, kata Umar apa? Da'ni adribu unuqo hadla munafik, biar saya penggal kepala orang ini. Makanya Umar tuh mentalnya tuh hantem. Ya mau di, mungkin ada sebagian anak kita gitu. Tabok aja mah, injek-injek kalau perlu. Buang kalau perlu ya mayatnya ke Samudra Hindia gitu. Jadi bawaan gitu. Jadi memang bawaannya tuh nabok, injek, tabok itu. Mungkin itu mental sebagian anak, tapi enggak semua anak tuh modelnya kayak Umar. Ada yang mungkin kayak Abu Bakar, dan itulah kita harus tahu. Oh ternyata anak-anak tuh juga karakternya beda-beda. Walaupun sama-sama laki-laki, ada laki-laki yang sensitif, ada yang humoris, ada yang pemalu. Jangan kita langsung vonis, laki-laki gak boleh gitu, laki-laki harus perkasa. Gak boleh begitu, dan itu menunjukkan kita tidak empati. Karena akhlak itu ada yang dipengaruhi dalam hal ini akibat faktor pengasuhan. Ada akhlak yang sejatinya sudah diinstal sejak dia baru lahir. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah katakan, innallaha qasama arzaqakum kama qasama ahlakakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagi rizki-rizki kalian sebagaimana Allah membagi-bagi akhlak-akhlak kalian. Ya. Para ulama mengatakan ini adalah dalil bahwa ada akhlak yang memang dibawa dari lahir. Jadi ada anak yang dari lahir itu kebiasaannya adalah kok digampang nangis ya, walaupun laki-laki. Kok dia orangnya kok tenang banget. Dia orangnya itu nyantai banget. Ada anak itu bawaannya itu keras gitu. Ya, dari bayi itu kelihatan gitu ya. Dia pengen nenen tapi bawaannya kayak yang butuh mamanya. Gak mau gitu, bayi gitu ya. Ya ayo nenen gitu ya. Ya Allah bayi, songong banget gitu ya. Mungkin ada mental-mental kayak gitu tuh, ada anak kita, dan kita harus paham itu ada yang kayak gitu. Untuk memberitahu bahwa ada perilaku yang memang dari kecil dibagikan. Sehingga kalau kita paham anak-anak kita, kita enggak mudah memvonis. Dari sinilah ternyata kita perlu mengenal yang disebut karakter tabiat anak kita supaya kita tidak mudah memvonis, sehingga anak-anak itu merasa dipahami. Dan kalau anak merasa dipahami, kita sudah melakukan tahapan dasar pertama dalam mendidik anak yang disebut connection. Karena ingat rumus yang pernah sering saya sampaikan, connection before correction. Orang tua empati mengkoneksikan diri dulu. Dia alih-alih mengatakan kamu tuh susah diatur, kamu tuh apa gampang apa, kamu tuh apa ngelawan mulu. Karena orang-orang yang begini biasanya dia hanya melihat permukaannya tapi tidak melihat apa yang di dalam jiwanya. Ya, pernah saya contohkan ibu-ibu, kalau anak pulang tahu-tahu bawa tas tiba-tiba dibanting, buat. Kalau kita hanya melihat permukaan, kita akan bilang ini songong banget nih anak. Tas mahal tau enggak? Mama tuh beli-beliin tau enggak? Di Shopee udah enggak ada produknya. Itu udah di take out tuh mama dapat itu hasil dari war itu, pre-sale itu. Itu menang itu mama. Kamu main banting-banting aja, mending dan sebagainya. Kita mungkin menganggap anak tuh kurang ajar. Dan kita ngomong gitu, anak kan bilang, "Ya nanti aku ganti." Dia kan bilang begitu, ribut. Karena kita enggak tahu di balik anak membanting itu kira-kira apa yang dirasain. Kesel. Dan keselnya itu kan belum tentu karena kita. Disitulah kita bisa menyelami mengapa anak-anak gak mau cerita waktu dia dibully sama temannya. Kenapa dia gak cerita waktu dia mengalami kondisi yang batin. Itu membuat kenapa bully itu bisa jadi trauma. Karena bully biasa jadi trauma, bully yang dipelihara dalam jiwa yang menjadi frozen emotion. Yaitu ketika dia dibully, dia menunjukkan ekspresi kesalnya, alih-alih orang tuanya memahami, ada disalahin. Kamu tuh kok pulang cuman bisa marah-marah doang, ngapain pulang? Ya, akhirnya dia ngerasa, ya udahlah. Akhirnya itu disimpan, itu membuat terekam yang disebut frozen emotion. Pernah sih kita bahas kan, emosi yang terpendam. Itu membuat dia akhirnya trauma, itu membuat dia akhirnya, ya ada orang gara-gara dibully, akhirnya dia cenderung menganggap dirinya itu lemah. Ya, menganggap dirinya itu enggak berarti, menganggap dirinya itu apa bodoh. Padahal kita tahu dia cantik, bisa jadi dia pintar, tapi karena dibully dia oleh temannya dan kita enggak memahami, dia selalu menyalahkan dirinya. Setiap apapun dia selalu menyalahkan diri dia. Bahkan suatu saat kalau dia ngeliat bapak ibunya bertengkar, maaf sampai akhirnya bercerai, dia malah menyalahkan gara-gara aku, papa, mama sampai bercerai. Padahal enggak ada hubungannya. Misalnya ya, ini kejadian, ada seorang anak tuh ketika bapak ibunya cerai, itu dia menyalahkan dirinya sampai merasa bahwa dialah penyebab bapak ibunya cerai. Padahal bapak ibunya memang konflik udah lama. Tapi memang pemicunya suatu hari, si anak ini dia dipanggil oleh sekolah karena anak ini ya melakukan sesuatu bertentangan dengan sekolah. Akhirnya anak yang dipanggil sekolah, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya tuh malu. Bapaknya sambil nyalahin, kamu tuh ya gak bisa ngurus anak. Ya istrinya disalahkan. Ibunya berdebat, kamu aja tuh yang ngurus anak sekalian. Kamu tuh sok sibuk loh. Ribut. Akhirnya cerai. Karena akumulasi udah panjang. Tahu gak yang terjadi sama anak ini? Gara-gara aku, papa, mama bercerai. Padahal sebenarnya masalahnya sebenarnya udah lama. Dan di situ dia selalu menyalahkan dirinya, dia selalu merasa dirinya enggak berharga, dia selalu merasa dirinya apa? Akibat bully itu. Nah, kenapa? Karena saat dia mengekspresikan perasaan tadi banting tasnya, karena dia pernah dibully atau tadi pagi dia habis direndahkan temannya.

Ini juga yang membuat anak akhirnya menutup diri. Yang ada salah, lagian kamu udah mama bilangin. Kan ini sering tuh. Orang tua dia cerita, mama tadi tuh aku diledek. Gara-gara aku kan gak ngerjain soal matematika, terus aku nilai jelek. Kata teman gue, kamu bego, kamu bego. Misalnya ya, ibunya bilang, lagian kan mama udah bilang. Makanya kalau gak pengen diledek orang, belajar yang bener. Kalau kamu gak pengen diledek orang, buktiin. Tuh, rasain tuh, rasain tuh. Double. Sama temennya diledek, sama mamanya dirasa-rasain. Itu yang membuat anak tadi berpikir, ya udah. Ketika dalam konteks ini, kita sudah divonis, mama gak empati sama aku. Maka anak-anak yang merasa orang tuanya itu mudah memvonis, dia merasa hidup dia itu tidak ada yang mengerti. Itu yang membuat dia akhirnya memiliki jiwa yang sepi, sendiri, tertutup. Ya, dia selalu menyalahkan dirinya. Dan inilah diantara yang gak kita sadari. Maka kenapa kita harus jadi orang tua empati? Karena orang tua empati adalah cara awal untuk anak mendapatkan koneksi yang membuat dia tahu bahwa orang lain boleh jadi mencela aku, tapi tidak dengan mamaku. Orang lain bisa jadi menganggap aku bodoh, tapi tidak dengan ibuku. Orang lain menganggap aku bandel, tapi tidak dengan ibuku. Artinya, ibuku lebih mengetahui permukaan apa yang terjadi sama aku. Makanya dibalik perilaku negatif anak, coba renungkan, jangan-jangan dia sedang berusaha menunjukkan perasaan hati dia. Emang gak mudah, Bu. Saya aja berjuang, Bu. Misalnya tadi pagi saya nganterin anak. Tiba-tiba anak saya ketus ketika saya tanya sesuatu yang kan dia mau berangkat, saya malam ini mau ke Australia ya. Jadi abis ini saya mau packing, mau berangkat abis maghrib ya. Doain ya, insyaallah. 9 hari saya mau safari di Australia. Ya, mau kenalan sama kanguru bukan ya. Udah kenal sih. Ya, nah anak saya juga kebetulan ya, yang nomor 4 ini mau ada service learning, dia mau nginap di Jogja, apa mengabdi kayak KKN gitulah. Ada programnya sekolah selama 10 hari. Ya nah, karena dia udah balik, saya bilang, "Kak, semua udah siap." Dia bilang, "Siap, Bi," gitu. Ini udah bawa sampai, saya bilang, "Maaf, karena udah balik." Perempuan bilang, "Kakak bawa pembalut." Terus dia udah bilang, "Ngapain?" Ya kan kakak khawatirnya, aku tahu kalau kalender haid aku gitu. Iya khawatirnya, ngapain logian gitu. Ternyata dia sensitif untuk hal yang itu bisa jadi sesuatu yang di kalangan dia itu malu kalau ada ketahuan bawa itu. Karena dia mungkin haidnya kan cepat dibanding yang lainnya, karena dia kelas 6 SD. Bagi sebagian anak kelas SD, ternyata mengetahui dirinya lebih cepat balik bagi yang lain itu gak ada ya, rasa gak nyaman. Tiba-tiba dia langsung diam, ah males ah. Di situ sempat saya merasa, kok anak saya kayak gak beradab. Ada diajarkan adab kepada orang tua, atau saya agak nampak kesel, tapi saya diam merenungkan, apa sih rasakan anak saya. Oh iya, tidak anak nyaman. Ternyata bisa jadi dia gak nyaman dibahas tentang hal ini. Padahal kan saya cuma nanya, bawa pembalut kak. Karena nanti kalau kamu di sana haid, nanti repot loh. Dia gak mau itu dibahas. Mungkin kalau uminya yang bahas, mungkin gak ada masalah. Tapi ini abinya. Dan itu bisa jadi sensitif. Saya langsung mau, kalau saya mengikuti kata hati saya bilang, kamu tuh gak sopan lagi sama abi, kok bersikap gitu. Kamu gak sopan. Kita lupa, justru anak-anak berani bersikap itu tanda nyaman. Dibalik ketika anak tidak beradab, bisa jadi dia sedang menunjukkan rasa nyamannya dia. Karena kalau dia gak nyaman sama orang, dia pura-pura. Iya bu, ya udah mati, ngapain sih bahas-bahas gitu. Kan kalau kita depan orang tuh, iya gitu mati, ini rese banget sih bahas gitu. Tapi kalau anak-anak itu yang nyaman, dia akan bilang, apa sih bahas-bahas gitu, udah tau aku gak suka. Dari situ saya bahas, saya tadinya awalnya sempat kesel, manusiawi ya bu ya, kesel bang kok anak saya gini, tapi saya merenung. Karena momen pagi baru kali ini, momen paginya jadi apa ya, awkward gitu, jadi canggung. Biasanya kita mulai pagi dengan ketawa di mobil, saya bahas jokes-jokes ya, yang bikin dia ketawa, tapi kok gara-gara omongan itu jadi diem. Karena kan mengantar sekolah itu momen gitu, saya berdiam itu karena gini, saya ingin merasakan dulu perasaan saya gimana sih. Saya tersinggung sebagai bapak.
kok anak saya yang ngakunya sekolah

0: Islam, kok tiba-tiba ngomong gitu, Abi apaan sih gitu. Kan gak boleh ngomong ketus sama orang tua, padahal dia udah balik. Tapi di sisi lain, oh dia lagi gak nyaman, dia gak kesel, dia lagi kesel, dia gak suka. Makanya itu pula yang saya pahami ketika Nabi memahami ketika Aisyah banting piring, inilah bentuk pekaknya Nabi. Nabi tidak langsung bahas piringnya mahal Aisyah. Kamu gak tahu rumah kita gak ada piring ya. Kita ini bukan orang kaya Aisyah, gak begitu. Nabi mengucapkan kalimat yang membuat Aisyah tahu inilah seorang suami, kepala keluarga yang peka rasa. Alih-alih mengatakan bahwa ganti piringnya, tapi Nabi mengatakan, gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Nabi tahu betul Aisyah banting piring itu karena kesel, lagi cemburu. Karena dia, kan kenapa banting piring? Kan karena Aisyah gak suka di rumahnya dapat kiriman makanan dari istri Nabi yang lain. Sifat cemburunya membuat suami saya pas jadwal di rumah saya berikan makan. Emang gak bisa? Masa sih istri yang lain ikut campur dalam urusan ini? Saya akan kenyangkan suami saya gitu. Ya, kalau kau di jadwalnya pas di rumah dia boleh, tapi di rumah saya yang ngasih makan. Jadi Aisyah tipikal wanita yang memang cemburu gitu, gak mau. Pokoknya wajib, suami saya wajib makan masakan dari saya. Gak terima delivery order. Ya, GoFood haram gitu ya, misalnya gitu ya, ibu-ibu kan gitu ya. Suami saya di rumah saya wajib makan masakan saya. Gak tahu ibu-ibu kayak gitu gak ya? Oh enggak, kalau ibu-ibu enggak ada GoFood lah, udah enak aja. Kalau Aisyah enggak, dia enggak terima tuh delivery order. Aisyah enggak terima, pokoknya dia langsung mengatakan itu. Nah, begitu dia tahu istri Nabi yang lain, sebagian menyebutkan namanya Zainab binti Jakhsy, ada juga yang mengatakan Ummu Habibah, maka saat itu Aisyah menerima makanan dari istri Nabi yang lain itu, dikirimkan di saat Nabi sedang bersama di Aisyah, dia bawa makanan itu mempertontonkan bahwa dia cemburu, dibanting depan Nabi yang sedang rapat bersama sahabat yang lain. Nabi kalaulah bukan kategori manusia yang emosi, kecerdasan emosinya tinggi, mungkin Nabi tersinggung. Di antara kecerdasan emosi tertinggi manusia itu adalah tidak reaktif. Reaktif itu menunjukkan kita itu manusia yang lemah. Self control kita rendah. Di mana kita memiliki respon yang seringkali kita sesali. Dan manusia yang seperti ini memang manusia yang maaf ya, di sisi Allah itu dianggap lemah. Terutama yang gampang marah, reaksioner gitu. Manusia yang seperti ini gampang dikendalikan oleh orang. Ya, di mana dia setiap ada stimulan, respon. Yang disebut SR. Ngeselin, tabok. Gitu ya. Manusia yang cerdas itu yang setiap S beri kesempatan untuk T. T itu thinking. Nah, thinking itu berpikir, respon. STR namanya. STR, stimulan. Ini anak nangis-nangis. Sempat berpikir, ini anak nangis kenapa ya? Oh, dia mungkin karena bangun, dia tidurnya kemalaman sehingga tidurnya kurang. Nangis, kita bangunin mau sholat subuh atau bangunin untuk berangkat sekolah, dia sedih. Nah, kalau kita pakai berdekatan SR, nangis kita langsung ke trigger juga. Ya, nangis lagi gitu ya. Kamu tuh kebiasaan kok pagi nangis. Itu SR tuh, biasa tuh. Nangis, keselnya kita lawan. Gitu. Tapi kalau pakai T, kita berpikir, oh dia ya wajar ya, saya aja kalau tidurnya kurang, saya gampang banget emosi kan gitu. Maka yang kita lakukan apa? Adik gak suka ya dibangunin ya. Adik kesel ya, tidurnya kurang ya. Itu yang disebut bunda yang empati. Itulah yang membuat anak dia merasa dikoneksikan. Maka sama seperti tadi, anak yang banting tas, alih-alih kita mentahkan tas, kita bilang, kayaknya kamu hari ini gak nyaman ya di sekolah. Kayaknya hari ini ada yang bikin kesel kamu ya, sampai tas dibanting-banting. Kakak tadi di sekolah ada yang ganggu kakak ya. Abang hari ini pengalaman di sekolah menyebalkan ya. Di situ kita membuka ruang dialog. Ingat, empati melahirkan rasa dipahami. Rasa dipahami membuat orang percaya untuk terbuka. Jadi jangan salahkan kok anak kita tuh gak pernah cerita, Bu. Sampai kita mengatakan anak itu gak pernah cerita sama saya. Karena anak gak pernah cerita, karena kita selalu gak pakai empati. Karena di antara ciri orang tua ngebati, ibu yang ngebati, setiap cerita anak langsung kita komentarin. Kamunya aja yang salah. Alih-alih kita mengatakan bahwa, ya Allah tega banget sih. Mungkin benar dia salah, tapi kalau kita langsung vonis, kamu aja yang salah. Kan mama udah bilang, makanya bangun pagi. Jadi gak telat kan, makanya telat dihukum kan, rasain. Itu khas mama zaman now. Kira-kira abis itu bakal cerita gak tuh anak? Nggak bakalan, ibu aja kalau digituin nggak bakalan. Ibu mau cerita sama temen, apa yang buat ibu senang cerita? Padahal ibu tahu ibu yang salah. Misalnya temen responnya tega banget tuh orang, ibu kan seneng kan, karena ibu dipahami. Gue udah jalan hati-hati tuh, gue udah jalan hati-hati, itu motor ngebut, emang sih gue lagi main handphone, tapi dia ngebut tabrak gue. Tuh temen kita kalau bilang gini, lu juga yang salah, makanya main handphone mulu, nggak bakal ibu cerita lagi sama dia. Tapi kalau bilang itu motor tuh ya, matanya taruh di mana tuh, ibu kan ngerasa dia empati banget sama gue. Ya, walaupun habis itu sebenarnya gue juga yang salah sih. Itu perkara lain, itu yang membuat ibu ngerasa, ya Allah, seneng ya, makasih ya, gue dipahamin. Jadi belajar untuk memahami. Salah satunya adalah tidak semua perilaku anak itu harus kita respon. Berikan ruang sejenak untuk tarik nafas, terus pikir, apa sih yang dirasain sama dia? Kira-kira apa yang terjadi? Maka cara pertama menjadi bunda empati adalah menamai perasaan. Namain perasaannya. Anak bangun tidur, nangis. Coba tebak kira-kira apa yang dirasain? Hah? Apa? Ngantuk, ibu tinggal bilang adik masih ngantuk ya. Di mana gini, tuh kan, cengengan. Ah, baru dibangunin, nggak ngerti bang. Karena harusnya kalau, tadi ibu bilang, ibu tahu kan tadi apa tuh? Masih ngantuk ya. Apalagi kira-kira anak abis bangun tidur nangis, selain masih ngantuk apa yang rasain? Mungkin dia mimpi buruk, kan? Mimpi buruk kan bilang gitu, adik mimpi jelek ya. Kan kita bisa ngomong gitu, atau apalagi? Adik gak suka ya, masih pengen bobo. Empati, itu tadi ngompol, adik ngompol ya. Boleh kita bilang kayak gitu. Maka rumus pertama, kalau kita ingin jadi bunda empati, biasakan menamai perasaan dulu. Jangan langsung respon, langsung keluar nasihat. Namain dulu perasaannya. Namain perasaan itulah membuat anak dipahami. Dan ini yang kata guru kami, Ibu Lerisman. Hari ini banyak orang tua yang menolak perasaan anak. Perasaan yang diabaikan itu yang membuat anak akhirnya tidak terbiasa bercerita. Itu yang membuat anak merasa tidak penting perasaan dia. Sebab dasar pertama kenapa anak-anak kita itu akhirnya tertutup, biasanya karena rasa tidak nyaman. Di antara rasa tidak nyaman adalah bunda atau ayah yang tidak empati. Jadi kalau mau anak itu cerita, biasain kita melihat dari sudut pandang anak. Misalnya apa? Walaupun anak itu salah, tapi kita mencoba berempati perilaku yang dilakukan itu bisa jadi dipengaruhi dua hal, euforia. Kan ada orang-orang yang bisa jadi, apalagi anak-anak, kalau udah euforia, kita gak bisa mengontrol dia. Euforia itu apa? Luapan emosi saat. Ya, misalnya dia habis menang dia teriak-teriak. Kemudian dia teriak-teriak itu mengganggu orang. Gitu. Terus kalau kita bilang, berisik. Dia bilang, ya Allah, happy banget kamu. Sampai segitunya, boleh kita bilang gitu. Senang banget kamu gitu. Atau dia sedih, perasaan negatifnya. Dan itu manusiawi. Kita sendiri kalau sedih itu kan pengen dipahamin, bukan langsung difonis. Gak usah gitu ah, lebay banget. Ingat, derajat kesedihan itu gak bisa diukur. Bagi ibu, ya kehilangan boneka itu sesuatu yang cengeng banget, baru kehilangan boneka. Karena ini bukan tentang boneka ya, tapi perasaannya. Ya. Ibu punya benda kesayangan yang mungkin dinalar suami, ih lebay banget bini gue. Ibu aja pernah larut gara-gara nonton misalnya drakor, tiba-tiba ikut nangis. Kata suami, ya nangis ya, kayak gitu banget gitu. Lah, ibu terbawa perasaannya. Kalau ibu kayak gini, mungkin ibu bilang kesel sama suami. Maka kadang-kadang kita harus mengasah perasaan. Kita harus tahu di antara cara adalah mencoba untuk memahami perasaan dan dari sudut pandang dari sisi orang lain. Sehingga orang yang terbiasa melihat sudut pandang orang lain tidak mudah dalam hal ini misalnya memvonis atau berkata-kata buruk. Misalnya adalah kita sering membuat gak bisa memahami perasaan karena kita membandingkan diri kita sama anak kita. Kita lupa umur anak beda sama kita, tapi kita menganggap bahwa gitu aja nangis. Kalimat gitu aja nangis karena kita membuat anak kita seumuran sama kita. Padahal dulu kita di umur itu nangis kita lebih parah daripada dia. Gitu aja nangis. Karena kita lupa umur kita beda. Yang kedua, situasinya berbeda. Makanya pentingnya kita untuk mengenali kondisi yang terjadi agar kita bergeser dari mudah marah kepada perasaan empati. Perasaan empati itu membuat kita bertoleransi kepada kondisi yang mungkin gak lazim. Contoh ya, ini pernah saya contohkan ibu-ibu supaya peka rasa. Contohnya ada seorang di kereta, tiba-tiba dia lagi asik mengerjakan tugas kantor karena masih di kereta, masih bisa main laptop online. Tiba-tiba dia terganggu dengan dua anak yang tertawa girang sampai ketawa. Wah, wah. Dibilang siapa sih? Dia, anak siapa sih gitu? Karena ketawa mulu ganggu, akhirnya datang bapaknya. Udah ya, udah cukup ya, Masya Allah. Langsung ditegur bapaknya, Pak, ajarin tuh anaknya, ini di kereta milik umum, jangan ketawa-ketawa kayak gitu aja, gangguin orang. Bapak gak diajarin anaknya cara sama orang lain. Iya, maaf. Iya, maaf, tapi jangan biasain kayak gitu. Iya, Pak. Ya, saya susah untuk menasihati anak saya karena anak saya udah 5 hari ini gak bisa ketawa karena ibunya meninggal 5 hari yang lalu. Dan karena 5 hari yang lalu dia meninggal, dia nangis terus. Saya gak tahu caranya. Sampai tadi saya kasih permainan, dia ketawa. Dan bagi saya, gak tega rasanya, Pak, kalau saya langsung memarahi dia karena ketawanya ngakak. Maafin ya, gitu. Coba, kalau kita gak punya empati, karena mungkin ini bodo amat, meninggal-meninggal. Tapi gue bilang, iya sih. Orang itu ketika bisa mendapatkan sisi kesenangan lain setelah dia sedih, itu membuat kita akhirnya, oh iya. Makanya kadang-kadang saya memahami, misalnya ada kawan saya itu kehilangan banget suaminya. Setiap hari posting tentang suaminya mulu, yang sebagian netizen bilang lebay banget sih. Padahal itu cara dia berdamai dengan kesedihan. Dia posting kebaikan suaminya, yang katanya ngapain sih? Karena itu bisa jadi cara dia untuk mengungkapkan perasaan dia supaya gak dipendam. Alih-alih kita mencoba untuk bertoleransi, kita mau bilang lebay, kayak suaminya ini aja gitu. Padahal dia ingin memperbaiki diri dia. Alih-alih empati yang ada adalah memvonis. Maka rumus pertama, biasakan menamai perasaan. Rumus kedua adalah empati juga membuat anak-anak tidak disalahkan dan divonis, tapi anak-anak dikenali juga tentang situasi perasaan orang lain dengan sikap dia yang tidak sesuai. Maksudnya gimana? Biasakan memakai bahasa jembatan daripada bahasa benteng. Saya pernah bahas ini buat ibu-ibu. Ada dua jenis bahasa dalam komunikasi. Satu bahasa jembatan. Apa itu bahasa jembatan? Yang mengkoneksikan. Sementara bahasa benteng, bahasa yang menyerang. Bahasa menyerang itu bisa gini. Kamu tuh ya, baru gitu aja udah sedih. Kamu tuh ya, kamu itu bahasa menyerang. Setiap orang disebut kalimat itu pasti akan bilang, terus kenapa? Hah? Terus kenapa? Dia akan membentengi apa yang kita katakan tersebut. Beda kalau kata pakai bahasa jembatan. Bahasa jembatan itu kita mungkin gak nyaman, kita gak suka, tapi biasakan memakai bahasa jembatan dan rumus yang disebut I message. Kalau tadi you message, kalau ini I message. I message itu rumusnya apa? Duh, mama jadi sedih juga sih kalau setiap pulang kamu nangis-nangis, ya. Mama jadi bingung gitu. Jadi sebutin mama sedih, mama juga bingung, mama jadi nggak tahu harus bersikap gimana. Jadi kita jelasin kondisi kita juga. Kalau kamu begini, itu I message. Kalau you message, kamu kok nangis mulu sih? Kamu tuh teriak-teriak mulu sih? Kamu tuh kalau udah gini, kamu itu adalah you message. Maka yang kedua, biasain pakai I message. I message itu juga mengajarkan anak tuh mengenali perasaannya. Mama gak tahu lagi nih, mama bingung deh kalau udah nangis gini. Mama bingung harus gimana. Mama khawatir salah. Nanti mama bawain ini, kamu nangis. Nanti mama bawain ini, jadi mama bingung, mama harus gimana. Itu lebih mengkoneksikan, itu lebih empati. Daripada kamu nangis lagi, awas ya. Kamu ini awas ya, kamu, itu menyerang. Itu membuat anak membentengi diri. Jadi bunda, diantara skill yang bunda bisa upgrade, yaitu adalah mengupgrade diri menjadi bunda yang empati, diantaranya di saat anak ingin dimengerti dengan sikap-sikap reaksi emosionalnya, jangan mudah ketrigger, jangan mudah terbawa arus emosinya. Berikan ruang jeda untuk kita memikirkan. Tadi rumusnya S, stimulan, langsung T, T itu thinking, berpikir apa yang terjadi sama aku nih, gini, apa yang terjadi sama dia ya, baru R, response. Kira-kira apa yang dia mau ya dari saya ya. Respon itu yang tadi kita setelah pikirkan. Jadi bukan SR. Kalau SR tadi, stimulan respon itu membuat dia nangis, pak. Dia sedih, awas ya. Itu yang membuat anak akhirnya merasa tidak dipahami. Mungkin itu dulu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Yaitu bagaimana menjadi bunda yang diridukan. Aku lukulai syafastikulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu Ustaz untuk tanya jawab. Silahkan bunda, mungkin ada yang mau bertanya perihal empati tadi. Sudah. Boleh ya bunda.
2: Boleh ya Ustaz nanya. Ustaz, gimana caranya mensikapi kalau misalkan kita lagi menasihati anak-anak kita, terus kadang-kadang kan Pak suami kan suka jump into tuh, atau enggak kadang-kadang enggak tahu apa-apa langsung ya belain anaknya atau enggak gimana gitu. Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya supaya diem dong, jangan ini dulu atau segala macam. Maksudnya karena kan kalau udah kayak anak-anak udah kayak gede gitu kan, juga kadang-kadang tuh kan papa aja nggak apa-apa atau nggak apa-apa aja boleh atau gimana-gimana, itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Baik, dalam hal inilah pentingnya kita buat yang namanya kesepakatan-kesepakatan di awal pengasuhan, yang disebut pola pengasuhan. Pola pengasuhan adalah hal-hal yang sejatinya menjadi kesepakatan bersama dalam mentreatment setiap situasi anak. Contoh, membangunkan pagi anak, polanya harus sama. Karena pola yang berbeda menciptakan anak-anak yang pragmatis. Anak pragmatis itu anak yang dia tidak biasa terikat dalam aturan. Karena dia mencari celah untuk melanggar aturan, karena di rumahnya sudah diajarkan. Mamanya bilang ini, papanya bilang, alah mama lebay banget, boleh nak, boleh. Itu membuat anak akhirnya berpilih enakan sama papa. Tapi belum tentu juga ketika papanya bikin nenek tiba mam, hi papa gitu bagai. Akhirnya anak berpikir enakan sama mama. Situasi ini nanti terbawa ke dunia luar. Di sekolah ada guru yang tegas, padahal itu benar. Gak enak ah, gak asik guru ini. Enakan guru yang itu. Sehingga anak terbiasa hidupnya itu adalah hal-hal yang asik, hal-hal yang enak. Tidak terbiasa makan jamu pahit, sehingga maunya yang manis-manis. Itu hidup dia akhirnya rentan mengalami kerusakan. Ya, sehingga dalam hal ini selalu sepakati di setiap obrolan-obrolan menjelang tidur hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya gini, mas, aku tahu kalau aku tuh kadang-kadang bereaktif yang gak nyaman, tapi please boleh gak? Kalau aku melakukan sesuatu atau kamu melakukan sesuatu di anak, kamu mengingatkannya dengan cara gini, mah, ngomong dulu di luar. Ya, saya terbiasa sama istri ada beberapa yang misalnya istri saya kalau begini dia tahu dia nggak sepakat nih maturan saya. Paling dia diam aja, abis itu bilang, bi, boleh nggak ngomong dulu di belakang? Saya bilang gini, bentar ya. Itu saya bisa berdebat sama istri ini, tapi akhirnya ketika saya rasa logis, pilihan dua. Setiap hal yang saya lakukan, kalaupun itu salah dan saya menerima itu, maka yang boleh membatalkan yang bikin aturan. Supaya tidak ada pahlawan kesiangan. Gak boleh di situ. Misalnya gini, saya bikin aturan misalnya, gak boleh ada gadget pada saat kita liburan. Ingat liburan bla bla bla gitu. Istri saya gak sepakat karena anak saya itu butuh sesuatu selama di dalam liburan, dia tetap harus terhubung dengan sekolah. Karena ada beberapa tugas. Saya bilang gak ada urusannya gitu ya. Kita harus komit ya bla bla bla gitu. Istri bilang, bila gak ngomong di luar. Akhirnya ketika berdebat bla bla bla bla bla, saya bilang, tapi Abi pahami dong. Dan iya deh. Akhirnya saya bilang, gini, khusus kali ini boleh. Tapi saya batalin. Gak boleh istri bilang gini. Gitu. Akhirnya Abi kalah sama Umi. Gitu ya. Gak boleh istri bilang kayak gitu. Termasuk ketika istri saya bikin aturan, saya yang harus ngelobi belakang. Misalnya gini, istri saya bilang, misalnya kemarin liburan istri saya ketat, pokoknya gak boleh makan mie, gak bilang gitu. Saya bilang tuh di belakang layar, Mi, gak usah lebay lah, anak liburan tuh pengennya seneng-seneng, Mi. Bayangin, di liburan masih diatur gini, toh ini juga bukan sesuatu yang haram. Biarin aja dulu, paling ya udah. Dia tuh kan pengen happy, pengen seneng gitu ya. Kalau begini jadi gak nyaman, apa dilarang? Kita bikin di sini tuh buat happy, kesenangan, dah aturan itu. Yaudah deh, tapi dibatasin ya, Bi. Kalau ntar dia malah sakit gimana? Yaudah, maksimal berapa? Udah, hari ini maksimal 2 kali. Bahkan, yaudah. Akhirnya bilang, oke deh ini ya, istri saya meralat, orang dia bikin aturan, dia juga meralat, gak boleh saya jadi palang siangan. Ya, Umi harus tunduk sama Abi sebagai kepala keluarga. Batal putusan ini karena Abi, gak boleh gitu. Saya akhirnya Umi saya, apa istri saya bilang gitu, setelah Umi pikirin kayaknya memang gak udahlah, oke hari ini boleh. Jadi dia membuat aturan yang dia langgar dan disepakati setelah lobby. Intinya, bikin kondisi di mana saat kita melihat ada sesuatu yang kita gak setuju, kita kasih kode minimal gak apa-apa kalau anak pun tahu. Pak, mohon dulu. Atau misalnya tiba-tiba suami kita membantah gitu. Misalnya ibu lagi ngomong tiba-tiba aturan, papa, mak gini. Pak, ngomong di luar. Ngomong di kamar bentar. Kita bisa ngomong gitu. Maka itulah kenapa pembicaraan sebelum tidur ada fase di mana kita udah ngobrolin pola pengasuhan yang kita gak boleh salah satu mengalahkan yang lain. Kita harus kompak, Pak. Kita harus tahu bisa jadi ada yang gak tepat, tapi jangan di depan anak. Yang meralat adalah yang membuat aturan. Jangan yang meralat itu orang lain. Sehingga nanti anak gak percaya sama mamahnya. Anak gak percaya sama bapaknya. Kita selesaikan itu di luar. Jadi kita bikin dulu aturannya, sepakatan. Pas di tengah jalan kita mungkin lupa ngomong sama pasangan, bikin aturan sendiri. Udah kadung, pasangan gak setuju, jangan di depan umum, kita tinggal bilang, kita ngomong dulu, gitu, jadi ngomong. Nah itu yang bisa dilakukan, ya. Allah Alam Sallam.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, kata Abu Bakar, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

0: hamiyah.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
0: Qala

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: عَشِيًّا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyan.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
0: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
1: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: azim.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi.

0: mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

0: dunia.
1: Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَذْكُرْ

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
2: Wad

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.

Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الْأَنْهَارَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lautayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
1: Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
1: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri.
0: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.
1: Innas sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a.
0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: وما تلك بيمينك يا موسى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
0: Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain."
1: قال ألقيها يا موسى.
0: Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
1: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: قال رب اشرح لي صدري.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: ويسر لي أمري.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: احلل عقدة من لساني.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: يفقه قولي.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: واجعل لي وزيرا من أهلي.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: هارون أخي.
0: Yaitu Harun saudaraku.
1: اشدد به أزري.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: شَتَّى.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata,

0: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Oh.

0: افْتَرَى.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma'tu saffah, waqad aflahal yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: أَخِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh,

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: surga,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa."

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh!

السامري. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: kasih.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia." Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Wis serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan pemberian bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak paham. Kemudian dalam inovasinya yang berkelanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penghambaan akan pencapaian nikmat? Meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya. Karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah, hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi. Karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan kita.

pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendaknya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia, Allah dekatkan pada majelis ilmu, Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenalnya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu, Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala, dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi SAW menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah, sesungguhnya engkau sedang dalam pilihannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Wah, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Jazakumullahu khairan Ustaz Ahmad Wahyudi atas apa yang telah disampaikan. Ibu-ibu sudah cek kolesterol? Leher terasa mulai kaku-kaku, punggung kayak berat. Sudah cek? Kalau berat badan bagaimana? Biasa ini. Setelah kurban biasanya rotok anu. Iya. Termasuk Ustadz Wahyudi nih, rotok gerah gitu berarti sarapannya kambing kayaknya. Ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tema kita bagi hari ini perintah syariat untuk memukul istri. Nggak usah kaget Anda. Anda buka halaman 348. Masih pada tema nushuz atau pembangkangan seorang istri terhadap suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengingatkan, kalaupun 10 pertama Dzulhijjah sudah lewat, sekarang tanggal berapa? Yote lewat bu, berapa? 17 sekarang. Sekarang 17. Tanggal 17 di bulan Dzulhijjah. Artinya kita masih berada di bulan suci. di bulan haram. 17 betul ya? Ya 17. Nah artinya apa? Bulan suci Dzulhijjah ini adalah masih termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di mana setiap muslim yang melakukan amal salih oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan. Jadi tetap diperbanyak ibadahnya, diperbanyak puasanya, diperbanyak amal solehnya, diperbanyak zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, termasuk amal seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, yaitu talabul ilmi. Ini maka insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi walaupun Ibu Sefi terlambat, yang penting pahalanya sama Allah dilipat gandakan. Karena apa? Masih yo telat, sing penting gelem ngaji. Betul Bu Sefi? Insya Allah, pengurus kok telat. Kenapa? Oh sudah ganti. Orang itu kalau tugasnya selesai sebentar lagi mati biasanya. Loh, itulah hakikat dunia ya begitu. Dunia ini kalau ujiannya sudah selesai, waktunya apa? Pulang. Yang sudah selesai boleh? Bu Sefi siap-siap. Okay? Anda nulis surat wasiat aja, mau di mana? Nanti kepingin disolati di masjid. Apa? Nanti insya Allah mudah-mudahan wasiatnya terwujud. Amin apa enggak Bu Sefi? Jangan, astagfirullah. Sudah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh yang Allah mudahkan untuk kita lakukan. Dan semoga setiap amal soleh yang kita lakukan oleh Allah diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam. Semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tahapan ketiga untuk menghadapi istri yang terindikasi nusyuz. Yang pertama apa? Dinasehati. Fa'idhuhunna. Berikan nasihat. Nasihat itu tidak harus suami, tapi boleh jadi siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya mental, boleh jadi dicari. Siapa ustadz, orang berilmu yang mungkin disegani oleh dia. Nanti dituntun, diajak ke rumahnya, diajak datang ke majelis ta'limnya. Setelah pengajian selesai, diminta untuk apa? Diminta untuk memberi nasihat. Kalau ternyata nasihat juga belum mampu merubahnya, maka level yang kedua, wahjuruhum fil madhaji', pisah ranjang. Nah, termasuk pisah ranjang ini, sebagian ulama mengatakan apa? Al-hajru fil kalami, gak dijak ngomong. Nah, tapi sekali lagi kita ingatkan, untuk zaman dulu pisah ranjang bagi perempuan dan tidak diajak berbicara oleh suaminya itu hukuman. Tapi kalau sekarang nampaknya iya, jadi mereka menganggap yo tambah penak. Nah, tapi tetap tidak menghilangkan bahwa itu merupakan tuntunan dari syariat. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Saya ketularan Hajah Yuning kayaknya. Suara saya jadi berat ini. Tadi dari rumah enggak apa-apa saya. Sampai sini. Enggak, puasa. Poso, nopo-nopo, kerso. Fase ketiga. Coba lihat, baru datang itu. Astagfirullahaladzim. Ini pengajian jam 8 dimulai. Itu Abu Sanum setengah 9 baru datang. Dengan wajah polos, kayak enggak salah gitu. Seret. Semoga Allah mengampuni. Fase yang ketiga, ketika istri itu nusyuz, tapi ingat, enggak boleh loncat-loncat. Yang pertama belum, yang kedua belum, langsung yang ketiga. Maka diurutkan, dinasehati, pisah ranjang, tidak diajak berbicara, kalau tetap tidak berubah, baru fase yang ketiga apa? Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tapi ingat, pukulan itu ada satu kaidah yang tidak boleh dihilangkan di dalam pukulan seorang suami kepada istrinya. Apa itu? Dharban ghayra mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Ustadz, kalau tidak sakit efek jeranya apa? Karena ini bukan untuk menghukum. Ini bukan untuk menyakiti. Tapi ini untuk mendidik. Biar dia ngerti kalau dia salah. Sama seperti ada satu syariat yang sekarang banyak kita tinggalkan di rumah kita. Apa itu? Aliku as-sauta fi buyutikum. Gantungan pecut di tembok rumahmu. Itu petunjuk Nabi, bukan waiki anu anggota jaranan, bukan. Jadi menggantung cemeti, apa bahasa Indonesianya pecut apa? Cambuk. Kok cemeti kayak medeni ya, cambuk. Menggantungkan cambuk di tembok rumah itu sunnah Nabi dan itu perintah Nabi. Tapi perintahnya Nabi bukan untuk digunakan. Hanya apa? Gantungan, peringatan. Supaya ahlul bait itu, orang-orang yang di rumah, itu senantiasa merasa waspada. Kalaulah mereka melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan cemeti ini cambuk. Cambuk ini oleh ayahnya akan digunakan. Nah, sama seperti itu. Maka pukulan kepada istri, itu bukan pukulan seperti MMA. Sampai istri gini-gini tangannya. Enggak, tapi ini pukulan yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Kalau orang pinter, orang ngerti, orang sadar, dipukul itu ngerti bahwa dia salah. Sama seperti pukulan kepada seorang anak ketika mencapai usia 10 tahun dan dia tidak mau sholat. Yaitu memukul yang tidak menyakitkan. Itu kasih garis bawah yang besar. Nanti di fotokopi, dipasang di kamar suami. Sebagaimana firman Allah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ketika seorang istri tidak mengikuti nasihat dan tidak kapok dengan dijauhi di tempat tidurnya, maka setelah itu apa? Seorang suami baru boleh memukul istrinya. Adapun cara memukulnya ini penting. Adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat ketika Hajjatul Wada'. Rasulullah bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri kalian. Nah, bertakwa ini maksudnya apa? Hati-hati lo ya. Kamu harus takut kepada Allah di dalam kalian bermuamalah dengan istri. Ojo sakarepmu dewe. Jadi kalimat fattaqullaha fin nisa itu Nabi Muhammad menakut-nakuti para suami bahwa perempuan yang kalian lihat lemah itu tapi mereka punya dekengan pusat. Wah, ini dekengannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para suami harus bertakwa kepada Allah di dalam urusan istri? Karena dua hal. Nomor satu, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nomor satu, karena kalian mengambil mereka dari rumah orang tua mereka, itu amanah dari Allah. Jadi ngambil mereka dari rumahnya siapa? Orang tua mereka. Artinya ngelamar dan kemudian ijab dan kabul. Itu adalah amanah yang berpindah dari orang tua, berpindah sekarang kepada siapa? Suami. Maka amanah ini yang nanti akan menanyakan, itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa istrimu tidak dinafkahi? Kenapa istrimu tidak disayangi? Kenapa istrimu tidak diberi apa yang dia inginkan? Kenapa istrimu bahkan sampai ketika istri itu tidak berjilbab, sampai istri itu pergaulannya tidak terjaga? Itu yang ditanya siapa? Suami. Itu nomor satu. Karena kalian mengambilnya dari rumah mereka dengan amanat dari Allah. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian dihalalkan bersenang-senang dengannya, itu karena apa? Kalimat Allah. Kalimatnya apa? Barakallahu fikum. Kalimat ijab dan qabul, yaitu kalimat ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati fulanah binti fulan bimahar kaza wa kaza. Aku nikahkan engkau dengan perempuan yang telah engkau lamar sebelumnya, yaitu putriku dengan nama fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Maka calon suami ngomong apa? Qabil tu, gitu tok, cukup. Atau kalau mau dilengkapi, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Lalu para saksi bilang apa? Sah. Nah, ketika itu, maka yang awalnya bersentuhan itu mendatangkan dosa, sekarang bersentuhan bernilai pahala. Jadi bayangin Bu, memindahkan dari yang awalnya dosa jadi pahala. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kalimat Allah. Yang kalimat ini tembus sampai akhirat. Nah, maka suami itu disuruh bertakwa kepada Allah dalam urusan istri karena dua perkara ini. Nomor satu, karena amanah yang diberikan oleh Allah. Nomor dua, karena yang digunakan untuk menghalalkan perempuan itu adalah kalimat yang disyariatkan oleh Allah. Faham tidak? Kalau yang sudah lupa boleh dicoba lagi. Walakum alaihinna, dan kewajiban mereka untuk kalian, berarti kewajibannya istri yang wajib ditunaikan untuk siapa? Suami, dengerin. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Yaitu, jangan sampai dia membiarkan seorang pun untuk tidur di tempat tidur kalian. Faham maksudnya ya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ojo sampai perempuan kalian itu memasukkan laki-laki lain. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Sekarang rame di YouTube ya. Subhanallah, tidak pantas di share itu, tidak pantas dimasukkan YouTube itu, tidak pantas. Seorang suami menggerebek, ya enggak, istrinya sedang berduaan dengan na'udzubillah. Fa in fa'alna dzalika, kalau istrimu telah melakukan itu, fadribuhunna dharban ghairu mubarrih. Maka pukullah istrimu itu, lihat kalimatnya Nabi, dharban ghairu mubarrihin, dengan suatu pukulan yang pukulan itu tidak menyakitkan. Walahunna alaikum, dan kewajiban kalian laki-laki untuk para istri kalian, untuk kalimat saya tolong difahami. Dan kewajiban kalian para suami untuk para istri, you know, understand? Setiap kata memiliki makna, tahu? Jadi ketika kalimatnya para istri kalian, berarti jumlahnya berapa? Apa kewajiban para suami? Rizquhunna, memberi makan. Wakiswatuhunna, memberi pakaian. Bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Apa kalimat ma'ruf itu artinya apa? sesuai kelaziman di tempat yang Anda tinggal. Sesuai kelaziman, maksudnya begini. Pirose biasanya perempuan itu dipari, dibelanjani. Nah maka batas minimalnya sesuai kelaziman. Misalkan seminggu 500.000. Dengerin. Dorong mas, Anda dengar kalimat misalkan enggak Bu Sevi? Kok sekian 500? Tuh! Anda biasa berapa? 300. Berapa? Nah maka diberikan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sesuai standar yang berlaku. Gak kedukuran, yo gak kendeen. Artinya sesuai standar. Nah, tapi yang di dalam syariat yang diatur, itu bukan batas atasnya. Yang diatur oleh syariat batas bawahnya. Karena kalau batas atas sesuai kemampuan para suami. Siapa tahu suaminya cinta banget. Akhirnya apapun yang diminta, dikasih. Mas, mau jalan-jalan ulang tahun ke Paris? Nyoh. Mas, mau Idul Adha di Paris? Nyoh. Wes pokok, apapun yang istri minta sama suaminya dikasih. Itu enggak ada batas, terserah. Tapi batas minimalnya, jangan sampai istri itu kurang makan dan kurang pakaian. Tapi kalau ngelihat panjenengan, Bu, saya enggak yakin kalau kurang makan. Saya enggak yakin. Dan kalau ngelihat panjenengan, saya enggak yakin kurang pakaian. Luang setiap ngaji sama saya itu kelambine genti. Ijo kuning ka. Apa? Ah, usah macam ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai itu saya lihat yang jualan baju di belakang itu, Masya Allah. Tiap majelis taklim modelnya ganti. Kenapa? Yang lama dibeli ibu-ibu. Itu suami yang baik. Nah maka ada kalimat di dalam hadis ini yang dipegang oleh para ulama ketika suami terpaksa harus memukul istri. Maka pukulannya dharban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan berarti pukulan yang tidak keras dan meninggalkan bekas. Nah maka salah satu kriterianya para ulama itu pernah kita sampaikan ya, pukulan seperti pakai kayu siwak. Dan memukulnya di tempat yang mengandung banyak lemak. Kalau sekarang alhamdulillah enggak perlu meleh, mulai kepala sampai kaki lemak semua. Ya apa? Hidung berlemak, telinga berlemak, pipi berlemak. Oh, pipi ini tambah nunuk. Leher berlemak. Apa ini? Dagu. Ya apa yuning? Oh, bahu. Saya kira dagu. Dagu ini. Bahunya berlemak, punggung, perut apalagi. Turun lagi, paha, Masya Allah. Ini kalau bisa dipakai kurban gitu, Insya Allah harganya paling mahal. Jadi yang tidak meninggalkan bekas dan tidak dengan pukulan yang begitu keras. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi, ثم يجمعها في اخر اليوم. Kok keceguan saya. Jangan sampai salah seorang laki-laki di antara kalian itu memukul istrinya seperti pukulan seorang tuan kepada siapa? Budaknya. Enggak boleh. Anda tahu pukulan seorang tuan kepada budaknya? Yo Anda dengerin aja pelajaran tentang Bilal ketika dipukul oleh budaknya. Ketika tuannya Bilal dipukul oleh tuannya, ketika tuannya itu tahu Bilal sudah masuk ke dalam agama, sampai orang yang lewat tidak tega. Itulah pukulan tuan kepada budaknya. Yang kata Nabi, kalau suami kepada istri tidak boleh begitu. Lucunya lagi, setelah siangnya dipukuli, malamnya digauli.

Tidak. Jadi artinya kok koyok gak diregani blas. Kalau bahasa kita sekarang bu, bukan siang dipukuli, malam digauli. Siang direndahkan, dilok-ilokno. Wah anak iwong deh, seorang ngerti apa-apa. Sampai ini gak tak rabi aku. Kono lo matun di tengah sawah. Bus. Dengan kalimat-kalimat yang ngelarani hati. Tapi malamnya dia butuh kemudian digaul. Jadi kata Rasulullah, kalau memang kalian keroso masih butuh kepada istri kalian, yo muliakan dia. Kasih makan yang pantas, kasih pakaian yang pantas, dikasih uang saku yang pantas. Kenapa ketika uang saku dari pantas berubah banyak, kenapa? Dasar perempuan. Mata, astagfirullah. Tapi wajar ya, wajar ya, pantas, pantas. Al-Imam Al-Baghawi berkata, dalam kitab apa? Dalam kitab tafsirnya. Apabila seorang istri melakukan nusyus, membangkang kepada suami, hendaklah suami menasehati. Jika ia belum berhenti dari nusyusnya, maka jauhilah di tempat tidurnya. Dan janganlah engkau keluar dari rumah. Jauhi di tempat tidur dan jangan sampai suami itu keluar rumah. Artinya begini, biar dia kroso bahwa itu adalah hukuman buat dia. Suaminya ada di rumah tapi istrinya gak direken. Nah, bagus, luar biasa. Jus buah jaya. Buah apa jaya itu? Buah itu ya apel, melon, anggur, semangka. Ini kok buah jaya? Jaya. Jambu dan pepaya. Saya kira nama yang jualan jaya tadi. Nama apa? Produknya, mereknya. Ternyata jambu dan buaya. Masya Allah. Apa tadi? Jambu dan pepaya. Sip, jazakallah khair. Nanti minta kresek aja. Sudah? Maka nasihati. Kalau dinasihati tidak kunjung berubah, ditinggalkan di tempat tidur. Nah, kalau dia tetap di dalam nusyusnya, maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan jauhi wajah dari pukulan. Tidak boleh memukul wajah. Tapi wajah itu bagian secara umum apa? Kepala. Kenapa tidak boleh mukul kepala? Selain dihormati, yang paling penting karena kepala itu yang paling vital. Nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di antara hikmah diharamkan memukul yang menyakitkan. Kenapa sih kok tidak boleh mukul dengan pukulan yang menyakitkan? Adalah seperti apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah lalu, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berlebihan dalam memukul istrinya, kemudian ia menjimaknya di waktu malam. Jadi kalau yang dipukul kepalanya, kalau pukulannya itu pukulan yang begitu menyakitkan, boleh jadi apa? Maaf ya, ketika nanti malam digauli, rasa sakitnya itu masih ada. Maka istri itu apa? Perasaannya akan hancur. Lho iki lho, loro kok gepuk mangsore sik durung ilang. Kok saiki wis sampean? Ya sudah, yang penting Anda bukan saya itu. Sudah, seperti itu. Maka perempuan itu, Bu, maaf nggih. Perempuan itu kan enggak seperti laki-laki. Laki-laki itu pokok karep iso. Pokok karep iso. Kalau perempuan itu kudu ketoto banget ya. Kalau laki saya lanjutkan. Sudah ketawanya sudah mulai jauh dari syariat ini. Anda ketawanya tidak sopan. Maka hikmahnya apa? Karena perempuan itu main perasaan. Jangan sampai dia itu merasa disakiti di waktu siang hari, kemudian dia sok-sokan difungsikan. Dia apa? Digauli di malam harinya.
Karena berjima atau bercinta itu tentulah harus diiringi dengan perasaan suka. Maka kalau sakit hati, dia enggak apa? Dia, iya, enggak mood, iya enggak mood. Ngelihat suaminya, kadang-kadang ngelihat suami itu kayak, suami datang, dan istri kan tahu ya, gelagatnya suami kalau datang ingin apa, itu paham. Langsung istri bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ilmunya Ustaz Abu Hilal dipakai di ruqyah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Bismillahi Allahu yashfika. Kata suami, kena jin aku. Kudu kena jin mas, sampean jin mas. Masya Allah. Luwih nemen ya. Sedangkan orang yang dipukuli tentu akan lari hatinya dari orang yang memukulnya. Iya Banda? Nah maka jangan mukul, termasuk sama anak. Anak itu kalau bisa semaksimal mungkin ojo dikepuk. Cukup dengan lisan. Itu pun jangan pakai kalimat yang menyakitkan. Itu nyimpen, kesimpen dek jeruni memori, hati. Ya boleh, memorinya di hati ya. Sudah pasti bahwa pukulan yang menyakitkan tidak akan terbersit dalam pikiran seseorang yang memiliki akal sehat lagi mulia dan orang beriman yang baik. Jadi orang beriman yang baik tidak akan punya kepikiran mukul untuk pukulannya itu sampai menyakitkan. Karena seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Sudah seharusnya ia memimpin mereka dengan kepemimpinan yang lemah lembut, mendidik, memberi mereka pengajaran dengan hikmah dan nasihat yang baik. Walaupun tetap, maaf ya, memukul itu boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak boleh memukul di area kepala dan jangan sampai memukul dengan pukulan yang meninggalkan bekas dan menyakitkan. Kalau sekedar pok, di tangannya, di pahanya, di daerah punggungnya, itu yo sekedar menunjukkan bahwa dia salah. Karena perempuan itu gampang trauma. Digepuk didik, pok gitu seiling. Apa ya kok aku digepuk? Oh ternyata ada kesalahan yang mungkin sebelumnya dia tidak sadar. Maka ketika dipukul tadi menjadikan dia sadar. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Kata Allah Ta'ala, kalau dengan dinasehati, sudah nurut, maka jangan cari cara yang lain. Yang kedua, kalau dengan cara pisah ranjang, dia sudah kembali, maka jangan mencari cara yang lain. Dan yang terakhir, kalaupun sampai dipukul, pada akhirnya dia sadar, dan kemudian istri itu kembali taat kepada suaminya, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabira, karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kenapa kok asmaul husnanya pakai tinggi dan besar? Untuk menakut-nakuti para suami ketika mereka menganggap istri mereka itu lemah sampai mereka berbuat semena-mena. Maka Allah tunjukkan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Artinya apa? Kalau sampai istrimu merasa terzolimi, ada dekengan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maksudnya yaitu apabila istri telah mentaati suaminya, menaati suaminya dalam semua yang diinginkan oleh suami dan istrinya, dari istrinya yang Allah perbolehkan, maka tidak boleh lagi bagi suami menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Jadi ojo golek perkoro. Misalkan disuruh dek gaekno kopi. Enggak usah yang macam-macam. Loh, kopine kok gawe gelas? Aku mau kopi gawe gelas. Kopine kudu gawe baskom. Nah, maka ini sesuatu yang dibuat-buat. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh suami di dalam perkara yang tidak melanggar syariat, ojo golek. Bukan perkoro, jangan cari sesuatu yang aneh-aneh lagi.

perbolehkan. Maka jangan lagi suami itu menuntut yang macam-macam kepada istrinya. Saya pernah cerita belum? Lah, insya Allah pernah, tapi saya tidak tahu di sini apa di mana. Ada ibu-ibu majelis taklim disuruh sama suaminya tato. Disuruh tato. Pernah cerita saya ya? Belum. Disuruh tato. Kemudian si istri itu datang sama saya. Ustadz ya apa? Suami saya nyuruh saya pakai tato di bagian tertentu karena suami saya seneng. Nah, senengnya itu kan pasti dia pernah ngelihat sesuatu yang tidak baik kan? Kalau dia tidak pernah ngelihat yang macam-macam, kan gak mungkin, gak neko-neko. Maaf gih, di bagian dadanya disuruh ditato pakai bentuk tertentu. Saya bilang, ya Allah ibu, panjenengan kan ngaji sudah lama. Mosok masih gak ngerti bahwa tato itu hukumnya bukan cuma haram, dilaknat sama Allah. Dilaknat. Terus bagaimana Ustadz? Haram untuk nurut kepada suami kalau permintaannya suami melanggar syariat Allah. Ada lagi yang lain, ibu-ibu majelis taklim juga. Sama suaminya disuruh pakai celana ketat dan kaos ketika ada pertemuan dengan teman-temannya suami. Malu saya kalau istri saya seperti kamu ini. Teman-teman saya yang lain pakaiannya modis. Tahu artinya modis? Sudah enggak usahlah, astagfirullah. Nah, subhanallah, tanya juga di majelis taklim yang sama. Kira-kira pari ini. Lek model ngene ketoke pari ini. Di majelis taklim yang sama, Ustadz, saya sama suami kalau di acara pertemuan temannya suami disuruh pakai pakaian yang modis. Saya bilang, "Ya Allah, Bu, Anda salah tanya." Orang yang sudah ngaji semacam panjenengan itu tanyanya bukan begitu lagi. Tanyanya apa? Ya Ustadz, bagaimana noto ati ketika suami ingin nikah lagi? Itu kelas Anda. Bukan lagi kelas disuruh pakai baju modis. Loh kok sih panggah pertanyaan ini? Betul Haja Yuning? Sudah. Maka jangan lagi menuntut yang macam-macam. Firman Allah sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu apa? Ancaman buat para suami. Hati-hati lo ya. Mungkin istrimu di dunia tidak berani sama kamu. Mungkin di dunia kamu bisa semena-mena kepada istrimu. Tapi istrimu ini adalah amanah dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Yang dia mampu melakukan apapun kepadamu. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar adalah perlindungan untuk para istri. Dan ia akan membalas. Ia di sini siapa? Allah. Akan membalas orang-orang yang berbuat kezoliman dan semena-mena kepada para istri. Berarti Anda bolo siapa, Bu? Bolo Gusti Allah. Sampai sini faham? Sekarang sebaliknya. Ketika yang nusyus adalah suami. Sabar. Tapi ini tidak saya baca di sini karena majelisnya ibu-ibu. Dibaca aja? Ya, karena di sini apa? Sikapnya istri ketika menghadapi suami yang nusyus. Nusyus itu apa? Gak mule, kemudian tidak menafkahi, kemudian ada gelagat dia akan melakukan kemaksiatan. Nah itu nusyusnya para suami. Terus apa sikapnya seorang istri? Nomor satu, nasihati. Nomor dua, pisah ranjang. Nomor tiga, pukul. Loh kok podoh? Enggak. Beda. Lihat An-Nisa 128. Wa inim ra'atun khafat.

Lihat, Allah tahu kalau perempuan tidak akan berani mukul. Jangan bro mukul, bakar berani kok. Iya, ada suaminya dikecek, disiram pakai bensin mahal sekarang, cari yang murah aja. Lengogas tambah larang, tambah mahal. Disiram pakai bensin, lalu dibakar. Berani, ada suaminya.

ketidur dipotong. Jenggotnya ini dipotong. Bangun-bangun langsung lemes kayak soal lapo-lapo. Oh kayak film apa itu yang rambutnya habis gak kuat itu. Alah ketahuan umurnya. Film Remason ya. Ketika botak langsung gak kuat lapo-lapo. Lemes. Nah sudah. Karena Allah tahu ini keumuman gitu bu. Umumnya perempuan. Cek. Lanjut. Kenapa mic-nya mati tadi? Nah maka apabila seorang istri khawatir suaminya akan melakukan nusyus. Atau sudah ada nusyusnya suami, bukan lagi khawatir. Kalau khawatir itu apa? Indikasi. Mulai muncul indikasi. Tapi kalau betul-betul sudah terjadi, sama. Apa yang harus dia lakukan? فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Maka kalau untuk istri, Allah memberi solusi apa? Disuruh damai. Karena maaf bu, maaf gih. Disuruh damai itu padahal yang salah siapa? Suami. Itu loh caranya Allah yang penuh dengan hikmah. Istri itu punya tabiat ngelendot. Ngelendot apa? Ojo tamas. Ayolah mas. Nah, itu maka Allah tahu. Maka dengan itu suami kalah. Jangankan suami Anda. Anda tahu Fir'aun. Fir'aun tahu? Ya maksudnya saya ceritanya itu kan. Sombong, keras hati, bengis, kasar. Kan begitu. Itu pun kalah dengan istrinya yang memiliki fa'al. Fa'al itu apa? Ngomongnya itu pelan, sopan, pakai bahasa yang halus. Itu Fir'aun saja kalah. Terus bagaimana dengan Anda kalau Fir'aun aja kalah? Subhanallah. Lihat bu. Nah maka sama dengan Anda juga bu. Sama dengan Anda juga. Sama dengan Anda. Jadi Allah Ta'ala itu tahu bahwa kemudian ketika suami itu mulai nusyus, istri tidak punya kemampuan besar untuk melawannya. Maka Allah memberi solusi yang paling masuk akal. Apa solusinya? Wes, berdamailah. Nah, tapi ingat, berdamainya bukan cuma suami istri. Tapi apa? Datangkan orang ketiga sebagai apa? Penengah. Orang ketiga itu bukan perusak rumah tangga loh ya. Artinya, orang ketiga di sini, misalkan orang tuanya suami atau orang tuanya istri. Atau siapalah yang mereka segani, yang mereka ridho orang itu sebagai penengah. Baru ngomong komunikasi yang baik. Begini, saya kok mendapati suami saya mulai seperti ini. Nanti suami suruh jawab, oh iya memang saya mulai seperti itu. Karena saya ini begini begitu segala macam, ada penengah. Lalu mereka apa? Berdamai, ya wis saya minta maaf. Kita mau perbaiki rumah tangga untuk semakin baik ke depannya. Lalu lihat, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Dan memang jiwa itu Allah masukkan ke dalam jiwa naluri medit. Apa? Pelit, kikir. Tapi kikirnya di sini bukan kikir terhadap harta. Bukan kikir untuk memberikan sesuatu kepada pasangan, tapi kikir untuk merelakan hak kita yang tidak dipenuhi oleh pasangan. Faham tidak sampai sini? Jadi kalau ada hak kita yang ternyata oleh pasangan tidak dipenuhi, itu kikir sekali kita ini untuk memaafkan, untuk merelakan. Alawes gak popo, kurang luwe, toh lek saya nuntut keterlaluan, nanti suami marah, akhirnya suami menceraikan saya, belum tentu setelah bercerai akan lebih baik. Faham enggak di sini? Nah, maka oleh Allah ditunjukkan memang tabiatnya kalian, wong wedok, medit-medit. Wah, wong belonjo mek 2000 lek ngenyang, Masya Allah. Beli kangkung, saiket 2000, dinyang 500. Masya Allah. Lah ya, lu Anda biasanya begitu kok. 500. Wes dikekno 500 dengan berat hati. Njaluk embuh, iki ya embuhe. Njuk sop-sopan.
Masya Allah, model ngono kok ya urip. Dongane mati ya model begitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah maka Allah tunjukkan memang kalau mengikuti hawa nafsu, kalau mengikuti ego, ego tahu ya, ego sih penting menang dewe, itu maka tidak akan selesai. Maka oleh Allah ditunjukkan memang kalau melihat suami mulai nusyus, untuk para perempuan sudah damai saja. Obrol baik-baik, komunikasi yang terbaik, ambil orang ketiga sebagai penengah. Dan oleh Allah diberitahu, memang itu tidak ringan, itu berat. Tapi seperti beliau sampaikan tadi, semakin berat pahalanya semakin besar. Karena gini loh Bu, orang nikah itu Bu, bukan sekedar memuaskan ego pribadi, iya apa enggak? Tapi ada kehormatan yang perlu dijaga. Ada perasaan orang tua yang perlu dijaga. Ada anak-anak yang perasaannya juga perlu dijaga. Ada harga diri, ada tanggung jawab. Jadi tidak sekedar gak cocok, nuntut, nuntut gak dipenuhi, cerai. Ya Allah, tidak sekedar itu Bu. Ada nilai ibadah sabar di dalam rumah tangga. Coba lihat kakek nenek kita zaman dulu Bu. Masya Allah. Dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, tidak jarang malah kurang. Pendidikan yang rendah, pergaulan yang minim. Tapi Masya Allah, gak wani ngelawan suami. Iya apa enggak? Sekarang kenapa para perempuan ini kok berani banget ngelawan suami? Efek standar TikTok. Standar TikTok. Jadi diberitahu, wanita berhak atas kebahagiaannya. Betul apa enggak? Betul. Tapi terkadang caranya menjadikan perempuan itu berani kepada suaminya. Ada lagi, sampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Anda. Karena kalimat-kalimat TikTok yang semacam itu, wah akhirnya sama suami ceplas-ceplos gak enak batasan. Mana orangnya? Emosi saya. Nah ini loh, hati-hati. Maka rumah tangga itu Bu, bukan sekedar memuaskan ego. Loh aku kok gak dipenuhi? Teman saya itu loh, hamil, lahir, normal, pulangnya dapat hadiah helikopter. Aku mulai ngelahir nih, ya Allah, humbah-humbah. Asyik, ya Allah, temanku pulang melahirkan. Diajak healing ke Singapura. Saya ya Allah pulang melahirkan, ngerumat anak, ngumbah pempes. Pempes kok diumbah? Zaman dulu apa? Ngumbah popok. Yosek masak ngeladeni suami. Oh surga anda. Surga ojok kepangan. Jangan kemakan TikTok anda. Karena rumah tangga itu ada sisi sabar di dalam rumah tangga yang itu membuahkan pahala. Karena dinilai ibadah. Sudah bismillah ojok kemakan TikTok. Kalau TikToknya yang baik yo pantas lah. Istri saya WA, ngomong apa bang kok dibisukan? Itu intonasi saya. Kalau dia enggak, ngomong apa bang kok dibisukan gitu. Biar istri saya enggak penasaran tak cerita nih. Cerita tentang Sahal. Tahu istri saya sudah tahu cerita ini, pernah tak cerita nih. Kok tiba-tiba blank ya? Saya siapa Ustaz? Saya di mana ini ya? Tiba-tiba blank. Kena pertanyaan istri langsung blank. Dilungkas WA mana ini? Oh Sahal ta. Iya Sahal. Jadi kalau sama istri yang dibuat kalah-kalahan Sahal. Kalau sama jamaah yang dibuat kalah-kalahan Abu Sanum. Ustaz kok gak dibalas? Itu mumpung orangnya ada saya bilang. Wis pokok kalah tok pokoke wis. Sudah astagfirullah. Lanjut. Jadi istri ketika melihat suaminya mulai nusyus, istri itu kan Allah lihat memang dia lemah. Jadi jangan sampai melawan apalagi main fisik. Maka oleh Allah diberitahu, wis untuk para istri damai saja.
Bagaimana cara damainya? Komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa menjadi komunikasi yang sehat? Datangkan orang ketiga sebagai penengah. Nah, baru oleh Allah diberitahu, wa uhdhiratil anfusu asyuh. Memang jiwa manusia itu oleh Allah ditakdirkan pelit. Pelit dalam artian konteks ayat ini, pelit untuk merelakan hak dia yang tidak terpenuhi. Maka berarti maksudnya Allah dalam ayat ini, Bu, westala, ojo medit. Kalau ada hak kita yang tidak terpenuhi, sudah toleransi. Kalau bahasa Jawanya kurang luweh titik, ojo terlalu saklek. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian tuhsinu, bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dan memelihara dirimu dari sikap nusyus, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ibunda Aisyah mengatakan mengenai ayat ini, jika perempuan takut terhadap nusyus dari suaminya atau berpalingnya suami. Jadi termasuk makna nusyus itu suami apa? Berpaling. Jadi kelihatan gelagatnya seakan-akan perempuan itu mau ditinggal sama suaminya. Dan maaf gih, zaman dulu, Bu, itu cerai itu sesuatu yang biasa banget. Tapi bukan kemudian biasa itu dianggap sesuatu yang tidak ada sebab moro-moro cerai. Bukan, tapi apa? Yo cerai. Daripada menjadikan rumah tangga itu menumpuk dosa. Maka karuan apa? Cerai. Sampai subhanallah, ada perempuan di zaman Rasulullah, sahabat Nabi yang mulia, namanya Atikah. Atikah. Anda cek nanti di Google. Atika itu perempuan yang cantiknya tidak pernah luntur. Cantiknya itu tidak pernah luntur. Dan semua suami Atika itu wafatnya syahid. Maka orang-orang itu setelah wafatnya suami Atika, itu mesti rebutan. Karena memperebutkan dua. Nomor satu, karena kesohor. Atika itu nikah dengan siapapun, suaminya akan mati dalam keadaan syahid. Maka mereka menginginkan kesyahitan itu. Dan yang kedua, mohon maaf ge, tidak dipungkiri karena tersepona. Nggak usah pakai intonasi, biasa aja, terpesona, biasa. Nggak usah pakai, malah dibanter nih. Sudah? Karena terpesona dengan kecantikan siapa? Atika. Dan itu nanti panjenengan cek. Salah satu faktor penyebab, salah satu ge, yang menjadikan Asma putrinya Abu Bakar bercerai dari suaminya yang bernama siapa? Az-Zubair Ibnul Awam. Salah satu laki-laki yang dijamin masuk surga. Jadi Az-Zubair itu kepincut dengan Atika. Itu salah satu versinya. Nah, nanti Anda cek di situ. Nah, maka di zaman dulu, Bu, cerai itu biasa banget. Nah, sehingga para istri itu takut. Loh, karena di zaman itu cerai itu terkesan sesuatu yang biasa, maka istri itu ketika ngelihat suaminya mulai berpaling, suaminya kok mulai tidak lagi perhatian dengan dia, biasanya kalau pulang ke rumah cium kening, sekarang kok cium tembok. Ya sudah, maka ketika istri seperti itu, istri akan khawatir, waduh, ini kalau dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan saya akan diceraikan. Maka dengan itu Allah mengatakan apa? Wis, damai saja. Komunikasi yang baik. Walaupun memang akan terjadi sebagian haknya istri tadi tidak terpenuhi. Tapi Allah mengatakan memang kita ini pelit untuk merelakan hak kita tidak terpenuhi. Tapi kalau kalian mau merelakan hak kalian itu lebih baik. Misalkan begini, Bu. Misal nggih. Sebentar. Bukan istri saya ini, Pak Anto. Pak Anto yang ganggu emang pengajian. Nah, maka maksudnya Allah sudah. Karena rumah tangga itu tidak sekedar hak dan kewajiban, tapi rumah tangga itu yo ngalah,
yo sabar, yo berkorban, yo mementingkan pasangan dibandingkan diri sendiri. Itulah rumah tangga yang harapannya dengan semua itu menjadikan kita pantas masuk surga. Nah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, jika seorang perempuan takut terhadap nusyus suaminya atau berpalingnya, yaitu seorang istri ketika berada bersama suaminya, lalu sang suami tanpa meminta banyak dari sang istri, tiba-tiba apa? Menceraikan. Gak ngomong, gak opo. Artinya gini, kamu kok sekarang begini sih? Coba kamu rubah. Loh, kamu sekarang kok sama saya seperti ini sih? Coba diperbaiki. Loh, kamu kok sekarang kalau saya datang gak pernah nyambut sih? Biasa nyambut di depan pintu. Kok sekarang enggak? Bahkan kadang-kadang saya datang kamu masih... Jadi keluarnya ngorok, nariknya nyedot, iler. Nah, enggak ada omongan seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul gelagat seakan-akan suami akan menceraikan istrinya. Dan menikah dengan perempuan lain. Kemudian sang istri berkata, ingat ini ucapan Ibunda Aisyah. Kemudian sang istri berkata, janganlah engkau menceraikan aku. Silahkan, menikahlah engkau dengan perempuan lain. Maka halal bagimu dari menafkaiku dan membagi waktu menginap denganku. Jadi katanya Ibunda Aisyah tak ceritakan begini, biar Anda tidak bingung. Gini intinya. Kalau suami itu mulai ada gelagat yang kurang baik, mulai acuh dengan istrinya, gak seberapa care. Biasanya kalau tidur rangkulan, sekarang tidur berjauhan. Apa namanya? Singkur-singkuran. Singkur itu bukannya dipakai mandi tuh ya? Oh, siwur ya, singkur-singkuran. Nah sudah, lah kok ternyata istri ini khawatir. Jangan sampai karena dia ingin menikah dengan perempuan lain, dia menceraikan saya. Maka si istri itu ngomong, lah itu loh, damai itu maksudnya di situ. Ngomong, wes mas, kalau memang kamu ada keinginan nikah dengan perempuan lain, tapi maaf loh, ini secara syar'i loh ya. Corone gena, adabnya gena, perempuan yang dinikahi juga perempuan yang baik. Baik, jangan sampai alasan nikah lagi tapi dengan perempuan yang enggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Maka bagaimana istri itu ngomong, ya wes mas, aku relakan hakku, enggak apa-apa. Merelakan haknya itu apa? Berbagi waktu. Istri. Berbagi istri itu konsepnya siapa? Berbagi istri itu loh. Berbagi waktu. Misalkan nafkahnya, biasa nih, kalau dia tidak nikah lagi, dia dapat 1 bulan 1 juta. Misal, Bu Sevi jangan teriak. Misalkan, sekarang karena istrinya 2, maka dia berbagi nafkah. Nah, oleh Allah diberitahu, memang jane atini yo medit, gak gelem. Tapi kalau dia mau, itu lebih baik. Dia ridho, dia damai. Ya weslah, kamu nikah lagi, yang penting saya jangan diceraikan. Nah kalau sekarang dibalik, karuan dadi rondo tibang diwayuh. Mana orangnya? Mana? Apa? Rabi mana? Karuan aku dewe sampai mati mbek anak-anakku mas. Timbang berbagi suami. Astagfirullah. Maaf bu nggih. Tolong dimasukkan ke dalam hati kecil. Itu sombong. Menolak syariat. Itu adalah ego yang berbicara di bisiki setan. Sementara ayatnya mengatakan seperti itu. Memang berbagi itu medit memang gak gampang. Tidak ringan. Tapi sekali lagi, rumah tangga itu kan isinya bukan cuma ego kan. Tapi bagaimana kita berkorban, ngalah, memuliakan, mengutamakan orang lain. Orang lain di sini suami loh ya, bukan orang lain. Nah begitu. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, itulah maksud firman Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai di antara keduanya. Dan perdamaian itu lebih baik. Dan perdamaian itu lebih baik.
Iya, Pak Anto, Masya Allah. Sudah, lanjut. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, lihat, ini masih tafsir ayat ini. Kita selesaikan, Ibu. Sebelum nanti kita pindah ke bab cerai. Jadi bulan depan kita pindah bab apa? Cerai. Tapi belajar bukan untuk dipraktekkan. Tapi supaya kita ngerti bagaimana syariat perceraian, caranya seperti apa. Suami ngomong, kon mulio nangomai bapakmu. Nah itu seperti apa? Nanti insya Allah bulan depan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yaitu jika seorang istri takut terhadap suaminya, takut terhadap suami, di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, berpaling dari dia. Wis gak seneng bedae. Gak seneng, maaf loh ya, bukan bosen loh ya. Kalau bosen itu gak boleh. Masuk rumah tangga bosen ya. Tapi sudah gak seneng mungkin dengan perangainya, dengan cara bicaranya, dengan akhlaknya. Di mana ia tahu suaminya berbuat nusyus, yaitu bertindak sewenang-wenang kepada istrinya dengan berpaling kepada perempuan lain dan lebih mengistimewakannya dibandingkan dirinya. Nah, kalau yang ceritanya Ibnu Jarir beda dengan Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah, ada gelagat seorang suami mau cara menceraikan istri yang ada. Faham enggak? Maka kata Ibunda Aisyah, "Wis, karuan damai daripada cerai." Anda tahu contohnya siapa? Cek, cek. Ah, sudah. Mas Arif pengertian, dimatiin dari sana. Begini, Bu. Ada istri Nabi yang pertama kali Nabi Muhammad nikahi setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Siapa? Ya, setelah Ibunda Khadijah wafat, dia perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi. Barakallahu fikum. Ibunda Saudah. Nah, Saudah ini memang dinikahi Nabi sepantaran dengan Nabi usianya, sekitaran 52 tahun. Nah, setelah berjalannya waktu, Nabi mulai menikah dengan istri-istri Nabi yang lain, yang rata-rata dari mereka, Bu, muda. Jadi jangan salah paham, Nabi itu nikahnya dengan perempuan tua, kamu nikah dengan perempuan muda, niru sopo. Anda yang gak baca buku. Istri Nabi itu muda-muda semua. Betul Ustaz Wahidi, muda-muda semua. Muda-muda semua. Nah maka setelah Nabi menikah dengan beberapa istri yang berikutnya, Ibunda Saudah itu tubuhnya semakin lemah karena usia yang semakin senja gitu kan. Badannya juga tidak lagi ringan, semakin berat. Maka Ibunda Saudah ini ngelihat tidak mampu mengikuti kelincahan Nabi di dalam pergerakan Nabi, safar, perang, dakwah. Sehingga Nabi Muhammad itu melihat Ibunda Saudah itu iba, kesian. Kok koyok saken yo, kesian. Karena apa? Harus kerja keras untuk mengikuti pergerakan Nabi. Maka

0: Maka malamnya dikasihkan siapa? Aisyah. Nabi seneng apa enggak? Seneng. Karena Nabi melihat Saudah telah berkorban, dipertahankan enggak jadi istrinya? Dipertahankan karena ini urusannya, Bu. Bangkit nanti di alam kubur, bangkit dari alam kubur, itu bangkit sebagai istrinya Nabi. Mulia apa enggak? Nah, maka daripada diceraikan, maka mendingan apa? Mengikhlaskan jatah malamnya. Ngoten lho, Bu. Wes Mas, aku ben tetep istrimu, Mas, tapi sampean ra usah mulih rene rapopo, sampean mbek kono ae. Weh. Panjenengan pancen ngeten. Sudah. Paham nggih? Nah, sekarang menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika suami itu menikah sudah menikah lebih dari satu. Tapi kok kemudian si suami ini lebih condong kepada salah satu istrinya, istri yang lainnya kok ketoke gak sepiro di perhatikan gatek nih. Nah, daripada nuntut nanti suami sumpek akhirnya timbang dosa diceraikan. Faham gak timbang dosa? Gini, dengerin pelan-pelan. Suami acuh kepada istri yang itu merupakan tanggung jawabnya, dosa apa enggak? Dosa. Nah, dalam keadaan suami itu memiliki istri lebih dari satu. Nah, daripada nanti suami itu merasa aku wis gak iso mbek wong iki. Karena kecondongan hatinya lebih kepada istri yang lain. Nanti semakin lama dia acuh gak nggatek nih istri yang awal atau istri yang satunya, itu menjadikan dia semakin dosa, maka dia terfikir apa? Wis karuan biar saja saya ceraikan daripada saya semakin berdosa karena dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa tidak disayangi. Dosa apa enggak suami? Padahal kalau punya istri lebih dari satu, wajib berbuat apa? Nah, ketika istri yang itu merasa, waduh, timbang aku dipegat, umur wis akeh, terabi mbik sopo, mane. Sementara saya kepingin di akhir hayat itu masih memiliki suami, ada pengabdian kepada suami, ada bakti kepada suami. Maka akhirnya istri itu ngomong, wis, saya tahu kok, memang saya tidak secantik. Alah, mulai lebay. Saya tidak secantik dulu. Saya tidak semenarik dulu. Nah, tapi daripada kamu menjadi beban, daripada kamu semakin berdosa, wis, aku ikhlaskan. Kamu datang ke tempatku sa'ilingmu tok rapopo. Sing penting sampean iling bi aku, sing penting aku tetap istrimu. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi maksudnya begitu, Bu. Daripada cerai, karuan apa? Tetap menjadi istrinya, mengikhlaskan, ridho, sabar. Bayarannya apa? Surga. Masya Allah. Sudah wis, sampai sini dulu lah. Kok temanya kayaknya kurang bersahabat ini. Baik, ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf, Bu, ya, kalau sekarang mulai sering izin pengajian, Bu. Ya Allah, mohon dimaafkan, ya. Karena apa? Karena memang wis sekarang bukan Ustadz kondang, bukan masalah itu. Sekarang sudah sama teman-teman itu mulai fokus bangunan pondok. Jadi mulai sering-sering ke pondok, ngeliat tukang, ngecek apa? Ngecek lahan, ngeliat bahan bangunan segala macam. Jadi kadang-kadang izinnya pun mendadak. Jadi mohon dimaafkan, gih. Panjenengan doakan saja, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Oleh Allah Ta'ala kita diberikan kemudahan. Allah memberikan kita kebaikan sampai insya Allah nanti semua yang kita lakukan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Wahyudi. Fadhil Ustadz.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro.
2: Weh.
1: Eh, tak kadang di Glumera.
2: Apa toh, so?
1: Aku mau bar sakoma lu. Wah, bro. Jian. Anggeri papasan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan nih, bro. Sajake parfum larang larang yo.
2: Ah, siki. Sajake kumat meneh bocah iki.
3: Aduh, suloyo tenan bocah iki.
1: Suloyo piye to, bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Aduh. Ngene lho, so. Lungono, so. Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat. Lan ora itu nganggu wangi-wangian, so.
1: Loh, berarti sing nganggu wangian kayak wong kafir, no?
3: Ya orang ngono kuwi, so. Tidak semuanya itu begitu loh, so.
1: Terus?
3: Mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita, gitu, so.
1: Oh, sik-sik, so. Coba terang, no. Sing rodok jelas ngono, Jo. Hukume piye?
2: Oh, ngono, Jo. Terang, no, Jo. Ben dalan uripe bocah ora patek ngrunjel ngono iki, Jo.
3: Oh, alah. Ngene lho, Jo. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang intinya itu, So, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan, tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Oh, lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya, termasuk kue kuwi.
1: Loh.
3: Biasa, Mas Mudeng urung.
1: Sampun Mas Paijo. Berarti ngene yo. Soben, nek aku wis dibojo to, tak kon nganggo parfum terus, tapi pas nang omah.
2: Se. Nah, terus kapan kowe dibojone iso?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so ket tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah, niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Heleh, proses.
2: Lah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa anna Abi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, idza kana yaumul qiyamati, nanti jika ada hari kiamat itu tiba, dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan, Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Enggak usah ragu kita ngomong begini, coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat. Umat mereka. Bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam. Orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat. Keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikakuka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi. Cemplungkan ke sana. Hadza fikakuka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan, ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus. Wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin Nabi dari Nabi Muhammad SAW, kala Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat, nasun manusia-manusia, minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman, punya iman. Lah kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak? Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kaman nadzammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulu ya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman.

0: Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok. Bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah. Karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
2: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
2: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata

Ju, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridoanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridoannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah
yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat.

0: sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar lagi-lagi menjawab, saya ya Rasulullah. Keempat kalinya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidaklah semua perilaku itu dilakukan oleh seseorang kecuali ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, salah satu yang sering membuat kita kagum pada para salafus saleh adalah besarnya dorongan jiwa mereka untuk melakukan amal-amal soleh. Mereka melakukan banyak kebaikan karena inisiatif sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Mereka tidak pasif menunggu perintah, tapi mereka proaktif menyongsong tugas. Mereka adalah para pemburu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlomba memperoleh ganjaran Allah yang paling banyak. Saudaraku, pernahkah kita mendengar nama seorang sahabat, Salkan bin Salamah radhiyallahu anhu? Dia seorang prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang Tabuk dan melakukan jaga malam secara diam-diam di luar giliran jaga malam yang telah ditetapkan oleh pasukannya. Salkan menjaga para penjaga malam yang telah ditugaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sikap Salkan itu, Rasul lalu mengangkat tangan dan melantunkan doa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada penjaga malam dan kepada orang yang menjaga penjaga malam. Perang Tabuk terjadi saat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Ingin sekali rasanya melakukan peran-peran seperti Salkan bin Salamah radhiyallahu an. Berinisiatif melakukan kebaikan di saat yang tepat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa yang membuat mereka secara spontan memenuhi panggilan ketaatan seperti itu? Energi apa yang tersimpan di dalam hati mereka hingga memunculkan kekuatan melakukan tugas yang wajib dilakukan, bahkan lebih dari kekuatan dan kesanggupan manusia biasa? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan untuk jihad. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah kekuatan iman. Menangis tatkala tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedih ketika tidak mungkin terlibat dalam amal-amal soleh. Tidak ada yang membuat mereka mampu melakukan semuanya kecuali karena iman. Keimanan telah memunculkan sikap indifa' dzati, motivasi dalam diri yang menjadikan setiap mereka selalu bersemangat dan bertenaga melakukan amal-amal soleh. Saudaraku, mari merenung. Mari merenung lagi tentang kondisi kita saat ini. Di sini, apa yang membuat kita sering menjadi lemah, tidak bertenaga, lunglai, tak kuat bahkan hanya sekedar melakukan amal wajib? Apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti tidak berdaya memenuhi panggilan Allah saat azan berkumandang? Kenapa kita menjadi berat menunaikan tugas-tugas dakwah yang kian lama semakin membutuhkan tenaga para pendukungnya yang segar dan kuat? Tundukkanlah hati dan pasrahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki keinginan memberi petunjuk kepada kita, hamba-hambanya. Dialah yang Maha Kuat memberi kekuatan pada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ketaatan. Saudaraku, carilah waktu-waktu sunyi untuk melakukan amal-amal soleh. Intailah saat-saat gelap untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Amal yang dilakukan secara tersembunyi, jauh dari pantauan orang dan jauh dari keramaian, adalah salah satu indikasi adanya indifak zati dalam diri seseorang. Amal-amal ketaatan dan kebaikan di saat sunyi akan menanamkan keikhlasan. Amal soleh dikala tak ada orang yang mengetahui, itulah yang semakin menguatkan ketulusan dan keikhlasan. Dan disanalah akan berawal dorongan jiwa untuk selalu melakukan kebaikan. Pendengar, itulah yang menjadikan Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah, tokoh pejuang dan mujadid terkenal dari Turki, mewasiatkan murid-muridnya, "Ketahuilah oleh kalian bahwa kunci kekuatan kalian ada pada keikhlasan dan kebenaran. Sampai-sampai para pendukung kebatilan ingin menghimpun kekuatan dari keikhlasan mereka dalam melakukan kebatilan. Keikhlasan pada pengabdian kita di jalan inilah yang akan mengokohkan dakwah kita." Saudaraku, mari membuat sejarah diri kita sendiri, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Lakukan semua amal soleh dari diri sendiri. Lepaskan sekat yang menjadikan kita terikat oleh tekanan orang lain dalam melakukan ketaatan. Tidak perlu menunggu perintah dan tidak perlu menanti untuk diminta. Buang jauh-jauh segala perasaan takut oleh penilaian orang dan khawatir oleh pendapat orang saat kita melakukan amal-amal soleh. Abaikan perkataan makhluk, karena kita hanya berharap kepada Al-Khaliq. Tak usah peduli dengan anggapan manusia, karena kita hanya mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rasakanlah bagaimana kesejukan, ketentraman, ketenangan batin, hingga kekuatan besar yang kita peroleh lewat amal-amal soleh, tanpa dorongan, tanpa perintah, tanpa tekanan, tanpa pengaruh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkanlah, "Subhanallah, Maha Suci Allah."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya.

Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyukyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang salih? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya. Apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum para sahabat Nabi dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan salah satu di antara mereka hidup selama 50 tahun atau 60 tahun. Akan tetapi ia tidak pernah memiliki pakaian yang cukup dan tidak pernah memiliki tungku yang baik. Ia sama sekali tidak membuat penghalang antara tanah dengan dirinya dan tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuat sebuah makanan baginya. Pendengar, tetapi ketika malam tiba, mereka menancapkan kedua kaki dengan berdiri dan menghamparkan wajah-wajah mereka itu untuk bersujud. Air mata berlinang, mengalir di garis wajah mereka dengan bermunajat kepada Rob dalam kebebasan mereka. Jika mereka melakukan suatu kebaikan, maka mereka selalu mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka perasaan sedih selalu menghantui dan mereka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekeruhan. Inilah keadaan kita. Adapun keadaan Abu Darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku. Wallahu a'lam bishawab.
2: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan zahir, dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba, dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan zahir, ada amalan batin, dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bukan amalan zahir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati. Tanpa menafikan keutamaan amalan zahir yang juga kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila kulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Kan kondisi hati itu merupakan amalan batin. Karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan dohir itu apa, Ustadz? Amalan dohir itu sholat. Amalan dohir itu puasa. Amalan dohir itu sedekah. Amalan dohir itu haji dan umrah. Itu amalan dohir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan zahir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan zahirnya itu biasa. Tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi husnul khatimah? Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan zahirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan zahirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khatimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa, tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita faham, bisa jadi ada manusia yang amalan zahirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau, selayaknya mutiara, maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum. Orang yang diwafatkan ketika husnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho, tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi husnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi husnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa. Sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham. Kalau begitu amalan hati itu luar biasa, betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan zahir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting, amalan zahir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan zahirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati.

Dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhoi oleh Allah. Setelah itu, akhirnya kita paham. Berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar. Karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan, di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan zahir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan zahir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti. Seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan. Selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin, dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan. Sekarang kita bicara sebentar, apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu.
Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati, niat yang benar itu.

0: semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu solih kecuali kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati, dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya tiga saja, supaya mengulang, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermuala dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan laqab yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya? Apakah banyak sedekahnya? Apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena banyak puasanya, bukan banyak salatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat, tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat salatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas salat kita dan rakaat kita, kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat. Semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2, pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar, yang membedakan bukan jumlah rakaatnya, yang membedakan bukan jumlah puasanya, yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya, tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu, kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak. Tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah, dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya, tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati thalasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan, itu ada 3. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada 3 orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala ma amilta fi qataltu fika kadabta walakinnaka qatalta liyukala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhata ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang, sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, qotal tufika, saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati. Kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqat lila. Kamu sudah tahu enggak kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina, walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang. Tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin disebut pemberani, dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niatnya ketika dia beribadah kepada Allah, bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu, menunggu pengadilan Allah, yang kedua yang dipanggil, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah, lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an, dihadapkan kepada Allah, disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafi, kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah, ta'alamtul ilma wa'alamtuhu wa qara'tul qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah, saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu, saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, kadabta, bohong, dusta, ta'alamtal ilma wa'alamtahu wa'aratal qur'ana liyukala annaka alim liyukala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar, sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu, karena aku. Tapi kamu ingin disebut alim dan kamu ingin disebut qori, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit, karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah, tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik, itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, wahai syekh kami, wahai guru kami, gak apa-apa kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak. Akan datang satu hari di pengadilan Allah orang yang tergelincir masalah niat. Maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat, mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riya. Dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah. Dan Allah tidak ada hajat untuk menerima. Sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah dohir kita. Tadi pagi sudah zikir pagi, sholat duha. Tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah, begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi, apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak. Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah dat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, Ustaz, Syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan dohirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir. Kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi tiga adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini? Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, nah selanjutnya Fadil. Maka yang kedua, yaitu adalah niat itu merubah yang remeh-temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang, Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau, Abdullah bin Mubarak ini siapa Ustaz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, "Ruba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah wa ruba amalin 'adzimin tusaghiruhu niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil, remeh tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal yang banyak sekali ratusan para dai sering menyampaikan hadis ini. Tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan surga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air, dia menjumpai ada sumur tua. Lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu. Lalu mengambil air sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan. Sampai ketika sampai di permukaan dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing. Tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah, itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu kalau diiringi dengan niat yang benar, itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin, salah satu ulama itu, berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia melewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. Maka Allah pun mengganjar dia dengan surga, bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridha-Nya Allah. Makanya saya itu pernah melihat kisah nyata dua orang ya. Tapi ketika saya melihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah, yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak. Itu kerjaannya, beliau itu membawa magnet gitu. Magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini Pak, iya setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa Bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara-pengendara motor. Masya Allah. Saya itu langsung husnudzon. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi, ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua Pak dan Ibu, saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu. Kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa Pak melakukan itu Pak? karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang, dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10 ribu kepada tukang di pom bensin, 10 ribu tapi kita ikhlas, bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting, ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun, susah payah setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah, bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi, yang paling sulit itu menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran, bukan ayat-ayat yang paling sulit yang kemudian harus dihafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya, bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar, tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat apa ya tadi sholat duha sudah belum, dikir pagi kita selalu ingat dikir paginya, kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleser ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah. Bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu, maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita. Makanya saya tuliskan di sini, tolong dilihat di screen. Pernah nggak kita melihat orang yang biasa terbatas tapi terwujud hatinya, keinginan hatinya? Ada tukang becak yang secara kalkulasi dan logika kita nggak bisa untuk haji, tapi dia bisa haji. Ada orang yang buta yang harusnya sulit untuk menghafalkan Quran karena dia harus melalui 2 kali proses untuk menghafalkan Quran. Dia harus dengar dulu, dia harus mengulang-ulang dan kemudian baru masuk ke hafalannya. Tapi justru hafal Quran, dan kita yang mampu melihat tapi tidak pernah hafal Quran. Pernah nggak kita ngelihat tamatan aliyah SMA biasa tapi punya pondok dengan ribuan santri? Kalau kita pernah ngelihat ada orang-orang yang terbatas tapi terwujud keinginan hatinya dalam urusan besar akhirat, itu pasti disebabkan karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud gitu. Simple. Karena kita tidak menyertakan Allah dan Allah pun tidak menyertakan dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam, Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing, nomaden dia. Dia selalu berpindah-pindah. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, Ainal Arab, mana Arab Badui yang ikut perang? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini. Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang. Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui. Dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. Ini milik kamu. Ghanimah. Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, Mahada, ini apa? Lalu dijawab oleh para sahabat, Hada hadihi ghanimatun qassaman nabiyulaka. Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang. Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, Ya Rasulullah, ma hadihi? Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi, memang kulturnya mereka begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras gitu, dimaklumi kulturnya begitu Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu berkata, Ma hadihi ya Rasulullah. Ini apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Hadihi ghanimatun qasamtu laka. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya enggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya enggak butuh ghanimah, saya enggak butuh harta ini. Lah, terus Rasulullah kemudian karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa?" Yang kamu mau apa? Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, Intasdukillaha yasduka. Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu. Saya ulang kembali perkataan Rasulullah. In tasdukillaha yastuka. Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses semua keinginan akhirat yang kamu tadi sampaikan. Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali, Arab Badui ikut peperangan, dan tahukah kita? Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah. Tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, ahadahuwal a'rab, apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya, apakah ini Arab Badui itu? Para sahabat lalu menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah. Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku. Dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh. Dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dilakukan seumur hidupnya. Kelak pada waktu di pengadilan engkau, ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash. Persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta Pak tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru, tahfidz, orangnya buta tapi hafal Al-Quran. Dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta. Yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu. Hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah. Cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA. Tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya. Padahal cuma tamatan aliyah. Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah? Yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pingin ini, pingin itu, pingin ini, keinginan akhirat kita gagal. Mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua umur 60 tahun. Dia mendekat kepada halaqah. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing, kita berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorab, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halaqah kelompok kecil itu, ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halaqah menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halaqah kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih. mendekat kepada halaqah tersebut. Sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat. Tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya tadi saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya berkata, "Uridu hifdzul Qur'an ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Qur'an ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat Syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kamu umur berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fokus sittin, saya umurnya di atas 60 tahun." Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, enggak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak itikaf, Pak. Insyaallah Bapak akan mendapatkan ridha-Nya Allah." Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk. Sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya, uban sudah mendominasi jenggotnya. Kenapa ingin menghafalkan Quran?" Lalu bapak tua itu berkata, "Ya Syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan." Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, "Ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halaqah saya. Setorkan hafalan setiap hari. Tapi bersungguh-sungguh." Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, "Ada pesan untuk saya, wahai Syekh." Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Al-Quran, "Intasdukillah yastuka." Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap harinya terhafalan Quran, yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran, setelah 3 tahun, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia, persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia ingin dadanya diisi dengan cahaya Quran supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya. Dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham. Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita, berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hamba-Nya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini 3 keikhlasan. 3 keutamaan ikhlas. 1, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamer, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. 2, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang 3, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarullahumma yasha, sudah 1 jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru mukaddimah. Ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Kita ini baru mukaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang, kita baru sampai ke Cikampek ini, Pak. Tapi ya tidak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas, belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai mukaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat, baju masih bisa dipersempit, rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa? Adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana? Ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana? Ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana? Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umroh kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali. Tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustaz? Karena kita punya Allah Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insyaallah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insyaallah. Dan saya minta secara khusus, siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustadz itu ikhlas, Pak. Ikhlas, Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai mukaddimah, Pak Dokter. Karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahunnya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Da'uswar untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas.
2: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak,
4: Udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

pendengar, mensyukuri suatu nikmat Allah adalah tindakan terpuji, sikap seharusnya kita sebagai hamba yang tahu diri akan semua keterbatasan dan ketidakmampuan, juga berita atas jejak-jejak kebenaran, penunjuk jalan bagi yang menginginkan keselamatan. Ia juga memendekkan jarak langit dan bumi, sehingga pilihan beriman menjadi sangat meyakinkan, menjadi bayan akan eksistensi Sang Maharahman. Dan adakah yang lebih pantas untuk disyukuri melebihi nikmat bernama iman? Pemahaman yang benar atas kalimat La ilaha illallah, yang bagi penduduk surga ia serupa air sejuk segar bagi penghuni bumi. Karena kalimat inilah surga dan neraka disediakan, para rasul diutuskan, kitab-kitab diturunkan, jihad ditegakkan, dan pintu surga dibukakan. Ia adalah kunci memahami dakwah para utusan. Kemudian kesyukuran yang senantiasa bertambah seiring jejak-jejak nikmat yang kita temukan, atau karena kebodohan, baru kita sadari, kita mengerti bahwa ia berjumlah sangat banyak, melampaui kemampuan kita menghitungnya. Semakin kita mensyukurinya, semakin bertambah ia adanya, insya Allah. Tetapi memadukan rasa syukur dengan kerendahan hati tidaklah mudah. Nikmat itu seringkali membuat kita merasa jumawa, yang walaupun benar, mestinya bukanlah alasan untuk menjadi angkuh, sombong, takabur, atau apapun namanya, lalu meremehkan orang lain. Serupa Bani Israel yang menganggap dirinya sebagai yang terpilih dan menghalalkan semua bentuk penistaan kepada yang lainnya. Apalagi jika kesombongan itu bertolak dari hal-hal lahiriah, hanya karena mereka berbeda dan tidak sama dengan kita. Padahal selain perpaduan itu terkadang adalah pilihan variatif dalam kajian fikih, ketidaktahuan yang bersangkutan yang bisa menjadi permakluman atas kesalahannya. Juga tidak pernah kita bisa memastikan baik buruk seseorang dari penampakannya semata. Sebab sebagai kesatuan jiwa dan raga, kebaikan kita menjadi utuh ketika keduanya berpadu, bukan terbelah dan terpecah. Inilah kisah tentang seorang pendeta Yahudi dahulu kala yang beribadah selama nyaris 60 tahun sampai dia bermimpi suatu malam bahwa tetangganya tukang sepatu itu lebih baik dari dirinya. Hal yang tidak bisa dia abaikan ketika ia datang berturut-turut dalam beberapa malam. Si pendeta merasa terganggu hingga dia memutuskan untuk mendatangi tukang sepatu, mencari jawaban atas rasa penasarannya. "Saya hanyalah orang biasa," demikian tukang sepatu menjawab. "Hanya saja," lanjutnya, "saya adalah orang yang setiap kali bertemu dengan seseorang, saya menganggapnya masuk surga dan saya yang akan ke neraka." Maka tukang sepatu itu menjadi lebih baik daripada si pendeta karena kerendahan hatinya yang luar biasa. Sebuah amalan rahasia yang tidak terlihat orang lain. Maka melakukan dan mengakumulasi kebaikan selama kurun waktu yang panjang, jelas hal terpuji dan sangat layak dilakukan. Tapi jangan pernah mengiringinya dengan merendahkan orang lain selain tidak pantas. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu lebih mulia daripada kita di sisi Allah, sebab dia memiliki amalan rahasia yang menjadi keunggulannya. Wallahu a'lam bishawab.

apinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku. Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah SAW agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu. Akhirnya, Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah, hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya, Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah,

Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar. Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti, jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap waro, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendorongnya. Abdullah ibn Mubarak pun berkata, kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan akan pahalanya semata. Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenang. Namun, orang yang tidak suka dikenang justru akan dikenang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Angin gurun berembus kencang di tanah Irak. Di ufuk barat, barisan pasukan Islam mulai tampak seperti gelombang badai yang mendekat. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para mujahid dari Jazirah Arab yang telah mengukir kemenangan demi kemenangan sejak wafatnya Rasulullah. Kini, mereka berdiri di